0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya, Rudy Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu

0: Indonesia yang mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
1: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum termasuk orang tua.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruh orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tasikmalaya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Sabarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Akan melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
2: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Bagi Jerman, gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium.

mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan.

Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita lanjutkan dengan poin atau pojok informasi ya, pendengar. Dan masih kita kutip dari rri.co.id. Sebanyak 16.031 jamaah haji sudah mendarat di Bandara Soweta. Sebanyak 16.031 jamaah haji telah kembali ke tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seluruhnya masuk dalam fase kepulangan gelombang pertama dari Jeddah, Arab Saudi. Berdasarkan data untuk kepulangan pada Minggu 14 Juni 2026, sebanyak 1.660 jamaah haji yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter bila dirincikan di Barkasi Banten 2 kloter. Kemudian di Barkasi Jakarta Pondok Gede dan Debarkasi Jakarta Bekasi masing-masing satu kloter pendengar. Kepulangan Debarkasi Jakarta Pondok Gede yakni 441 jamaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 2:05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460, disusul 389 jamaah haji asal Banten pada pukul 14:45 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7612. Lalu kembali mendarat pada pukul 17:15 waktu Indonesia Tengah menggunakan Saudi Airlines SP5474 sebanyak 441 jamaah haji Jawa Barat di Barkasi, Jakarta, Bekasi. Kemudian sebanyak 389 jamaah haji asal Banten yang juga mendarat pada 19:45 waktu Indonesia Barat menggunakan Garuda Indonesia GIA 7613. Dan pendengar, selengkapnya bisa dilihat di kanal resmi kami di rri.co.id dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
4: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
5: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
3: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.

tetap berjalan, pemerintah terus lakukan evaluasi berkelanjutan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kodari mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya, pendengar. Karena itu persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah memahami berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG, namun manfaat yang telah dirasakan penerima program menjadi alasan kuat untuk melanjutkannya. Kodari menjelaskan, Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang telah mengambil langkah penataan program. Salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi. Meski demikian pendengar, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang telah berjalan. Program yang sudah beroperasi tetap melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kodari menegaskan penghentian total program bukan pilihan yang dapat diambil pemerintah, sebab penerima manfaat MBG merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari. Kodari menyebut pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi mencakup penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan hingga tata kelola program. Menurutnya evaluasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Pemerintah menilai terdapat potensi penghematan apabila mekanisme pembayaran disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di setiap SPPG. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Informasi di poin selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Kabakom tegaskan Presiden Prabowo fokus pangkas pemborosan APBN. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto fokus menekan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik mahasiswa terkait pengelolaan anggaran negara. Kodari mengatakan langkah efisiensi anggaran telah menjadi kebijakan utama sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya pendengar, pemerintah berupaya menghentikan pengeluaran yang tidak produktif di berbagai sektor. Ia menjelaskan pemerintah melakukan penataan terhadap berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Menurut Kodari, langkah efisiensi yang dijalankan pemerintah menghasilkan penghematan dalam jumlah besar dan hasil penghematan itu kemudian dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Kodari menyebut nilai penghematan anggaran yang berhasil dicapai mencapai sekitar 300 triliun rupiah. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas penggunaan keuangan negara. Selain melakukan efisiensi pendengar, pemerintah juga berupaya menutup berbagai celah kebocoran anggaran negara. Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperkuat tata kelola aset melalui pembentukan danantara. Meski demikian, Kodari menegaskan pemerintah tetap menghormati aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Ia menambahkan pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi publik. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi poin di pagi hari ini ya. Dan sekaligus, saya Bagus Tiawan yang bertugas sejak pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.

sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya di acara Halo RRI untuk edisi Senin tanggal 15 Juni 2026 bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Zulfikar Ali dan juga Bung Ferdi ya, yang menemani Anda di pagi hari ini. Seperti biasanya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung di 7434 95 atau 7365 66. Dan nantinya pendengar, kita juga akan bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Mahakamulu, di Longbagun tepatnya. Ada Bung Imran ya, yang nantinya akan ya bersama dengan pendengar untuk menyampaikan seperti apa juga keluhan dari masyarakat ataupun seperti apa isu-isu peristiwa yang terjadi di Longbagun ataupun di Mahakamulu. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi kami sampaikan untuk Anda terkait dengan apa yang sudah disampaikan pada Halo RRI 15 Juni 2026 yang lalu. Tanggapan Kepala Dinas Perhubungan Kukar atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sari ya dari Loaduri, dan ini sudah dijawab oleh Dinas Perhubungan dari Kutai Kartanegara Pak Junaidi, di mana pendengar disampaikan bahwa kami akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengidentifikasi informasi yang dimaksud. Baik, ini terkait dengan lampu ya, lampu di jembatan. Baik, ada lagi informasi terkait dengan yang disampaikan oleh tanggapan Pertamina Balikpapan, nanti kami akan sampaikan untuk Anda. Ini tanggapan terkait dengan Disperindakop Kutai Barat ya. Ya, nanti juga akan kami sampaikan untuk pendengar. Dan juga ada tanggapan dari DPRD Kota Samarinda terkait dengan terowongan dan drainase. Ini juga pendengar sebelumnya sudah dijawab oleh Wakil Wali Kota, dan juga sudah dijawab oleh drainase ya, sudah dijawab oleh TPWAP ya? Iya, TWAP Kota Samarinda. Dan juga ada pendengar dari Dinas PUPR, kita masih mencoba menghubunginya ya pendengar ya. Ya, ini terkait dengan terowongan juga dan drainase dari DPRD Kota Samarinda. Sampai saat ini masih belum ada jawaban. Kita coba untuk telepon, tidak diangkat, dan juga kita WA, namun tidak ada jawaban hingga saat ini. Dan ada lagi pendengar terkait dengan ya pertanyaan yang disampaikan oleh Ali ya, yang mana harga tiket mahal dari GM Bandara Sepinggan Balikpapan. Nah, ini pendengar kami jawab untuk Anda, untuk Pak Ali ya, yang sudah mempertanyakan harga tiket ya. Harga tiket ini pendengar kami sampaikan untuk Anda, dan ini juga sudah di publish ya, atau sudah dipublish di rri.co.id, di mana pendengar, lonjakan harga tiket pesawat yang dipicu kenaikan harga bahan bakar pesawat mulai berdampak pada pergerakan penumpang di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Jumlah penumpang harian yang sebelumnya mencapai 14.000 hingga 15.000 orang kini turun menjadi 9.000 hingga 11.000 penumpang per hari. Dan General Manager Bandara Sultan Samsepinggan Balikpapan R. Iwan Winaya Mahdar mengatakan kenaikan harga tiket menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah pengguna transportasi udara dalam beberapa bulan terakhir ya. Menurutnya, tiket penerbangan rute Balikpapan Jakarta yang sebelumnya berkisar 1.100.000 kini naik menjadi 1.700.000 hingga 2.000.000 per orang. Dan ada kenaikan ya, ada kenaikan harga 700.000 sampai 800.000 Rp100.000 untuk harga tiket ya. Kenaikan tarif tidak hanya terjadi pada rute Balikpapan Jakarta, tetapi juga mempengaruhi sejumlah rute favorit lainnya seperti Balikpapan Surabaya dan juga Balikpapan ke Jogja. Iwan juga menjelaskan mayoritas pengguna jasa penerbangan di Bandara Sepinggan saat ini masih didominasi pelaku perjalanan dinas dan pekerja yang memiliki mobilitas tinggi keluar masuk Balikpapan. Sementara itu, tingginya harga tiket pesawat membuat sebagian masyarakat juga mulai beralih menggunakan transportasi laut. Berdasarkan informasi yang diterima pihak bandara, jumlah penumpang di sejumlah pelabuhan mengalami peningkatan sekitar 30% hingga 40%. Nah, terkait mahalnya harga tiket, Iwan menegaskan bahwa pengelola bandara tidak memiliki kewenangan dalam menentukan tarif penerbangan karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kebijakan masing-masing maskapai. Diungkapkannya bahwa komponen aftur menyumbang sekitar 40% dari total biaya operasional penerbangan, sehingga fluktuasi harga bahan bakar sangat mempengaruhi harga tiket yang dibayarkan penumpang. Dan pada Maret 2026, harga aftur tercatat sebesar Rp15.248 per liter. Angka tersebut kemudian melonjak menjadi Rp28.949,13 per liter. Dan pada Mei 2026 sebelumnya turun menjadi Rp25.966,29 per liter pada Juni 2026. Meski menghadapi penurunan jumlah penumpang, pendengar, manajemen Bandara Sepinggan tetap optimis target pergerakan penumpang tahun 2026 dapat tercapai. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi untuk memberikan informasi ataupun tanggapan yang disampaikan oleh para pendengar kita di saat ini, dan sebelum kita bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Longbagun, kita lewatkan dulu pendengar yang satu ini sambil menantikan Anda di 743495 736566.
1: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sih jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan permenghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketom tinggalkan perketom anak cucu nanti?
2: Itu bukan ketom purusan. Lagi pula itu bukan ketom pulau mo. Sibuk para apa?
1: Bukan masalah dong pulau atau ketom pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, masih dalam acara Halo RRI. Baik, sudah ada yang tersambung bersama kita, ada Pak Hanye dari Kubar ya. Kita coba dulu angkat telepon Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi. Ini ya, kok pada melandau semua, bangun kesiangan gara-gara nonton
0: film. Iya.
1: Saya hanya dua saja.
0: Iya.
1: Nah, kan katanya RRI ini jangkauan luas. Suara Anda solusi bersama.
0: Iya, benar
1: kan,
0: Pak.
1: Di pusat sana kan ada juga perwakilannya. Nah, saya mau ini minta RRI menanyakan kepada Bang Gibran
0: ya,
1: yang wakil presiden itu, kapan beliau itu berkantor, pindah kantor di apa IKN itu. Jadi tolong ditanyakan kepada Pak Gibran itu, bisa tidak kira-kira ya RRI ya?
0: Mudah-mudahan bisa Pak.
1: Mudah-mudahan harus bisa
0: ya.
1: Itu
0: baik.
1: Nah, harus jadi supaya masyarakat banyak ini kan tahu. Yang kedua, saya minta juga RRI juga bisa menyampaikan kepada para Prabowo, Presiden Republik Indonesia,
0: yeah,
1: tentang letak-letak kantor apa namanya koperasi Desa Merah Putih. Nah, tolong diwawancarai ke Pak Prabowo, ini loh lokasi-lokasi yang tidak strategis. Nah, ini kan mengakibatkan nanti kan bisa gagal program Pak Prabowo.
0: Yeah.
1: Nah, Pak Prabowo harus hati-hati. Nah, sudah makan MBG ini dikorupsi. Jangan sampai lagi nanti koperasi ini juga bermasalah. Nanti Pak Prabowo jelek. Kira-kira bisa tidak RRI? Saya tunggu ini.
0: Oke, siap Pak.
1: Kira-kira pendapat Pak Prabowo. Saya ini kan kasihan presiden kita ini kan.
0: Yeah.
1: Itu diserang sana sini kan. Ini kemarin juga BBM juga naik apa macam. Nah, ini ada lagi yang jebakan Batman ini kan kasihan Pak Presiden. Akhirnya ujung-ujung kita Kalimantan Timur tidak diperhatikan.
0: Yeah.
1: Itu harapan kami. Mudah-mudahan, jangan mudah-mudahan RRI harus bisa mewawancarai Pak Gibran dengan Pak Presiden Prabowo supaya RRI ini kan semakin ini semakin luar biasa lah, semakin disegani. Itu aja, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Hanye, terima kasih Pak Hanye. Dua yang disampaikan oleh Pak Hanye, kapan Gibran berkantor di IKN dan juga Pak Presiden di mana aja letak koperasi Merah Putih. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, sudah ada tersambung bersama dengan Bung Imran yang ada di Longbagun saat ini. Dan ini Bung Imran, kita sapa dulu. Selamat pagi Bung Imran.
2: Selamat pagi Mbak Dini.
0: Iya, bagaimana informasi dari Longbagun atau Mahakam Ulu ini Mbak Bang Imran?
2: Ya, untuk kalau RRI pagi hari ini
0: ya,
2: ada keluhan dari warga Mahakam Ulu mengenai kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Mahakam. Kebanyakan dominan bagi warga Mahakam Ulu yang berada atau berdomisili di sekitar bantaran Sungai Mahakam
0: ya,
2: menggunakan air yang berasal dari Sungai Mahakam. Bagi warga yang jauh dari sungai itu agak kesulitan untuk yeah, mendapatkan air bersih.
0: Air bersih, ya.
2: Yeah. Kita dengarkan salah satu keluhan ataupun permintaan dari warga Mahakamku.
3: Jadi di sini di Hidetula ini, kami ini sangat kekurangan air bersih. Kami ini sampai saat ini menggunakan air bersih sumur bor. Dan sumur bor ini ya airnya kuning. Kuning sekali, sehingga ya mau tidak mau ya kita gunakan karena tidak ada lagi. Jadi mudah-mudahan nanti air bersih ini bisa segera sampai ke sini. Dan saya dengar juga informasi sih alhamdulillah sudah mulai arah PDAM ini menuju arah ke Hidetula. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini air bersih ini sudah kita rasakan, sehingga anak-anak kami ini yang sekolah dari pagi sampai sore hari, khususnya anak SD Integral ini, bisa menikmati air bersih yang selama ini menikmati air yang kuning. Air yang kuning, nah ini mudah-mudahan harapannya semoga ini bisa segera tercapai.
0: Ya,
2: memang kebanyakan di wilayah Mahakam Ulu ini masih mengkonsumsi dari sumber air di air Sungai Makang. Namun ada juga sumber-sumber air lainnya yang terdapat di daratan, anak-anak sungai, dan juga genangan-genangan air. Namun hal itu tidak semua didapatkan oleh warga di Makang. Untuk itu diharapkan dari pemerintah daerah setempat agar segera melakukan penyaluran air bersih ke rumah-rumah masyarakat, seperti halnya menggunakan ataupun memanfaatkan gravitas di bumi walaupun tidak menggunakan mesin. Ada tanggapan dari Kepala Dinas PUPR terkait sistem pengairan air bersih di Kabupaten Makassar. Berikut kita dengarkan.
4: Tahun ini kita spam dan dibilang, karena saya tidak mau menggunakan air baku Mahkam. Karena setelah kita lab, saya tidak ngomong terjemah, tapi dari hasil lab itu tidak layak untuk bahan baku. Kalau telepon dipaksa, perlakuannya banyak Pak. Kimianya banyak, prosesnya banyak, dan saya hitung-hitung, udah kita kan air permukaan kita banyak, saya udah pakai kajian. Dua mata air ini, kebutuhan mahulunya 20 tahun ke depan, karena kurang lebih cuma 48 meter per kubik. Dengan estimasi pertumbuhan penduduk 5%an. Dua sumber air tadi debit kita bisa sampai 50 meter per kubik, artinya bisa mengcover.
2: Ada dua sumber mata air yang disiapkan untuk wilayah sekitar ibu kota Kabupaten Ujung Bilang, Lokmagun, Lokpalam dan sekitarnya. Yang sementara ini yang sudah dilaksanakan yakni di Simpang Aguan dengan menggunakan ataupun memanfaatkan sumber air yang berada di dataran tinggi, yang kemudian rencananya akan disalurkan ke rumah-rumah warga dengan instalasi yang sudah mulai terpasang. Namun hingga saat ini belum semua warga dapat menikmati hasil dari pembangunan pemerintah daerah tersebut, karena memang mungkin ditargetkan beberapa waktu depan akan dapat tersisikan untuk seluruh masyarakat, dan salah satunya adalah air terjun di Batang Long Malahal. Itu mungkin lebih besar lagi dan kapasitasnya juga ditargetkan untuk dapat menjangkau seluruh warga yang ada di sekitar ibu kota Kabupaten Makassar. Warga masih menunggu untuk pembangunan tersebut karena masih dalam proses perencanaan. Demikian rekan Denny dan Ahmad Jaini.
0: Baik, terima kasih Bung Imran. Kami tunggu informasi-informasi lainnya lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat di Mahakam Ulu, dan juga seperti apa juga tanggapan dari dinas-dinas terkait yang ada di Mahakam Ulu. Dan di sini sudah hadir Mbak Marga. Kita sapa dulu Mbak Marga. Selamat pagi Mbak Marga.
5: Halo. Ya. Yang disampaikan bahwa
6: Iya, wah sudah terdengar ya. Mudah-mudahan semakin semangat ya para pendengar kita untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, ya. Kemudian juga saran masukan, pertanyaan, silahkan ya. Laporan kehilangan juga boleh. Ya nanti kita akan coba teruskan untuk kesempatan Halo RRI hari ini sesuai dengan tagline kita, Denny. Suara Anda solusi bersama ya. Silahkan telepon kami pendengar di 0541-736-566-743-495. Tanggapan juga sudah kita hadirkan dan kita akan teruskan kepada pendengar bersangkutan. Dan tentunya jika tidak di hari ini, maka kita akan hadirkan di setiap edisi Senin, Rabu, Jumat maupun di buletin berita kita maupun di rri.co.id.
0: Iya. Oke, Mbak Marga sudah ada yang bergabung bersama kita di saat ini, ada Pak Budiman Arif dari Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman Arif.
7: Baik. Semangat pagi saudaraku sebangsa setanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita diberi oleh Allah dengan sepenuh hati. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Kita semangat bersama Allah kita membangun Kalimantan. Begini, ada dua. Mbak Denny saya tanya, ya, itu silakan. Yang turap yang ditolong lerong sudah Mbak Denny temukan nggak?
0: Itu sudah dijawab Pak.
6: Sudah.
7: Ya, itu tolong segera, makin lama makin abrasi.
0: Ya, itu biar
6: sudah masuk penanganan balai wilayah sungai itu.
0: Benar.
6: Tapi terima kasih informasinya Pak Budiman Arif.
7: Ya, itu mutlak itu. Kita tidak perlu gagah-gagahan. Ya. Kita jaga kelongsoran karena biayanya itu makin lama makin besar kok, makin besar.
0: Ya.
7: Kemudian saya memohon kepada pemerintah daerah Kalimantan Timur, memohon tolong Pak didokumentasikan secara akurat, secara mantap apa-apa aset kepentingan negara pemerintah khususnya. Yang utama itu ialah lahan-lahan tanah Pak. Ini Mbak Den. Saya tahu dulu sepak terjang almarhum Bapak kita tersayang Awang Paru. Beliau itu babak belur untuk ngurusi bebaskan tanah kasihan saya lihat bapak itu. Saya selalu mengenang jasa beliau itu. Mbak Deni.
0: Ya, silakan Pak.
7: Dengan sakit-sakit beliau itu, tetap memikirkan secara prihatin untuk kita semua di Kalimantan. Nah, yang saya pikirkan itu bagaimana jalan di sekitar jalan, alokasi di sekitar jalan tol itu siapa yang punya? Di mana saja tanah yang punya pemerintah segera dibeli, dibikinkan tanda pemberitahuan agar nanti apabila pemerintah membutuhkan di daerah tidak akan istilahnya berselang pendapat sama masyarakat. Kita tetap kompak.
0: Oke.
7: Tetapi kalau kita sudah dengan rambu-rambu yang sudah sama kita ngerti, kita paham. Itu di mana saja di 10 kabupaten pun enggak apa-apa.
0: Ya, baik, Pak.
7: Tolong segera itu diwujudkan. Karena dalam pembangunan ini masalah pembebasan tanah ini paling vital. Paling penting, paling besar memakan biaya. Demikian Saudara Deni dan seluruh kru RRI Pulau 1 Samarinda. Bersama Allah kita membangun Kalimantan Timur. Salam Pancasila.
0: Baik, terima kasih Pak Budiman Arief yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini terkait dengan di mana saja tanah-tanah milik pemerintah ya yang ada di sekitar jalan tol, dan ini juga mohon disampaikan ya, itu yang disampaikan oleh Pak Budiman Arief. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di pagi hari ini, masih di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama.
6: Ya. Dan kita juga mengundang di Google Form kami yang kami bisa tampilkan ya di tayangan YouTube maupun Facebook. Anda bisa memindai scan barcode atau kode batang, dan di sana tinggal menambahkan alamat, kemudian aduan Anda beserta bukti dukung jika ada ya, karena ini akan kami teruskan langsung. Salah satunya Deni, ada yang masuk di Google Form kita, kita akan bacakan dari Fadel di Samarinda. Traffic light di Simpang 3 Jalan Remaja menuju Jalan Sentosa Samarinda terlindungi cabang pohon sehingga tidak terlihat oleh pengendara. Oh, baik. Berarti ini kita akan teruskan ke DLH harusnya
0: DLH,
6: ya. Yeah. Oke, okay, tadi saya meneruskan ke reporter kita untuk ke Dishub ya. Oke. Okay. Ini ada fotonya, nanti kita akan coba tampilkan ya. Kita terima dulu yang masuk ada di 0541-736566-743-4945. Ada okay. Siapa Deni?
0: Ada Ibu Ria ya dari Sungai Dama Samarinda. Oh, selamat Ibu pagi Ibu Ria Fauzi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hanya ingin menyampaikan tentang jembatan es. Jembatan es itu Mbak, kalau hujan sering kendaraan di situ mundur.
0: Karena licin kah?
5: Ya.
0: Karena licin?
5: Iya, karena licin, terus kan tinggi juga. Jadi sering minggu kemarin kan pagi itu hujan. Itu lagi orang sering kerja kan, lagi rame-ramenya. Di situ ada dua mobil yang mundur. Salah satu truk, satunya truk, satunya mobil sejenis kijang gitu loh Mbak. Nggak bisa naik karena licin dan tinggi gitu ya. Jadi bagaimana caranya itu supaya itu bisa teratasi, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada waktu itu pernah tahun kemarin kalau nggak salah ada terkena di situ Mbak, orangnya itu duduk di temboknya ya situ di dekat laundry itu. Terus ada truk mundur, akhirnya kena celaka lah orang itu, patah sampai sekarang dia nggak bisa apa-apa gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua mau bertanya aja Mbak. Bagaimana mudah-mudahan ada teman dari apa yang berurusan dengan KTP. Bagaimana caranya bisakah mengganti foto di KTP? Karena KTP kita ini KTP seumur hidup, sedangkan foto yang ada di KTP ini foto zaman-zaman masih preman gitu, Pak.
0: Oke.
5: Belum berhijab, jadi okay. Kan malu rasanya.
0: Iya, iya.
5: Jadi kalau ada misalnya di mana dan prosedurnya kayak apa supaya KTP ini bisa fotonya bisa tergantikan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih
5: Mbak berdua, Mbak Cantik, sehat selalu semuanya dengan masnya yang menerima telepon. Makasih, sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini aduannya bisa kita teruskan ke Dishub Capil.
0: Ya, benar ya. Sekali Mbak Marga.
6: Karena sepertinya yang dialami Buria Fauzi juga banyak dialami oleh para masyarakat
0: lainnya ya. Okay. Karena KTP-nya sekarang kan KTP seumur hidup.
6: Betul.
0: Sementara foto-foto yang yang di dalam KTP foto zaman dahulu kalah gitu ya. Oke, nanti kita teruskan ya di Dishub Capil. Dan tadi Ibu Ria juga menyampaikan terkait dengan jembatan es ya. Kalau hujan kendaraan mundur karena selain karena licin, ini juga jembatannya terlalu tinggi katanya gitu. Mm-hmm. Nah, nanti kita sampaikan ke dinas apa nih? BBPJN?
6: Iya, bisa juga. Nanti kita coba ke dinas PUPR ya.
0: PUPR
6: kita
0: juga
6: akan bisa cek dulu apa yang menjadi keresahan dari Bu Ria tadi ya.
0: Ya,
6: nanti dicatat dulu baru kita teruskan.
0: Okay.
6: Dan untuk laporan dari Bapak Fadel di Samarinda soal terlindungi pohon, itu kami sudah langsung ke Pak Basuni, penataan lingkungan dari DLH Samarinda. Ini sudah langsung dibalas WA-nya. Sangat responsif, baik, nanti kami cek dan tindak lanjuti.
0: Oke,
6: ya,
0: siap.
6: Jadi segera akan ditindak lanjuti. Terima kasih sudah masuk di Halo RRI ya. Dan, ada siapa lagi?
0: Dan jawaban-jawabannya ini juga nanti kita tampilkan ya, dan kita kirimkan ke yang bersangkutan ya.
6: Betul, asalkan ada nomor HP-nya.
0: Nomor HP-nya dan juga bukti-bukti, artinya foto gitu ya, atau videonya
6: atau
0: langsung.
6: Video.
0: Ya, nanti kita akan coba menyampaikannya. Baik, sudah ada Pak Haryanto dari Kubar. Selamat pagi, Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni Kartika Sari.
0: Ya, apa informasi di pagi hari ini, Pak Haryanto?
8: Mau menyampaikan aja dulu kan, berapa bulan yang lalu itu kan, yang listriknya kan masih diletakkan.
0: Ya.
8: Lampu anu penerangan jalan umum.
0: Di mana ini, Pak?
8: Di daerah kampung saya, daerah putaran Balo sampai. Pokoknya tiang apa lampu listrik bertenaga surya itu Mbak Deni ya, mulai dari busur itu terus udah salah sampai ke Bigung gitu, ada berapa titik dia pasang itu kan, sekarang sudah nyala semua. Jadi kalau malam itu kita nggak khawatir lagi kalau yang jalan-jalan kaki atau apa, karena ular, tahu ular kan, nah itu snake legend itu. Patuknya kita kobra, nah itu bahaya itu. Kobra di semburnya kita Mbak Deni buta mata. Nah itu jadi kalau malam nggak khawatir lagi. Terang sekarang Mbak Deni.
0: Ya baik, terima kasih Pak.
8: Nanti aku kirim gambarnya. Aku bergaya di bot yang listrik itu Mbak Deni. Kan terang dia menerangi dunia itu sekarang cahayanya itu. Apalagi kalau sekarang kan panas pol dari si baterainya tuh Mbak Deni. Pokoknya terang bisa malam tuh bisa main bulu tangkis Mbak Deni. Tapi kalau ada mobil lewat minggir kita kan. Kalau mobilnya nggak ada main lagi kita.
0: Nah,
8: yang kedua ini Mbak Deni.
0: Iya, silakan Pak.
8: BBM-nya aku lihat ya di tempat ini agak jauh nih kalau dari SPBU Mbak Deni. Kalau karena Bigung 10 kilo ah ngapain tuh jauh-jauh 10 kilo bayar cari bensin 2 literan aja. Kemudian kalau ke Ngenyan jauh lagi. Jadi di sini kan banyak orang ngecat tuh Mbak Deni, ada apa tuh pom ini, ada juga ngecat-ngecat botolan itu. Nah, tapi sekarang ini kulihat ada yang nggak jualan, apa karena stok BBM-nya kurang gak, atau apa itu ya. Aku sih nggak tanya juga, Daina mau tanya sama tukang jualnya, kenapa nggak jualan kan bensin lagi atau apa gitu. Nanti kan mau tahu kepo aja bilang orang. Nah itu ada berapa yang udah jualan lagi, mungkin stoknya berkurang atau apa, jadi kan gitu dari Pertamina. Kita sih maunya kan ada stoknya kan, karena yang Pertalite itu Mbak Deni yang apa, kalau pertama kan mahal, kalau nggak salah kan Mbak Deni pakai pertama kan, isinya kan besar kendaraannya. Nah itu kan malum kan orang kaya kan. Nah itu
0: baik Pak, itu
8: dari saya Mbak Deni ya, makasih. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Dia menyampaikan bahwa saat ini lampu penerang di jalan umum di lokasi Pak Haryanto yang menggunakan tenaga surya saat ini sudah terang ya, dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan yang kedua, lokasi BBM ya sangat jauh dari lokasi tempat tinggal, jadi saat ini sudah pedagang bensin eceran ya tidak berjualan lagi. Apakah ini langka atau seperti apa? Baik, nanti kita coba untuk menjejakinya melalui dengan rekan kami yang ada di Kubar ya, seperti apa informasinya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami ya. Di pagi hari ini kita masih menunggu Anda di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Iya, dan beberapa di antaranya juga sudah kita teruskan ya. Misalnya kepada Dinas PUPR Kota Samarinda yang sampai dengan saat sekarang sudah lebih dari 5 kali ya kita menghubungi, tidak ada respons. Tetapi kita langsung ke TWAP dan sudah melaporkan ke Wali juga ya Samarinda. Kemudian jadi ada kanal-kanal lain untuk pengaduan itu. Yang kemudian juga Pertamina. Kita sudah upayakan, dan dari Pertamina sendiri sudah ada jawaban, katanya akan diteruskan kepada tim yang bersangkutan. Ini dari Balikpapan. Tetapi area manager Pertamina Patraniaga ini masih belum memberikan respons kepada kita. Tetapi intinya adalah semua aduan ini kita coba upayakan masuk. Jika memang tidak bisa kita hubungi langsung, maka nanti kita akan tugaskan reporter untuk datang ya ke kantor Pertamina untuk menanyakan ya. Karena pertanyaan soal kenaikan penyesuaian harga ini sudah ditanyakan banyak sekali pendengar kita di program Halo RRI. Denny,
0: dan ini juga Mbak Marga dari Polresta Balikpapan juga ya, ini sudah diberikan jawaban dalam mengawal ya pendistribusian bahan bakar minyak ya atau BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Ini juga bisa dikatakan jawaban juga ya dari apa yang disampaikan oleh masyarakat kita. Karena bukan hanya saja Pertamina, dari kepolisian juga ya sangat diperlukan ya, dari masyarakat juga ya.
6: Dan ini salah satunya liputan dari kontributor kita ya di Balikpapan. Benar, jadi sudah kita tampilkan juga di buletin berita kita.
0: Betul, kemarin ya. Hari Minggu.
6: Iya, berarti sudah ditanggapi.
0: Sudah ditanggapi.
6: Okay.
0: Benar sekali.
6: Kita jeda dulu. Denny, kami masih mencari untuk kontak di Dukcapil Samarinda. Setelah ini kita coba akan hadirkan informasinya, termasuk kita akan coba telepon dari DLH Kota Samarinda untuk traffic light yang tertutup oleh pohon. Ya, ini juga mengganggu ya. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di Halo RRI di saat ini, tepatnya pukul 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Dan rekan Marga, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita ya di saat ini.
1: Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Basuni, beliau adalah Kepala Bidang Perataan Lingkungan untuk DLH Kota Samarinda. Kita akan mengetahui bagaimana sesungguhnya apabila ada masyarakat yang melaporkan terkait dengan gangguan yang diakibatkan oleh pohon-pohon misalnya ya. Ini seperti yang Bu Ria Fauzi lakukan. Jadi alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Basuni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
1: Dan pendengar RRI Samarinda, Pak Basuni, kemarin sudah dapat apresiasi langsung dari Bu Ria Fauzi karena tim Bapak sangat tanggap sekali dan sudah alhamdulillah melegakan masyarakat yang melaporkan melalui program kita. Nah, kali ini ada tambahan lagi Pak Basuni dari Fadel di Samarinda. Jadi lampu lalu lintas di kawasan Simpang 3 Jalan Remaja menuju Jalan Sentosa Samarinda terlindungi cabang pohon sehingga tidak terlihat oleh pengendara. Kami juga akan tampilkan fotonya di layar YouTube kami dan kami sudah kirimkan fotonya kepada Pak Basuni. Pak Basuni, boleh disampaikan kepada masyarakat jika hal-hal yang seperti ini apakah memang benar itu bisa menjadi ranah dan kewenangan dari DLH Samarinda?
2: Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya Basuni kebetulan sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan DLH Kota Samarinda. Mungkin saya bisa jelaskan kembali bahwa secara umum tugas pokok fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya yang terkait dengan taman dan pohon adalah melakukan penataan dan perapihan pada pohon-pohon di median jalan. Jadi sebenarnya secara umum itulah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Jadi ketika ada kemudian tanaman atau pohon yang kemudian wilayahnya di publik atau di median jalan di sepanjang perluan, tentu itu bisa dilaporkan atau diadukan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Ada dua cara sebenarnya, bisa melalui pengaduan online maupun bisa berkirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Mungkin demikian Ibu.
1: Ya, terima kasih Pak Basuni atas penjelasannya. Kita akan segera menunggu bagaimana tindak lanjut dari Pak Basuni dan tim di lapangan. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
1: Pak Basuni ya, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan juga Pertamanan DLH Kota Samarinda sudah memberikan jawabannya. Terima kasih Pak Fadel dari Samarinda atas aduannya dan kami sudah meneruskan ini kepada OPD bersangkutan.
0: Ya, baik. Kita akan tersambung nanti bersama dengan rekan Julfikar yang akan melaporkan terkait dengan kegiatan Musrembang ya, tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 dengan melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah ya Mbak ya. Dan ini langsung dijawab sama Pak Fadel. Terima kasih Mbak Marga dan Mbak Deni dan juga Pak Basuni untuk responnya.
1: Luar biasa.
0: Oke. Berarti kita meneruskan kembali nanti ya. Ya, sama Pak Fadel ya.
1: Dan lo sudah dengar kayaknya.
0: Oh, sudah dengar. Monitor ya. Ya, bagaimana Mbak Marga, saat ini kita tersambung dulu bersama dengan Bung Jul, Julfikar yang akan menyampaikan laporannya di pagi hari ini. Ya, kita masih ini masih belum tersambung ya. Ya, baik, untuk pendengar kami juga yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar silahkan kembali bergabung bersama kami di Halo RRI 743495 atau di 736566 atau di Google Form RRI ya. Dan karena suara Anda adalah solusi bersama dan kami juga akan menjadi jembatannya bagi masyarakat kita ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena pemerintah kita juga pendengar mungkin karena banyak yang harus dikerjakan ya, jadi sampai lupa hal-hal yang memang di depan mata masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus membantu pemerintah bagaimana membangun daerah kita ya di 4 kabupaten di 10 kabupaten kota ya yang ada di Kalimantan Timur.
1: Kalau di Stoli mungkin baru 4.
0: Mungkin
1: ya.
0: 4.
1: Tapi begini ya, kita juga baru-baru ini di sampaikan juga oleh masyarakat kepada RRI adanya beberapa daerah yang tergenang banjir.
0: Ya, benar.
1: Salah satunya kawasan Pramuka, dan yang menarik di Pramuka adalah adanya upaya masyarakat bergotong royong membersihkan drainase di sana. Ini juga menjadi bagian yang sudah biasa di Indonesia.

0: ya, gotong royong,
1: gotong royong
0: ya. Nah, tetapi bagaimanapun ada juga hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh pemerintah secara lengkap.
1: Lengkap, benar.
0: Jadi bisa disampaikan misalnya daerah Anda rawan banjir, ya, yang perlu penanganan segera oleh pemerintah, sampaikan saja. Baik itu di Halo RRI secara langsung seperti ini, WA kita bisa, Google Form kita bisa, ya, atau di live chat kita, fitur live chat kita juga bisa, ya. Nanti kami akan coba teruskan begitu.
1: Oke, kita sudah tersambung bersama dengan Bung Zulfikar Ali. Selamat pagi, Bung Zulfikar Ali.
2: Selamat pagi.
1: Ya, bagaimana laporan Anda, Bung Jul, terkait dengan Musrembang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 yang melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah? Silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Kali ini saya berada di Aula Arutala Balkum Baperida Kota Samarinda, ya, yang menjadi lokasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027. Musrembang tematik kali ini mengusung tema keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan, dan tema tersebut menjadi fokus pembahasan sebagai upaya memastikan kelompok rentan termasuk masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya yang mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam proses pembangunan daerah. Kegiatan ini diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, organisasi masyarakat, akademisi, hingga perwakilan kelompok rentan. Forum ini menjadi sarana untuk menyelaraskan program pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan acara ini diawali dengan laporan pelaksanaan musyrembang yang disampaikan Sekretaris Baperida Kota Samarinda, Susti Sukmawati. Dan dalam laporannya yang menjelaskan musrembang tematik kali ini menjadi wadah untuk menghimpun masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat agar perencanaan pembangunan tahun 2027 ini akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dari kelompok rentan. Dan kali ini masih berlanjut dari paparan dan sambutan sekaligus arahan dari Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, yang dalam arahannya ini menegaskan pembangunan daerah ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan jadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan tidak meninggalkan siapapun. Dan usai pembukaan, nantinya kegiatan akan dilanjutkan dengan sesi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber. Narasumber pertama ini dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang akan memaparkan substansi rencana kerja atau RENJA tahun 2027 yang nantinya akan berfokus pada upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Program ini disusun diarahkan untuk memperkuat jaringan pengamanan sosial sekaligus meningkatkan akses kelompok rentan terhadap layanan dasar dan bantuan sosial. Dan dilanjutkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPA Kota Samarinda yang akan menjelaskan berbagai upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Selain itu dipaparkan pula strategi perlindungan anak yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan mendukung tumbuh kembang anak yang secara optimal. Dengan musrembang tematik RKPD kali ini, dan pemerintah Samarinda akan berharap setiap memasukkan yang disampaikan dalam menjalani dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan inklusif, ya. Dan demikian kelompok rentan ini tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah di Kota Samarinda. Dari Arutala Barum, Baperida, Kota Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
3: Laporan terkini.
1: Baik, terima kasih Bung Zulfikar Ali atas informasi yang disampaikan terkait dengan Musrembang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih menantikan Anda di layanan telepon pendengar maupun di Google Form RRI untuk memberikan laporan ataupun informasi-informasi terkait apa yang terjadi di sekitar Anda. Dan bukan hanya saja aduan terkait dengan pembangunan, namun juga berita kehilangan juga, ya pendengar, ya, bisa disampaikan ke RRI Samarinda. Dan melalui program Halo RRI ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pendengar, baik itu aduannya maupun informasi-informasinya, bisa tersampaikan kepada masyarakat lainnya dan juga kepada dinas-dinas terkait untuk dapat ditangani, ya, ditangani langsung. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih terus bersama dengan Anda di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
5: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda.

0: Jam berapa toh Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wis.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wis lah, ayo.
2: Wis lah, yuk. Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Yolah.
2: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
2: Yusuf, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
2: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
2: Mantap.
0: Saya ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh Dek, nah gimana masa depanmu?
3: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita tadinya, Mbak Marga, baik itu terkait dengan Pak Budiman Arif yang menyinggung terkait dengan tanah di jalan tol ya, siapa pemiliknya, Ibu Ria juga terkait dengan jembatan S, dan juga bagaimana cara mengganti foto di KTP. Ini kita sudah mencoba menghubungi Disduk Capil ya, masih belum ada tanggapan ya, dan mudah-mudahan bisa
6: belum nanti, terhubung.
5: Oh, belum terhubung
6: ya, jadi kita belum menghubungi ya, tetapi kita berupaya untuk mencari kontaknya terlebih dahulu ya. Jadi sabar dulu Bu Ria ya, kita coba untuk menghubungi.
5: Ya, Pak Fadil tadi di Dinas
6: Lingkungan Hidup
5: sudah ada jawabannya, dan juga ada Pak Haryanto terkait dengan pedagang bensin eceran yang sudah tidak berjualan lagi, apakah ini langka atau seperti apa, dan juga menginformasikan bahwa lampu di lampu PJU ya bertenaga surya sudah menyala saat ini di tempat beliau tinggal. Dan juga ada pertanyaan dari Ali ya, warga Samarinda ya, terkait dengan harga tiket. Terkait dengan harga tiket ini sudah
6: tanggapan.
5: Ya sudah ada tanggapannya, dan tinggal Duk Capil aja ya, sama DPRD juga. DPRD kita sudah mencoba menghubungi namun belum ada jawaban di saat ini. Ini DPRD terkait dengan Pertamak
6: ya.
5: Jadi
6: kemudian juga ini ya DPRD
5: Pertamina
6: bidang Komisi 3 itu kan pembangunan ya. Kita kemarin juga minta secara teknis karena dari Ketua TWAP itu menyampaikan akan ditindaklanjuti, tetapi secara teknis pengawasannya juga ada di DPRD begitu ya.
5: Dan kemarin juga jawaban dari Wakil Wali Kota terkait dengan gorong-gorong ya.
6: Sudah
5: ada jawabannya dan juga terowongan. Dan pendengar di manapun Anda berada, ini ada informasi ya dari WA ya. Ada dari Saiful Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Pro 1 Samarinda. Izin melaporkan traffic light di Jalan Hamri Fadin dekat Uinsi.
6: Seberang ini ya.
5: Atau Rumah Sakit Muiz. Sudah 3 hari tidak menyala. Sangat membahayakan lalu lintas, terutama karena jalur kendaraan besar yang lewat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon ditindaklanjuti ke pihak terkait.
6: Wow, terima kasih banyak ya.
5: Terima kasih.
6: Pak Saiful Hadi.
5: Pak Saiful Hadi di Samarinda dan ini nanti kita teruskan ke Dinas Perhubungan ya.
6: Betul, dan Dinas Perhubungan untuk pendengar ketahui juga ya, sangat responsif. Jadi Pak Manalu beserta dengan kabit-kabitnya kita harus apresiasi untuk Kota Samarinda, sangat responsif. Dan ini akan langsung kami teruskan kepada Pak Manalu dan juga tim. Khususnya bidang LLAJ nih. Ada Pak Boy Leonardo Sianipar kalau tidak salah nama beliau ya. Nanti kita akan teruskan dan ditunggu jawabannya karena sudah ada nomor HP-nya masuk di WA kita ya. Kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya, dan kami informasikan untuk Halo RRI di hari Rabu itu nampaknya kita harus jeda dulu karena akan ada siaran pesta bola. Ya, jadi dengar barengnya di RRI Samarinda, kemudian juga untuk nontonnya itu nontonnya bisa di TVRI ya. Jadi kita akhiri dulu Deni, ya. Untuk kesempatan Halo RRI hari ini, suara Anda solusi bersama.
5: Dan saya Deni Kartika Sari.
6: Saya Margara Hayu.
5: Bersama dengan Bung Ferdi dan juga Bung Jun, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RS Nora hadirkan Sendawar Inforama ya, maksud saya di pagi hari ini, yaitu masih bersama Dani dengan menghadirkan informasi seputar Inforama nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari ini? Kita dengarkan dulu ya pendengar beberapa lagu berikut ini.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Pejabat keamanan tinggi Iran memperingatkan akan ada balasan atas serangan yang dilakukan rezim Zionis Israel terhadap ibu kota Lebanon, Beirut, karena Teheran tidak akan menoleransi hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa persatuan seluruh front telah menciptakan rantai keamanan dalam pertahanan kawasan. Sementara itu, kantor berita semi resmi Tasnim sempat melaporkan bahwa seluruh penerbangan menuju dari bandara-bandara di wilayah barat Iran dihentikan hingga pemberitahuan lebih lanjut dengan alasan kondisi saat ini. Namun, kantor berita Mehr mengutip juru bicara organisasi penerbangan sivil Iran, Majid Akhavan, kemudian membantah laporan tersebut. Akhavan menyatakan bahwa kabar mengenai pembatasan penerbangan di wilayah barat Iran tidak berdasar. Menurut dia, tidak ada notice to airmen, notam baru yang diterbitkan untuk menutup wilayah udara atau menghentikan lalu lintas penerbangan di kawasan tersebut, nih pendengar. Sebelumnya, pesawat tempur Israel menggempur kawasan pinggiran Selat Beirut pada Minggu pagi. Serangan itu menewaskan sedikit 3 orang dan melukai 15 lainnya, nih pendengar. Meskipun gencatan senjata masih berlaku, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik serangan tersebut dan mengatakan bahwa serangan itu seharusnya tidak terjadi ketika Amerika Serikat dan Iran sedang mendekati kesepakatan damai. Menurut Trump, kesepakatan tersebut dijadwalkan untuk ditandatangani pada Minggu. Iran sendiri telah menyerukan penghentian perang di seluruh front, termasuk di Lebanon, sebagai bagian dari setiap kesepahaman dan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari ini, pendengar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Sejumlah negara dengan ekonomi terbesar dalam kelompok G20 secara tertutup berupaya meyakinkan Amerika Serikat mengenai dampak negatif sanksi terhadap Rusia bagi perekonomian global di pendengar. Pernyataan itu disampaikan Duta Besar Keliling Kementerian Luar Negeri Rusia untuk urusan G20 dan Avek Marat Bardiev dalam sebuah wawancara dengan Ria Novosti. Pada April lalu, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengungkapkan bahwa Washington memperpanjang pengecualian sanksi terhadap pengiriman minyak Rusia melalui jalur laut setelah pertemuan G20. Menyusul permintaan dari sejumlah peserta forum tersebut, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent kemudian menyatakan bahwa pengecualian yang semula berakhir pada 16 Mei diperpanjang selama 30 hari tambahan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembahasan publik dalam forum G20 tidak secara langsung menyinggung isu pelonggaran lebih lanjut sanksi Amerika Serikat terhadap minyak Rusia. Rusia berulang kali menyatakan bahwa negara itu mampu menghadapi tekanan sanksi yang mulai diperlukan Barat beberapa tahun lalu dan terus diperketat hingga saat ini. Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan menahan dan melemahkan Rusia merupakan strategi panjang negara-negara Barat. Menurut sanksi tersebut tidak hanya berdampak pada Rusia, tetapi juga memberikan pukulan serius terhadap perekonomian global secara keseluruhan.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
1: Ibu Ina, yang mana, Bu?
0: Ini, yang ini nih, Bu.
1: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
0: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
1: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
0: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beserta anggota keluarga akan dilaksanakan pada awal Juli, menurut pengumuman panitia pemakaman Sabtu 13 Juni. Dalam pengumuman panitia peringatan kenaikan berdarah imam militan yang syahid, upacara penghormatan terakhir untuk masyarakat umum akan digelar pada 4-5 Juli di Masjid Besar Imam Khamenei, Teheran. Tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal lahir 13-14 Tir pada kalender Persia atau pada tanggal 19 dan 20 Muharram pada kalender Hijriyah. Proses pemakaman dijadwalkan berlangsung di Teheran pada 6 Juli, disusul dengan prosesi kedua di kota suci Qom pada 7 Juli, kata panitia. Rangkaian terakhir upacara pemakaman akan berlangsung pada 9 Juli di kota suci Mashhad, bertepatan dengan malam peringatan wafat Imam Sajjad di Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai Jain al-Abidin, imam keempat dalam tradisi Syiah dan cicit Nabi Muhammad SAW. Pemimpin yang wafat tersebut akan dimakamkan di kompleks makam suci Imam Reza, imam ke-8 dalam tradisi Syiah yang berada di Mashhad. Panitia pemakaman mengundang seluruh warga Iran, masyarakat dunia yang mencintai kebebasan, para pengikut ajaran Islam, serta seluruh pihak yang berminat untuk menghadiri rangkaian upacara tersebut. Panitia tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai institusi lainnya yang bantuan yang diberikan. Namun demikian, panitia menegaskan bahwa peran-peran utama dalam penyelenggaraan acara tetap berada di tangan masyarakat yang terus berkabung dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut.

0: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Mah.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Mah?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertanian.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Inforama pada pagi menjelang siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti pengarus utamaan gender pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat siang dimanapun Anda berada ya pendengar. Kembali lagi bersama saya Dani yang akan menemani pendengar semua hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda sesi pengarus utamaan gender dengan membagikan informasi nih pendengar.

Benar meriah, evaluasi pengaruh utamaan gender untuk memperkuat pembangunan inklusif nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada siang hari ini? Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini.

0: Udah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Tukang asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk, kau.
3: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Pemerintah Kabupaten Benar Meriah untuk memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pengaruh utamaan gender kegiatan yang digelar di Aula UPTD P3 AKB Kabupaten Benar Meriah Jumat 12 Juni 2026 menjadi momentum untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektoral yang difasilitasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kabupaten Benar Meriah. Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3A Aceh, Dasrita Bakri, Kepala Dinas P3A KB Kabupaten Benar Meriah, Edi Jasmin, Sekretaris Dinas P3A KB, Widya Astuti, serta perwakilan dari berbagai satuan kerja perangkat Kabupaten SKPK terkait. Dalam sambutannya, Kepala Dinas P3A KB Kabupaten Benar Meriah Edi Jasmin menjelaskan bahwa pengurus taman gender merupakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
3: Kebelet nih, buang air kecil.
2: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
3: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
2: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
3: Ih, serius kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
2: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
4: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, menegaskan bahwa kesetaraan gender menjadi faktor penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Meski jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia relatif seimbang, berbagai kesenjangan gender masih menjadi tantangan dalam pembangunan.

Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Pemerintah Daerah Wilayah 1 Kemen PPA Eni Widianti mengatakan perempuan masih menghadapi hambatan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi pengambilan keputusan, kontrol atas aset dan kesempatan serta menghasilkan hasil pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024, komposisi penduduk di Indonesia hampir seimbang, dengan laki-laki mencapai 50,3% dan perempuan 49,7%. Namun, kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah dalam berbagai sektor pembangunan.

0: kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Eleh, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Dalam upaya mengintegrasikan isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perencanaan serta penganggaran yang responsif gender nih pendengar. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA Leni N. Rosalin mengatakan Kemen PPA akan terus berupaya untuk memastikan terselenggaranya PUG dan PPRG di kementerian atau lembaga, instansi pusat dan daerah, salah satunya melalui,

dengan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas keseluruhan bijaksana, program dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan. Sementara itu, Direktur Keluarga Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPPN, Bapenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum memutuskan untuk memastikan agar PUG bisa terlaksana, analisis permasalahan perlu disusun dan dituangkan dalam perencanaan penganggaran.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2020. Bagus Hamilton antara Ferrari.

senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin.

Barcelona Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Herpanzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegak gas melalui Felix Mecha yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dingin belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Walau menit Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer, kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama.

0: masuknya babak kedua Jerman semakin luas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich. Waktu ke 47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debut Jerman dengan sayang sepakan voli di waktu ke 28. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke 78. Sebelum dihapus menutup pesta dengan berhasil di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa nge-prevel.
1: Menurut man richtig gut. Wir können am frühen Führung, wir können am
2: awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.

laga lainnya. Timnas Belanda harus puas bermain imbang dua sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam Stadion Senin pagi dini hari.

Kamu orang menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Deka Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepas

0: saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Mereka tiba-tiba ikut menyerang. Jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kita akan sebaik.
2: Ini dalam klasemen sementara grup F. Jepang mungkin di urutan pertama dengan 1 poin. Unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya. Sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Nutri, Pro 3 RRI, terus mengudara.

mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
1: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

kawasan sirkuit. Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona, Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.

0: kali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one something.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.

0: gagal mengamankan kemenangan.
1: Yeah, tough day. He's going to be back on the podium.
2: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula 1 musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 105.
3: Dengar kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman, Frank Walter Steinmeier, ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak dari Jakarta pun saat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari asis yang menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Komplek Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta, tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapat di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka.

0: Bahkan untuk dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu zuhur. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Di kepala negara dari federal Jerman, gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan bertugas yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Chamber ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Kewusiaku untuk menjambut Presiden Jerman Temer di Istana Merdeka, yakni Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadadia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono, dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini telah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Utara yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan jumlah negara dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, tapi kan ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Federal Jerman. Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Merdeka Utara saat ini, dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti melangsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes.
2: Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya pada siang hari ini, dan selamat beristirahat dan kembali beraktivitas di pukul 12.38 lewat 38 maksud saya pada siang hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda nih pendengar, yaitu Sendawar Siang ini, dengan menghadirkan informasi seputar kegiatan menanam pohon bisa jadi amal jariah. Menanam pohon tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga untuk nilai ibadah dalam ajaran Islam nih pendengar. Ustadz Rahmatullah dari Sahabat Mishkat Indonesia menjelaskan Islam mendorong umatnya untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui berbagai tindakan nyata, salah satunya penghijauan. Sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pohon yang ditanam seseorang dapat menjadi sumber pahala selama memberi manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Ustadz Rahmatullah menambahkan menanam pohon juga mengandung pesan optimisme. Bahkan dalam sebuah hadis disebut jika kiamat akan terjadi dan seseorang masih memiliki benih tanaman, maka ia tetap dianjurkan untuk menanamnya. Pesan tersebut menunjukkan Islam mengajarkan manusia untuk tetap berbuat baik dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang, meskipun hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung nih pendengar.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Dalam 5 bulan terakhir menjelang penyelenggaraan multi-event bergensi di Bumi Etam yakni Pekan Olahraga Provinsi, Kaltim edisi ke-8 yang mulai bergulir pada 14 November 2026 nih pendengar. Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, PASER, tengah mematangkan persiapan. Persiapan tersebut tentu sudah dilakukan jauh hari pada awal 2025 lalu agar tenis meja pasir meraih target 3 keping medali emas di PORPORP yang akan datang. Sebagai tuan rumah penyelenggara, Ketua Pengkap PTMSI PASER Asnawi mengatakan saat ini para atlet masih dalam tahap program persiapan umum. Program tersebut mengacu pada penguatan mental bertanding atlet agar tidak grogi saat bertemu dengan rivalnya di atas meja. Untuk itu, setiap event yang bersifat open di tingkat nasional maupun internasional bakal terus diikuti petenis meja PASER. Menatap PORPORP yang akan datang, Asnawi mengakui keunggulan beberapa kabupaten atau kota di Kaltim, namun tidak memungkiri para atletnya ini juga dapat bersaing di level provinsi bahkan nasional. Sehingga dengan mendatangkan sosok Dedi Da Costa sebagai kepala pelatih tenis meja PASER dan pelatihnya lainnya, maka Asnawi meyakinkan dapat mendongkrak performa atlet baik dalam kualitas teknik maupun fisiknya nih pendengar. Beberapa pekan lalu, Pengkap PTMSI PASER juga mendatangkan dua atlet berkualitas dari Jakarta yang levelnya di atas para atlet Bumi Dayataka. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Sendawar siang ini. Dan kali ini kami hadirkan beberapa lagu penutup untuk Anda. Dan kita jelang bersama Ragam Etnis Kutai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, selamat tengah hari pendengar RS Nawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami nih pendengar ya, pada tengah hari ini. Seperti biasa, program Ragam Etnis Kutai kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan tentunya busu-busu Mbombo dapat bergabung merequest lagu-lagu nostalgia. Maksudnya Ragam Etnis Kutai pada hari ini di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung nih pendengar ya. Ya, rupanya terputus nih bagi Bang Putra Rantau ya. Semoga bisa bergabung kembali di sesi Ragam Etnis Kutai. Baik, saudara yang bergabung yaitu Bang Putra Rantau. Halo, selamat tengah hari Bang Putra Rantau.
1: Oh, selamat tengah hari juga.
0: Apa kabarnya nih? Nah,
1: lagu Kutai ini ya.
0: Nah, bujur lagu Kutai ini.
1: Nah, hitam nih. Kutai. Jadi ada aku dengar lagunya baru tuh, apa tuh?
0: Apa itu?
1: Cih, apa nama lagu itu tuh? Di Laut Batu.
0: Iya, apa tadi Bang?
1: Ada judulnya Di Lumut Batu situ.
0: Di Lumut Batu?
1: Iya.
0: Di Lumut Batu, tidak ada Bang.
1: Ada.
0: Di ada nih Bang. Lumut Batu ada. Ada.
1: Ada.
0: Lumut Batu.
1: Iya. Ayo kutai. Busu-busu dan sana. Etam sama-sama dengarkan lagu Kutai hari ini. Segegalanya kita busu di pedalaman maupun di mana jadi sapaannya. Mudah-mudahan bapakku yang deheng tu sehat dengan mama deheng tu, dengan segala adik-adikku yang ada deheng tu. Itu jadi menuju pulang ke Tanah Hulu. Ke Tanah Hulu mudah-mudahan amai-amai we yang di Tanah Hulu itu hari ini dengarkan hari ini lagu Kutai itu hari ini kenial giliran ya lagu bahau kan aku nyapa lagi itu hari ini ya. Jadi seberang Edi Purnama, Edi bangkit, Edi dengarkan suara lagu ini, jangan baring-baring. Jadi itu aja dulu. Kena HP ku drop. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yo buat Bang Putra Rantau nih, dah bergabung di sesi Ragam Etnis Kutai pada tengah hari ini pendengar ya.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung dari 1, 2, 4, 3 nih ya. Halo, selamat tengah hari. Halo.
1: Ini.
0: Ya, halo.
1: Ini.
0: Hah? Halo.
1: Ya, ini etnis apa?
0: Etnis Kutai nih, Bang.
1: Oh, Kutai.
0: Dengan Abang siapa nih?
1: Ya, Nano. Putra Galau nih.
0: Putra Galau, ya. Baik, Bang.
1: Ada lagunya Gubang Hanyut saja.
0: Gubang Hanyut, kawah-kawah.
1: Iya.
0: Sapa
1: ada, kamu?
0: Ada, lagunya ada.
1: Oke.
0: Sapa salam dulu.
1: Salamnya buat Mbak Helmi, buat Bang Philip, Bang Haji, buat Bersumur, Berumah, buat apa itu? Ya semuanya berserah tahu apa yang dikutai semuanya dari A sampai Z saja.
0: Oke, baik Bang Putra Galau. Ya.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga buat Bang Putra Galau nih ya. Sudah bergabung nih pendengar di sesi Ragam Etnis Kutai.

0: Baik, mendengar sudah ada yang bergabung, yaitu ada Angsa Putih nih. Halo, selamat tengah hari.
1: Halo, selamat tengah hari, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih?
1: Kabarnya bagus.
0: Bagus ya.
1: Cuacanya cemen.
0: Waduh, cemen ya di sana ya.
1: Lagunya minta diputarin lagu Bujang Duda ya.
0: Bujang Duda, boleh.
1: Iya. Salamnya buat yang lagi monitor aja, semoga terhibur. Yang merasa Bujang Duda kan, semoga terhibur aja ya.
0: Iya, yang merasa boleh ya. Oke, baik, terima kasih buat Bunda Angsa Putih ya, yang sudah bergabung nih pendengar ya, di sesi Ragam Etnis Kutai. Baik, mendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request pada siang hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Wah, orangnya udah hilang.
1: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu. Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
1: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Dan baiklah pendengar, kami akhiri ya sesi ragam etnis Kutai pada siang hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Meskipun ngerti tanpa terasa waktu sudah merapat ke pukul 19 waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, maka sesaat lagi akan kita akhiri sesi ragam etnis Kutai ya pendengar ya. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 14.00 waktu Indonesia dari 09.00 waktu Indonesia Tengah, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Adonai, dia juga padahal ketua jagau. Si Datu tahu muliti belau tuh.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
4: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 15 Juni 2026.
2: Waktu kasus bayi yang melepuh tangannya itu ya, itu kami sudah mengingatkan AWS bahwa sebetulnya ini sepertinya ini hanya seperti gunung es ya.
3: Di dalam sambal ini pun input dari masukan dari OPD semua, dari semua pihak yang lebih banyak.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur menyoroti rentetan kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Awaf Syahrani Samarinda. DPRD menilai berbagai persoalan yang muncul belakangan ini menjadi evaluasi serius bagi manajemen rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut. Berikut laporannya.
4: Rentetan kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani atau RSUD AWS Samarinda mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur. Komisi 4 DPRD Kaltim menilai sejumlah persoalan yang mencuat belakangan merupakan indikasi adanya masalah manajemen yang perlu segera dibenahi. Sorotan itu muncul setelah dua kasus berhasil menyita perhatian publik, yaitu dugaan komplikasi pada tangan bayi berusia 3 bulan, serta tertinggalnya kawat medis di pembuluh darah jantung pasien berinisial EW setelah prosedur pemasangan ring. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kaltim Muhammad Darlis Patalongi mengatakan, pihaknya sebenarnya telah mengingatkan manajemen rumah sakit sejak kasus bayi yang mengalami pembengkakan tangan mencuat ke publik.
2: Waktu kasus bayi yang melepuh tangannya itu ya, itu kami sudah mengingatkan AWS bahwa sebetulnya ini sepertinya ini hanya seperti gunung es ya. Kasus itu muncul, tetapi sebetulnya banyak kasus-kasus serupa terjadi dan terbukti terus berlanjut gitu kan. Dengan melalui kepala kesehatan itu mempertanyakan ini gimana sih manajemen rumah sakit ini kok tidak pernah ada sepi daripada kasus-kasus sejenis itu.
4: Darlis juga menyoroti posisi Direktur RSUD AWS yang sampai sekarang masih dijabat pelaksana tugas atau PLT. Kondisi itu menurutnya mempengaruhi efektivitas pengambilan kebijakan maupun pengawasan terhadap standar operasional prosedur di lingkungan rumah sakit. Karena itu Komisi 4 telah bersurat kepada Gubernur Kaltim agar segera mengangkat pejabat definitif.
2: Itulah yang kita ingatkan kepada Pak Gubernur, ya kembali ke mekanisme kan aja, hilangkan kepentingan politis menempatkan seorang itu sampai berlarut-larut seperti sekarang ini, sampai bertahun-tahun kan. Kita surati secara resmi agar Pak Gubernur memberikan perhatian dan tidak membiarkan jabatan itu diisi oleh PLT sekian lama.
4: Meski begitu, hingga kini Darlis mengaku belum menerima jawaban resmi dari Gubernur atas surat yang telah disampaikan. Namun, ia menegaskan Komisi 4 DPRD Kaltim akan terus mengawal persoalan tersebut karena menyangkut pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur mengingatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi pemerintah dan masyarakat. Kita simak laporannya.
5: Perubahan struktur penduduk mulai menjadi tantangan baru yang perlu diantisipasi di Kalimantan Timur. Di tengah berbagai program pembangunan yang berfokus pada anak dan generasi muda, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia kini tercatat lebih besar dibanding jumlah bayi dan balita. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak positif dari meningkatnya kualitas kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah lansia juga membutuhkan perhatian khusus terkait layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga usia lanjut. Menurut Sunarto, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah angka ketergantungan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk usia non-produktif, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung kelompok usia produktif.
6: Lansia itu, hari ini kan jumlahnya itu berapa jumlah lansia? Jumlah lansia itu 1/2 jumlah bayi balita. jika jumlah lansia itu ada 200 ribu, maka jumlah bayi balita itu ada di anak 150. Lansia itu lebih banyak. Angka ketergantungan, jika angka ketergantungannya 51, itu berarti dari 100 kepala keluarga menanggung beban 51.
5: Karena itu, BKKBM mendorong penguatan berbagai program pemberdayaan lansia agar kelompok usia lanjut tetap sehat, aktif, dan mandiri. Salah satunya melalui pengembangan sekolah lansia yang memberikan edukasi kesehatan, aktivitas sosial, hingga penguatan mental dan spiritual. Sunarto menegaskan lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan. Sebaliknya, mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi modal sosial berharga bagi keluarga maupun masyarakat. BKKBM berharap masyarakat mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan struktur penduduk tersebut. Dengan dukungan yang tepat, lansia diharapkan tetap produktif dan mampu berkontribusi dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tematik RKPD tahun 2027 pada hari ini dengan fokus pada keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah. Berikut laporan selengkapnya.
7: Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tematik RKPD Kota Samarinda tahun 2027 menempatkan keterlibatan kelompok rentan sebagai salah satu fokus utama pembahasan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan. Dalam forum tersebut, berbagai isu terkait perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan dibahas, mulai dari akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesempatan kerja, hingga perlindungan sosial. Kelompok rentan yang menjadi perhatian antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, serta kelompok marginal yang berpotensi mengalami diskriminasi. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan kelompok rentan merupakan bagian masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan pembangunan yang kompleks. Mereka kerap mengalami hambatan ekonomi, sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, informasi, sumber daya, hingga pengambilan keputusan.
3: Ini di dalam serbak ini untuk menginput dari masukan-masukan dari OPD semua, dari semua pihak yang KDP-nya untuk melaksanakan dan memasukkan program-program unggulan yang ada di Musrenbang tematik diperuntukkan masyarakat-masyarakat yang tadi ada masyarakat yang disabilitas, mampu, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
7: Saifuddin menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada kelompok tertentu. Pemerintah harus memastikan seluruh warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup layak dan mendapatkan pelayanan publik yang setara. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kota Samarinda terus mendorong penyediaan infrastruktur yang ramah kelompok rentan, pendidikan inklusif, pesertaan kesempatan kerja, serta pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, pemberdayaan kelompok rentan juga difokuskan pada pengentasan kemiskinan, pelindungan perempuan dan anak, pelindungan sosial bagi pekerja sektor informal, serta penyediaan fasilitas publik yang inklusif. Upaya tersebut dilakukan untuk melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Warga Samarinda melaporkan lampu lalu lintas di simpang 3 Jalan Remaja menuju Jalan Sentosa tutup cabang pohon sehingga sulit terlihat pengendara. Menanggapi aduan itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyatakan akan segera menelusuri lokasi tersebut. Kita simak laporannya.
8: Laporan mengenai lampu lalu lintas yang tertutup cabang pohon disampaikan warga Samarinda Fadel dalam program Halo RRI. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan karena pengendara kesulitan melihat sinyal lampu lalu lintas dari jarak tertentu. Menanggapi laporan itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Mas Suni, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud.
9: Secara umum, tugas pokok fungsi dari Dinas Lingkungan khususnya yang terkait dengan taman dan pohon adalah melakukan penataan dan perapihan pada pohon-pohon di median jalan. Jadi sebenarnya secara umum itulah tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Jadi ketika ada kemudian tanaman atau pohon yang kemudian wilayahnya di pabrik atau di median jalan sepanjang perlahan, tentu itu bisa dilaporkan atau diadukan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Ada dua cara sebenarnya, bisa melalui pengaduan online maupun bisa berkirim surat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
8: Basuni menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait pohon yang berpotensi mengganggu fasilitas umum maupun keselamatan pengguna jalan melalui pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan penanganan cepat, termasuk pemangkasan pohon di median maupun di tepi jalan. DLH Kota Samarinda berharap laporan warga dapat terus disampaikan sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat segera diatasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Tim verifikasi lapangan Provinsi Kalimantan Timur mulai meninjau nominator Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Lingkungan Bersih dan Sehat di RT 35 dan 36. Kunjungan ini bertujuan mencocokkan dokumen dengan realitas lapangan di mana Balikpapan bersaing dengan Samarinda dan Bontang untuk pertahankan gelar juara tahun 2025.
10: Semangat mewakili Kota Balikpapan dalam Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS serta Lingkungan Bersih dan Sehat atau LBS tingkat Provinsi Kalimantan Timur kini memasuki tahapan krusial. Tim verifikasi lapangan Provinsi Kalimantan Timur mulai turun langsung ke wilayah di RT 35 dan RT 36 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Penilaian lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan dokumen laporan dengan fakta real di lapangan. Saat ini Balikpapan harus bersaing ketat dengan dua kota lain yang masuk nominasi, yakni Samarinda dan Bontang. Fokus evaluasi mencakup pilar utama PHBS seperti pernyataan anggota Pokja 4 PKK Provinsi Kaltim Nurul Wahda.
11: Secara dokumen aja ada dua tahapan yang kita lakukan penilai. Tahapan laporan yang masuk dokumen. Di provinsi dokumen, kemudian kita itu seleksi. Nah, dari situ dokumen itu ada dari sisi input, proses, output, dan outcome. Jadi itu secara manajemen memang tetap ada gitu loh. Jadi kalau input itu dari dukung pemerintah seperti apa, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana hasilnya, setelah itu ada nggak dampak terhadap masyarakat. Nah, itu yang akan kami nilai. Nah, itu kita sudah cek dokumennya, ternyata tidak yang masuk nominasi Balikpapan, Samarinda, Bontang. Nah, ini memang bersaing itu ya.
10: Proses verifikasi lapangan ini turut didampingi langsung oleh Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim. Pihak kecamatan optimis Kota Balikpapan dapat mempertahankan gelar juara bertahan yang sebelumnya diraih pada tahun 2025 lalu.
12: Insya Allah kami dapat mempertahankan tahun 2025 tepatnya di Kelurahan Sungai Nangka RT 18 dan RT 19 Kecamatan Balikpapan Selatan juga meraih juara satu tingkat provinsi. Jadi tahun ini kita insya Allah dapat mempertahankan.
10: Berbagai inovasi warga RT 36 Kelurahan Gunung Bahagia mulai dari pengolahan batang pisang menjadi pupuk kompos, program bank sampah botol bekas ditukar sembako, hingga kreasi PKK yang mengolah daun kelor menjadi puding dan cemilan.
13: Ya, di tempat kami, warga kami itu guyup. Makanya kami punya moto. Moto kami adalah siap. Siap itu artinya sehat, indah, aman, dan peduli. Peduli maksudnya kepedulian antar warga di tempat kami sana.
10: Ketua RT 36 Rudi Widioko ini pun memohon doa dan dukungan warga Kota Balikpapan dalam ajang provinsi ini dapat menjadi juara dalam lomba PHBS 2026 dengan moto siap yang diambil dari kata sehat, indah, aman, dan peduli dapat memberikan kebanggaan bagi kota beriman. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pondok Pesantren Hidayatullah Mahakam Ulu merayakan kelulusan siswa ataupun hafalah perdana bersama orang tua murid dengan meriah. Berikut laporannya.
14: Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Mahakam Ulu menggelar hafalah atau acara kelulusan perdana bagi siswa Sekolah Dasar Integral dan TK Yebunaya Angkatan keempat secara meriah dengan melibatkan seluruh orang tua murid. Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya masa belajar siswa sekaligus ajang apresiasi atas pencapaian akademik, karakter dan nilai-nilai keislaman yang telah ditanamkan selama menempuh pendidikan. Pelaksanaan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dengan menampilkan berbagai penampilan siswa, prosesi wisuda, serta doa bersama. Orang tua turut hadir memberikan dukungan dan menyaksikan momen bersejarah bagi putra-putri yang berhasil menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan TK. Dewan Pembina Hidayatullah Mahkam Ulu M. Taufik mengatakan, kegiatan ini memiliki makna istimewa karena menjadi momentum perpisahan angkatan pertama SD Integral Hidayatullah. Sementara itu, untuk TK Yabunaya, haflah kelulusan telah dilaksanakan sebanyak 4 kali sebagai bagian dari tradisi pendidikan di lingkungan yayasan. Pada angkatan perdana ini, para lulusan telah menentukan jenjang pendidikan berikutnya. Sebagian melanjutkan pendidikan ke SMP Hidayatullah Samarinda, sedangkan satu siswa lainnya memilih melanjutkan studi di Yayasan Hidayatullah Kota Malang sebagai bentuk keberlanjutan pendidikan berbasis pesantren. Melalui proses pendidikan tersebut, yayasan menargetkan seluruh pelajar mampu tumbuh menjadi generasi yang memiliki kecerdasan intelektual sekaligus ketangguhan mental, akhlak yang baik, dan spiritualis yang kuat. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi bekal bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan maupun menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang.
15: Haflah yurusan itu sudah lumrah, yaitu perpisahan ya. Sama kalau di perguruan tinggi itu wisuda. Alhamdulillah ini adalah haflah akhirusana untuk SD Integral ini yang pertama. Kata TK Yabunaya ini ada sekitar 20-an anak yang kita wisuda hari ini yang akan lanjut. Dan alhamdulillah mayoritas semuanya rata-rata masuk lanjut ke SD Integral Hidayatullah. TK Yabunaya ini murni bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga sebagian juga bantuan dari Baitul Mal Hidayatullah. Dan saat ini juga kami akan lagi membangun gedung untuk pembangunan SD Integral Hidayatullah. Yang pastinya target kami adalah bagaimana mencetak anak-anak bangsa, khususnya anak-anak Kabupaten Mahkam Ulu ini menjadi anak-anak yang cerdas secara mental, spiritual, dan akhlaknya.
14: Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Mahkam Ulu menilai keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum yang diterapkan memadukan pembelajaran formal dengan pembinaan akhlak, mental, dan spiritual secara berkesinambungan. Haflah Perdana SD Integral Hidayatullah Mahkam Ulu menjadi tongkat penting bagi perkembangan lembaga pendidikan sekaligus memperkuat komitmen yayasan dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kegiatan ini menjadi simbol sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. RRI Lombagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Pertandingan Kuras pada Porprov Kalimantan Timur di Kabupaten Paser akan mengandalkan juri dan wasit lokal yang telah memiliki sertifikasi nasional. Kita simak laporannya.
16: Federasi Kuras Indonesia Perkusi Kalimantan Timur memastikan kebutuhan perangkat pertandingan untuk Porprov Kaltim di Kabupaten Paser telah dipersiapkan secara matang. Sekretaris Perkusi Kaltim, Rudi Hartono, mengatakan susunan juri dan wasit yang akan bertugas bahkan telah diserahkan kepada panitia penyelenggara. Menurutnya, seluruh juri yang memimpin pertandingan berasal dari Kalimantan Timur karena daerah sudah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan bertaraf nasional. Rudi menjelaskan selain memiliki juri nasional, Kalimantan Timur juga memiliki wasit bersertifikat nasional termasuk 2 orang pemegang lisensi B nasional. Karena itu, Perkusi menilai tidak perlu mendatangkan perangkat pertandingan dari luar daerah maupun dari pengurus besar Kuras Indonesia.
17: Wasit dan juri yang akan bertugas nanti sesuai dengan komposisi, namun mungkin tidak seperti hal yang dipersyaratkan kemarin. Kan kalau kemarin kan 90% panitia dari lokal, 10% dari PB, dari Pemprov. Nah kami situ sekitar 15%. Kayaknya itu 15-17% itu dari
16: Pemprov.
17: Sisanya sekitar 80% itu dari panitia lokal.
16: Menurutnya pelibatan juri dan wasit lokal juga menjadi bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia olahraga di Kalimantan Timur. Ajang Porprov menjadi kesempatan bagi perangkat pertandingan daerah untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kapasitas dalam memimpin pertandingan tingkat provinsi. Meski demikian, beberapa personil dari Pemprov tetap dilibatkan untuk menangani aspek teknis tertentu, terutama berkaitan dengan sistem digital dan pengoperasian scoring board yang membutuhkan kemampuan khusus. Cabang olahraga Kuras sendiri akan mempertandingkan 15 nomor pada Porprov Paser, terdiri dari 8 kelas putra, 7 kelas putri, serta nomor seni. Seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur pun dipastikan ambil bagian dalam perebutan medali cabang olahraga bela diri asal Asia Tengah tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Fokus mematangkan teknik mental dan fisik atlet, pengurus tenis meja pasir belum merencanakan training camp dalam persiapan menuju pekan olahraga provinsi ataupun pro-pro Kaltim ke-8 tahun 2026. Kita simak laporannya.
18: Dalam 5 bulan lagi menjelang penyelenggaraan multi-event bergengsi di Bumi Hitam, yakni Pekan Olahraga Provinsi Kaltim edisi ke-8 yang mulai bergulir pada 14 November 2026, pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Pasir tengah mematangkan persiapan. Persiapan tersebut tentu saja sudah dilakukan jauh hari pada awal 2025 lalu agar tenis meja Pasir bisa meraih targetan 3 keping medali emas di Porprov yang akan datang. Sebagai tuan rumah penyelenggara, Ketua Pengurus Kabupaten PTMSI Pasir Asnawi mengatakan saat ini para atlet masih dalam tahap program persiapan umum.
19: Untuk sementara ini kami belum ada rencana untuk TC keluar, tetapi kami setiap ada kejuaraan, kami mengikutkan. Jadi atlet-atlet kami ketika ada kejuaraan di luar, kami ikutkan.
20: Mau penting untuk menambah pengalaman mental sejauh ini juga gimana pada
19: ini? Alhamdulillah sih kalau kita lihat ya mental adik-adik kita ini sudah cukup lumayan ya, dengan adanya mereka ikut latihan pertandingan di luar nanti akan bisa menambah semangat mereka dan mental mereka.
18: Menatap Porprov yang akan datang, Asnawi mengakui keunggulan beberapa kabupaten kota di Kalimantan Timur, namun tidak memungkiri para atletnya ini juga dapat bersaing di level provinsi bahkan nasional. Dengan mendatangkan sosok Dedi Da Costa sebagai kepala pelatih tenis meja Pasir dan pelatih lainnya, maka Asnawi meyakini dapat mendongkrak performa atlet baik dalam kualitas, teknik maupun fisiknya.
19: Ya, memang ada beberapa kota yang ingin menjadi kota kekuatan ini ya. Pasir salah satunya, kemudian Balikpapan dan Petim itu mungkin akan bersaing lah untuk kegiatan untuk tenis meja. Ya, tapi kami berharap dengan adanya pelatih yang kita hadirkan dan asisten pelatih, dan sebentar juga kita akan mengatakan pelatih fisik juga akan kami lakukan, bukan sekedar hanya teknis misalnya, fisik atlet-atlet kita akan kita perhatikan juga.
18: Beberapa pekan lalu, pengurus Kabupaten PTMSI Pasir juga mendatangkan 2 atlet berkualitas dari Jakarta yang levelnya di atas para atlet Bumi Daya Taka. Kedua atlet tersebut diperuntukkan mengasah dan mengukur kemampuan petenis meja Pasir sejauh mana, sehingga latih tanding ini dijadikan simulasi layaknya pertandingan yang sesungguhnya. RRI Randy Vale Pikusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji.
21: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji

0: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap hingga memasuki hari ke-54 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Data Kementerian Haji dan Umroh menunjukkan hingga 13 Juni sebanyak 195 kloter telah tiba di tanah air dengan total 76.829 jemaah dan petugas haji yang sudah kembali ke Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya mengatakan, fokus petugas haji saat ini adalah memastikan seluruh jemaah dapat pulang ke tanah air dengan aman, nyaman, sehat hingga ke kloter terakhir. Selain proses pemulangan, pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga masih berlangsung dengan pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan yang terus dioptimalkan.
1: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramalan.

0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.
1: Waktu kasus bayi yang melepuh tangannya itu ya, itu kami sudah mengingatkan audiens.
0: Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur menyoroti rentetan kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Awaf Sarani Samarinda. DPRD menilai berbagai persoalan yang muncul belakangan ini menjadi evaluasi serius bagi manajemen rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut. Pemerintah Kota Samarinda menggelar Musyawarah Perencanaan Bangunan atau Musrenbang Tematik RKPD tahun 2027 hari ini dengan fokus pada keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Seratus tiga koma tiga FM RRI Sendawar.

sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 Sendawar. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama ya, warta siang yang dirilai di Pro 1 RRI Samarinda. Nah, pendengar, saat ini Anda kembali mendengarkan di Pro 1 Sendawar. Di program acara Pro Dangdut masih bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemanimu hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Nah pendengar, kami buka lagi attention di program Pro Dangdut. Bagi pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 50523938. Halo, selamat siang Bang Putra Rantau. Bang Putra Rantau, gimana kabarnya Bang? Halo?
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Halo Bang Putra
1: Rantau. Baik-baiknya, cuma airnya masih naik nih.
0: Oh, air naik Bang. Informasinya Bang.
1: Iya. Cuma hari ini agak kurang naiknya. Belum tahu kan dia kan. Ya, jadi air naik ini agak tadi itu bah. Kan jujur sini ini agak mendung-mendung tidak ini.
0: Oh, iya mulai mendung-mendung ini
1: kelihatannya. Kalau mengenai hari tahu apa nih? Tahu gaul hari tiga ini. Itu lagunya lagu yang ngejar.
0: Gimana?
1: Apa itu masak-masak sendiri aja sudah.
0: Oke, masak.
1: Ya karena sorangan ini kan ini masak sendiri ya. Lain ada saudara kawan
0: siapa?
1: Kan aman juga nih, masak sendiri ada kawan-kawan masakan.
0: Baik, siapa salamnya Bang? Siapa salamnya untuk siapa ini Bang?
1: Wah kurang jelas nih.
0: Siapa salamnya Bang untuk siapa ini? Halo? Halo Bang Putra Rantau? Bang Putra Rantau?
1: Halo.
0: Halo. Iya Bang.
1: Kenapa suara begini ini?
0: Oh ini bertabrakan sama ini Bang, yang baru mau telepon-telepon ini Bang mungkin Bang ya?
1: Iya itu tabrakan.
0: Siapa salamnya Bang untuk siapa Bang?
1: Ini sudah dialisi ya Nuni, apa tuh radio nih? Ya. Nah ini agak baik suara sudah. Masa gesturing papa ngenain. Cuma kalau suara suara kan jelas sudah.
0: Iya Bang.
1: Nah, minggan dulu jalur yo.
0: Iya, siap Bang.
1: Nah, katanya untuk Linda Putra Kusut, Mbak Bu Dewi itu dengan Bu Erni yang di Balok itu mantan mertua aku tuh. Dengan bapak yang diheng maupun mama, segala adik-adikku diheng pun dan segala. Nikmatilah lagu-lagu yang ada di RGO Sendawar ini. Padahal sebujurnya RGO Sendawar ini disesuaikan dengan patung yang di Sendawar itu.
0: Iya Bang.
1: Itu kan di Sendawar itu kan laki bini patung gitu. Ya itu dianggap dengan nomor bulan itu. Nah ini kurang bininya di mana biar Sendawar nih.
0: Itu sebenarnya ada pelangnya itu Bang di busur ya Bang. Sebelum jalan masuk tembusan busur itu yang kita dari arah Simang Raya itu.
1: Oh iya.
0: Itu deket sama ini Bang, sama warung biru langit. Nah kalau itu ada pelangnya besar itu Bang, 500 meter masuk ke dalam RRI Samarinda seperti itu Bang.
1: Itu masih di RRI Samarinda dulu aja itu. Aku pernah ke situ rekaman dulu.
0: Ya masih di situ berarti Bang.
1: Iya di RRI Samarinda di jalan Militan kan menuju ke KP itu. Di bawah itu kan orang KP itu. Jadi siapaannya Edi Purnama Irma.
0: Iya bang.
1: Itu bapak-bapak yang ada di Kutai Barat ini, ibu-ibu, tante-tante, saudara-saudaraku yang ada di Bidung maupun di Melate, segala-galanya, ayo angkat. Mm-hmm. Angkat segala, jangan diam-diam. Kalau tadi itu orang mau nyapa itu Dani itu masa musik berai. Orangnya di mana itu? Apa malas menerima orang?
0: Yang mana bang?
1: Ada Dani tadi.
0: Oh Dani.
1: Iya.
0: Mungkin
1: itu musik mulu itu.
0: Oh.
1: Orang mau nyapa karena orang sering ada laporan nih, orang telepon tuh masuk mana ada diangkat. Oh kasihannya orang deh biarnya gini ini orang Kutai, orang etam segala orang Kutai Barat nih.
0: Tadi etnis apa bang?
1: Ya etnis sana tuh Kutai.
0: Etnis Kutai bang.
1: Ya.
0: Oke. Nanti etnis saya sampaikan Kutai. Bang.
1: Cuma ada 3 orang aja yang masuk lagu musik melulu iklan, musik iklan, apa-apaan itu. Ya itu ya, jangan nganggap ya.
0: Ya.
1: Siap. Aku mohon maaf. Aku protes di sini kalau kerjaan begitu, kasihannya orang.
0: Baik, nanti kami sampaikan. Waalaikumsalam Bang Putra Rantau dari Muyung.

0: Syukurlah. Ya enak mendung-mendung seperti ini, Bu. Enggak panas juga, enggak dingin juga. Tapi
1: mending
0: ya.
1: Mendung. Ya orang mendung seperti hati hujan.
0: Mendung
1: Ini
0: tanpa
1: siapa nih? Ini niatnya nih.
0: Ini Ibnu, Bun.
1: Oh, Ibnu ya, ini
0: iya. Ini Bunda
1: lagunya
0: mau request
1: trauma aja dah dari Rita.
0: Lagunya apa? Trauma, Bunda.
1: Iya, trauma.
0: Oke, siapa salamnya, Bunda?
1: Salam buat ya Pak tadi yang tadi yang barusan bahasa Putra ini. Putra Lontau ya.
0: Iya Putra.
1: Pokoknya orang tuh mutai terus. Untuk penyiap ngerti aja kan.
0: Selalu aktif.
1: Ngerti aja penyiar kan.
0: Iya Bunda.
1: Kalau Mbak Altira lagi ngerti Mbak Altira. Buat Mbak Rina nih, buat Mikael. Buat Mikael dan Joni. Semoga selalu aja.
0: Okay.
1: Buat Bila di Kota Bangun. Semoga saya selalu berkeluarga.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi ya? Buat Bunda Lia. Buat siapa lagi nih?
0: Buat
1: Mama Erni juga nih, kelewat.
0: Baik.
1: Siang. Nah. Buat teman-teman yang belum gabungan, ditunggu gabungannya. Lagunya ditunggu ya.
0: Oke Bunda.
1: Belum makan siang lagi nih. Lagi lemas.
0: Ya cepat. Sambil menunggu lagunya Bun, sambil makan siang agar tidak sakit.
1: Iya. Iya itu belum siang, habis sholat belum istirahat.
0: Baik Bunda.
1: Baring-baring mata memang mungkin teh dulu. Ya makasih lagunya ditunggu ya.
0: Baik Bunda.
1: Bagus nanya ya, hati-hati ya pulang.
0: Iya, amin.
1: Lagunya ditunggu trauma ya.
0: Oh, siap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, tak berlama-lama lagi, nanti kami akan buka lagi attention setelah dua lagu berikut ini. Kita dengarkan lagu yang telah kita tampung, ada dari Putra Rantau yang berjudul Angka 1 dan ada Bunda Rosi juga yang berjudul Trauma. Tetap, jangan kemana-mana pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran loh, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
4: Baik pendengar setia Pro 1 Cendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14.59 waktu Indonesia Tengah. Kami buka kembali ya di Attention. Kami buka kembali di Attention Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita angkat, terima telepon. Halo, selamat siang Bang Wasu. Halo.
5: Halo.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah
4: gimana kabarnya Bang Wasu?
5: Oh, kabar baik.
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
5: Baru di sini sudah gerimis.
4: Oh, sudah gerimis Bang Wasu.
5: Ini gerimis masih mendung ini.
4: Gerimis masih mendung ya Bang Wasu. Apa ada kemungkinan hujan deras enggak Bang Wasu?
5: Mungkin hujan juga.
4: Mungkin ya.
5: Tapi air sudah enggak ada. Sudah ke bawah betul air, hujan lagi
4: apa lagi. Ya, semoga tetap aman Bang Wasu.
5: Iya, aku minta putar yang sedang-sedang saja.
4: Gimana Bang Wasu?
5: Yang sedang-sedang saja, minta putar yang sedang-sedang
4: saja. Yang sedang-sedang saja. Oke Bang Wasu, sapa salamnya Bang Wasu.
5: Sapa salam semuanya dari A sampai Z. Semoga sehat semua.
4: Amin.
5: Ini Bang Dani kah?
4: Ini Bang Ibnu.
5: No.
4: Bang Dani. Bang Dani yang tadi si siang tadi, Bang Wasu.
5: Wah, sudah kelewat ya.
4: Iya, sudah kelewat Bang Dani ya.
5: Untuk Bang Dani salam saya ya.
4: Siap.
5: Sampai salam saya untuk Bang Dani nanti ya.
4: Oke, siap Bang Wasu.
5: Ya, untuk Bang ini hati-hati.
4: Iya, siap Bang Wasu.
5: Selamat siang.
4: Selamat siang. Kembali lagi ya, ini ada yang sudah SMS. Ada Bang Putra Kusut lagi dari Ombau. Halo Bang Putra Kusut.
6: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Bang Putra Kusut dari Ombau?
6: Lagu judulnya Di Ujung Kerinduan.
4: Oh, Di Ujung Kerinduan.
6: Dari Dalaila.
4: Baik.
6: Ya, salamnya untuk Abang Wastu tadi, semoga sehat selalu ya. Untuk Putra Rantau juga semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyapa Putra Kusut. Untuk Damar Wulannya, Abang Putra Kusut ikut berduka ya. Atas meninggalnya Mama Putra Wulan. Ya, Damar Wulan, semoga Damar Wulan diberi ketabahan.
4: Amin.
6: Dan selalu terhibur ya, karena Tuhan Yesus adalah penghibur, terus juga adalah pengasih dan penyayang setiap umatnya.
4: Iya, baik.
6: Sekian dan terima kasih. Salamnya untuk semua-muanya aja, Bang Ibnu. Semoga ya, Abang Ibnunya juga selalu sehat selalu bersama Amin. Keluarga ya.
4: Terima kasih, Bang Putra
6: Kusut. Terima kasih.
4: Doa terbaik juga, Bang Kusut.
6: Selamat sore.
4: Selamat sore kembali, Bang Putra Kusut. Baik, kami telah menampung lagu-lagu ini. Ada lagi?
7: Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang kembali, Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
4: Iya, ini dengan siapa, di mana, Bang?
7: Dengan Mikael ini.
4: Oh, Bang Mikael.
7: Ya, lagunya Cinta Tergusur aja deh.
4: Oh, Cinta Tergusur ya, Bang Mikael.
7: Ya, sapa salamnya buat semuanya aja ya, buat Mas Ignunya, selamat sore.
4: Selamat sore kembali, Bang Mikael. Baik, tak perlu lama-lama lagi, kita tutup dulu attention mengenai Pro Dangdut. Nanti kami akan buka kembali karena sudah beberapa lagu kami tampung. Ada juga WA dari Bunda Ceria. Selamat sore Bang Ibnu, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk cuaca di sini panas, Bang. Lagunya Cinta Berpayung Bulan dibingkis buat teman-teman yang sedang monitor. Buat abangnya terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bunda Ceria. Baik, pendengar yang kemana-mana, setelah ini kami akan buka lagi attention Pro Dangdut. Selamat mendengarkan lagu yang telah kami tampung. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat. Malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.

mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: berbau, busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo, selamat Halo. Siang, Bang Edi, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Gimana, Bang Edi? Kabarnya, Bang Edi?
1: Kabarnya sehat ini, Bang. Cuacanya cerah ini di sana.
0: Oh, di Gunung Sari ya, Bang Edi?
1: Ya.
0: Cuaca cerah di sini, di Kubar ini cuacanya. Mendung-mendung, nggak turun hujan juga, Bang Edi.
1: Mendung nggak berarti hujan itu.
0: Iya, mendung tanpa udan. Oke, Bang Edi mau request lagu apa, Bang Edi?
1: Lagunya Tajamnya Karang, ya, dari Mansur S.
0: Gimana, Bang Edi, lagunya?
1: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Karang. Oke, siapa salamnya, Bang Edi?
1: Ya, sama salamnya buat Bunda Rosi, Bunda Dahlia, Bunda Erna juga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Andre juga nih, putra Bunda, putra Kutai. Buat Mbak Rina juga nih, tunggu gabungannya. Buat Mbak Cindy juga, Mbak Siska, Mbak Ani juga, Mbak Lina, Mbak Eki, Mbak Yayu juga, semoga sehat selalu. Satu perantau juga nih, putra Jagat dan Saputir juga ya, Merpati Putih. Buat Bang Damarulan, siapa yang meninggal tadi, Bang?
0: Yang meninggal tadi ibunya siapa ya tadi, Bang ya? Saya lupa tadi. Bang.
1: Oh, ya.
0: Bang siapa tadi? Putra Rantau kah? Bang.
1: Hah?
0: Ibunya siapa tadi, Bang ya? Maaf ya, Bang, saya lupa juga tadi, Bang.
1: Ya, mudah-mudahan diilas karena jaga kerjaannya. Itu kalau sudah sampai waktunya.
0: Iya. Ya, saya diberi
1: ini sabar aja.
0: Iya, sisi terbaik di sisi Tuhan.
1: Ya, sisi terbaik. Kita doakan aja kan.
0: Iya.
1: Semoga beliau diterima di sisinya.
0: Amin.
1: Oke, Bang, cuma itu aja nih, logo lagunya ditunggu.
0: Oke, siap,
1: Bang. Semoga sehat bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih. Doa terbaik juga, Bang, untuk abangnya.
1: Apa nih, sudah punya istri belum?
0: Belum, Bang.
1: Belum? Wah. Ini sama masih berubah bagus ini.
0: Ini masih muda.
1: Masih ting-ting ya. Oke, Bang, terima kasih waktunya. Ayo, selamat sore.
0: Selamat sore kembali, Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang Bunda Rima.
1: Assalamualaikum, selamat
0: Waalaikumsalam
1: siang menjelang
0: warahmatullahi
1: sore.
0: wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Lah, prodangdut Bunda Rima.
1: Produk dangdut adalah
0: Adalah
1: kita.
0: kita.
1: Ini sama siapa ya?
0: Gimana Bunda Rima?
1: Ini sama siapa?
0: Oh, sama Ibnu Bunda.
1: Oh iya.
0: Salam kenal ya Bunda.
1: Iya, salam kenal juga Bang Ibnu.
0: Cuaca gimana Bunda
1: Oh,
0: di
1: cuacanya mendung dari tadi.
0: Iya ya,
1: Ini.
0: sama aja sih Bunda ya.
1: Iya, lagunya masih boleh Bang Ibnu.
0: Masih boleh Bunda.
1: Tersenyum kembali.
0: Tersenyum kembali. Ini Bunda mau tersenyum sama siapa ini?
1: Buat diri sendiri
0: Oh
1: aja.
0: iya, tersenyum kembali. Sapa salamnya Bunda.
1: Iya. Sapa salamnya buat Bunda Rosi tadi tuh. Makasih atas sapaannya. Semoga sehat selalu. Ada
0: Amin.
1: Bunda Dahlia juga, ada Bunda Erni. Buat Bang Edi Permana juga tuh, terima kasih atas sapaannya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Putra Kutai juga tuh. Buat semuanya aja,
0: Buat
1: tanpa
0: semuanya aja.
1: terkecuali.
0: Baik,
1: Ya,
0: Bunda.
1: lagunya ditunggu Bang Ibnu ya.
0: Oke, Bunda.
1: Iya, buat Bang Ibnu nih, selamat bertugas. Semoga
0: Selamat.
1: sehat selalu, pulangnya
0: Amin.
1: hati-hati.
0: Iya, Bunda.
1: Terima kasih atas waktunya, Bang Ibnu.
0: Terima kasih kembali, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Rima dari Geleo. Nah, pendengar, tak berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Tetap di Pro 1 Sendawar. Selamat mendengarkan.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الفلاح.

0: والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
3: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
2: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya kok gak seperti anakmu. Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
3: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
4: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak Pak, Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
5: Masa?
4: Iya Pak, modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
5: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
4: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
5: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
6: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

0: Pak Jempol.
1: Iya, sama-sama, Jayu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar? Bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
5: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
6: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan di jarum jam tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar setia Pro 1 Sendawar. Setelah kita dengarkan tadi program Pro Dangdut, saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya, ada UMKM Bicara. Untuk informasi pertama, ada pengurus UMKM Sukma Jaya menyala terima SK siap dorong UMKM naik kelas. Pengurus usaha mikro kecil menengah UMKM Sukma Jaya menyala resmi menerima surat keputusan SK kepengurusan bersama dengan kegiatan jualan UMKM sama jus yang digelar Kecamatan Sukma Jaya di Taman Merdeka Minggu 14 Juni 2026. SK tersebut diserahkan kepada 6 orang pengurus yang merupakan perwakilan dari 6 kelurahan wilayah Kecamatan Sukma Jaya. Camat Sukma Jaya, Christine Desima Arhauli mengatakan penyerahan SK menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan dan pengembangan UMKM di setiap kelurahan. Menurut Camat Itin, sapaan jumlah pengurus yang bentuk memang lebih sedikit dibandingkan jumlah anggota UMKM. Namun pendengar, para pengurus ini memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha. Adapun tugas diantaranya memberikan pembinaan kepada para pelaku UMKM, yaitu dari pengurus sertifikat produksi pangan induksi rumah tangga PIRT, sertifikat halal desain produk kemasan, hingga berbagai kebutuhan lain yang dapat mendukung pengembangan usaha. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk,
1: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan di pukul 16:12 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Nah pendengar, ada menata kota dan perkuat modal usaha, Pemkab Makassar dorong UMKM naik kelas. Pemkab Makassar terus memperkuat komitmen dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah melalui perluasan akses pembiayaan usaha. Salah satu upaya ialah memperkuat kolaborasi sektor perbankan melalui penyaluran kredit usaha rakyat KUR bagi pelaku usaha. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan Bank Sulselbar di Banten, di Benteng Fort Rotterdam pekan lalu. Wali Kota Makassar Munafri Api Afirudin pun menyatakan baik kolaborasi tersebut. Kemudian menurutnya jumlah pengusaha di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Karena itu berbagai program pemberdayaan harus tetap diperkuat agar semakin banyak manusia yang berani memulai dan mengembangkan usaha. Api juga mengapresiasi komitmen Bank Sulselbar yang siap memberikan dukungan maksimal kepada pelaku UMKM. Dia meyakini penyaluran KUR dengan bunga yang relatif rendah dapat mendorong pelaku UMKM terus tumbuh. Dia menilai UMKM tidak hanya hadir untuk menjual produk tetapi juga berkontribusi dengan menciptakan lapangan kerja. Menurutnya setiap UMKM yang tumbuh akan menciptakan efek berantai terhadap pembukaan lapangan pekerjaan karena dalam operasionalnya membutuhkan tenaga kerja tambahan.

0: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Kebelet nih buang air kecil.
0: Loh gak apa-apa Ren, izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan, nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah gak apa-apa, masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing, bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Baik pendengar di seluruh kabupaten wilayah Kutai Barat dan dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 16:25 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai berita UMKM menata kota dan perkuat modal usaha. Pemkot Makassar dorong UMKM naik kelas. Selain itu pendengar, API juga mengapresiasi komitmen Bank Sulselbar yang siap memberi dukungan maksimal kepada pelaku UMKM. Dia meyakini penyaluran KUR dengan bunga yang relatif rendah dapat mendorong pelaku UMKM terus tumbuh. Dia menilai pendengar UMKM tidak hanya hadir untuk menjual produk tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Menurutnya, setiap UMKM yang tumbuh akan menciptakan efek berantai terhadap pembukaan lapangan pekerjaan karena dalam operasional membutuhkan tenaga kerja tambahan. Lebih lanjut, API juga menyinggung langkah penataan kawasan kota yang saat ini di tengah dilakukan Pemkot Makassar. Salah satunya adalah penertiban pedagang yang berjualan di lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan untuk aktivitas usaha. API menegaskan bahwa penataan tersebut bukan bertujuan menghilangkan mata pencarian masyarakat, melainkan mengarahkan para pedagang ke lokasi yang lebih layak, tertata, dan sesuai peruntukan. Karena itu, Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan Bank Sulselbar agar para pedagang yang telah direkolasikan maupun dipindahkan ke lokasi resmi tetap memperoleh akses pembiayaan usaha melalui program KUR.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
2: Wah, orangnya udah hilang.
3: Kenapa, Dek?
1: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
3: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

Di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Pro 1 Sandawar di program acara UMKM. Pemprov Jateng dukung promosi UMKM hiasan dinding kreasi kayu Boyolali tembus pasar mancanegara. Siapa sangka upacara usaha hiasan dinding berbahan kayu yang dirintis saat pandemi 2019 tahun 2020 silam kini mampu menembus pasar internasional adalah kreasi kayu UMKM asal Boyolali, pendengar, yang berkembang dari usaha rumahan menjadi produsen berbagai produk dekorasi dan kaligrafi yang telah dikirim ke puluhan negara. Owner kreasi kayuku, Fata Yasin M, menuturkan usaha lahir pada 2020 ketika dirinya harus berhenti bekerja akibat pandemi. Berbekal hobi menggambar dan semangat untuk tetap produktif, ia mengajak seorang tetangganya untuk memulai merintis usaha kreatif berbasis kaligrafi. Perjalanan usaha tersebut tidak selalu mulus. Dia mengungkapkan mesin komputer numerikan kontrol pertama yang dibeli sekitar 20 juta ternyata belum mampu memotong kayu sesuai kebutuhan. Alih-alih menyerah, Fata memanfaatkan untuk memproduksi berbagai kerajinan berbahan kertas. Dari hasil penjualan produk kertas itulah dia kemudian mampu membeli mesin yang lebih baik hingga kini memiliki 8 unit mesin produksi. Pendengar, demikian tadilah penyampaian UMKM pada sore hari ini. Tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Lintas Banjar yang akan dirilai Pro 1 RRI Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: kakak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Salah kakak sih.
0: Ya, kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya, dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
3: Eh, Dir, apa kau bikin?
4: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Heh, begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
4: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Pendengar, saatnya Anda akan ikuti penyampaian Lintas Banjar Nusantara yang
1: arahkan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, dari Samarinda saat ini ada rekan saya Mbak Ria Arda. Halo, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga Adi Putra, kabar saya baik-baik saja rekan Putra.
0: Baik, kabar baik nih ya. Bagaimana nih cuaca di Samarinda sore hari ini?
1: Cuacanya, senjanya cukup menyenangkan rekan Putra untuk saat ini.
0: Baik, dengan senja yang menyenangkan ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Ini juga kabar baik, kalaupun BKKBN mengingatkan, yaitu untuk berikan perhatian lebih khusus kepada para lanjut usia.
0: Wah, mantap sekali nih, silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Adi Putra, ada yang ada di Palangkaraya. Pendengar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur mengingatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi pemerintah dan masyarakat. Berikut laporannya.
2: Perubahan struktur penduduk mulai menjadi tantangan baru yang perlu diantisipasi di Kalimantan Timur. Di tengah berbagai program pembangunan yang berfokus pada anak dan generasi muda, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia kini tercatat lebih besar dibanding jumlah bayi dan balita. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, mengatakan, kondisi tersebut merupakan dampak positif dari meningkatnya kualitas kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah lansia juga membutuhkan perhatian khusus terkait layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga usia lanjut. Menurut Sunarto, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah angka ketergantungan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk usia non-produktif, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung kelompok usia produktif.
3: Lansia itu, hari ini kan jumlahnya itu berapa jumlah lansia? Jumlah lansia itu 1,5 jumlah bayi balita. Jika jumlah lansia itu ada 200.000, maka jumlah bayi-bayi itu ada di angka 150. Lansia itu lebih banyak. Angka ketergantungan, jika angka ketergantungannya 51, itu berarti dari 100 kepala keluarga menanggung beban 51.
2: Karena itu, BKKBN mendorong penguatan berbagai program pemberdayaan lansia agar kelompok usia lanjut tetap sehat, aktif, dan mandiri. Salah satunya melalui pengembangan sekolah lansia yang memberikan edukasi kesehatan, aktivitas sosial, hingga penguatan mental dan spiritual. Sunarto menegaskan, lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan. Sebaliknya, mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi modal sosial berharga bagi keluarga maupun masyarakat. BKKB berharap, masyarakat mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan struktur penduduk tersebut. Dengan dukungan yang tepat, lansia diharapkan tetap produktif dan mampu berkontribusi dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. RRI Samarinda, Sorkula melaporkan.
1: Demikian tadi laporan dari Sorkula, dan sekarang saya akan kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara, Adi Putra dengan di Pangkalaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ria dari Samarinda, dan pendengar sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Mbak Jubaida nih. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini? Halo Mbak Jube? Suaranya masih belum terdengar nih. Baik. Ya, suaranya masih belum terdengar nih Mbak Jubaida.

Baik, dari Tarakan kita berpindah dulu ya pendengar. Kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Mbak Rista nih. Halo, selamat sore Mbak Rista.
1: Selamat sore Bang Uta.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mbak Rista dan rekan-rekan yang ada di Nunukan sore hari ini?
1: Kabar kami yang ada di Nunukan alhamdulillah baik, cuacanya juga tadi habis hujan nih, jadi adem banget hari ini.
0: Alhamdulillah, wah ini sejuk sekali nih ya sebenarnya di Nunukan nih. Ada informasi apa nih dari Nunukan? Silakan Mbak.
1: Dari Nunukan ada info tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nunukan.
0: Baik Mbak Rista, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik Bang Uta, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga kurang mampu yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan pusat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan terpaksa menanggung pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi warga yang datanya dihapus dan kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan Pusat. Hal ini dilakukan karena masih ditemukan warga kurang mampu yang seharusnya tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Hajah Miskia, mengatakan masyarakat yang merasa berhak namun kepesertaannya dinonaktifkan dapat melapor ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi dan diusulkan kembali.
3: Masyarakat kita semakin bertambah ya, terus ada penonaktifkan dari pusat juga, itu tidak ditanggung lagi dari JKN pusat. Akhirnya mau tidak mau masyarakat yang betul-betul memang kurang mampu yang tetap seperti kondisi dulu itu masuk ke PBI daerah kita. Akhirnya menjadi tanggung jawab daerah. Karena kan rata-rata memang masyarakat yang kurang mampu ya.
2: Hajah Miskia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu data terbaru dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah divalidasi bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Data tersebut akan menjadi dasar penetapan penerima bantuan iuran JKN yang ditanggung pemerintah daerah.
3: Masuk desil 1 sampai itu masuk tanggungan kita, PBI daerah. Nah, nanti yang desil 5 sampai 10 itu kita lihat nanti bagaimana polanya, apakah mereka harus masuk mandiri atau bagaimana.
2: Pada tahun 2026 pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sekitar 37 miliar rupiah untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Nilai anggaran tersebut terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Bang Uta di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Mbak Auliana. Apa kabar Mbak Aulia sore hari ini?
1: Iya, kabar baik Uta di Banjarmasin. Gimana Palangkaraya?
0: Palangkaraya kabar baik juga nih, dan cuacanya cukup terik nih sore hari ini. Bagaimana di sana, Mbak?
1: Terbalik berbanding ya. Cuacanya lagi mendung di Banjarmasin. Apakah nanti hujan? Entahlah ya. Tinggal ditunggu aja waktunya, Uta.
0: Baik, semoga aja turun hujan biar sejuk-sejuk sedikit gitu, Mbak ya.
1: Iya, memang berapa hari ini panas ya gitu ya. Terik sekali cuacanya, terasa gerah gitu. Baik.
0: Betul sekali. Baik, ada informasi apa nih, Mbak, sore hari ini dari Kota Banjarmasin?
1: Iya, dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai terkait dengan daya beli masyarakat terhadap ikan, Uta.
0: Baik, silakan Mbak Ulianes informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta yang ada di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, daya beli masyarakat terhadap ikan di Kota Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi ini dirasakan pedagang meski harga ikan di pasar masih relatif stabil. Selengkapnya disampaikan Anissa Rayindasari.
2: Atau naik aja harganya. Kalau kenaikan dia juga relatif aja. Penjualannya masalahnya.
3: Daya beli masyarakat terhadap ikan di Kota Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi tersebut dirasakan sejumlah pedagang di Pasar Lama Banjarmasin, meskipun harga berbagai jenis ikan masih terbilang stabil. Salah satu pedagang, Ahmad Ibrahim, mengatakan permintaan dari konsumen saat ini turun sekitar 60% dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sementara itu, harga ikan tidak mengalami kenaikan dan masih berkisar antara Rp12.000 hingga Rp30.000 per kilogram tergantung jenisnya. Meski kondisi penjualan menurun, Ahmad tetap berjualan setiap hari di Pasar Lama Banjarmasin. Ia juga tetap menyediakan berbagai jenis ikan yang banyak dicari masyarakat.
2: Ini ya, Pak, untuk kenaikan aja harganya. Kalau kenaikan, ya relatif aja. Penjualannya masalahnya, daya beli menurun.
4: Berarti stok tiap hari kayak apa nih? Stok tiap harinya beda-beda jualan.
2: Kalau ada barang yang kurang, kalau ada itu.
4: Yang paling laris.
2: Nah itu, sama kalau temukan pasti laris. Kan intinya gitu. Itu kan cari yang murah, bagus kualitasnya, tergantung kualitasnya juga kan. Yang penting kan pokoknya yang dicari kan pada kelajang, kompol, bandeng, kan apa namanya, iwak laut yang paling dicari.
3: Sementara itu, seorang pembeli, Eliani, mengaku tetap memilih berbelanja ikan di Pasar Lama karena harganya yang terjangkau dan kualitasnya yang masih segar. Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh dari rumahnya di Pekapuran, ia tetap datang karena berbagai jenis ikan yang dibutuhkan tersedia di pasar tersebut.
5: Ada kumpul, undang,
4: tinggi.
5: Terlalu dimilih nomor di sini dari murah, murah lumayan lah bedanya ada 10.000-15.000 daripada di tempat lain.
4: Jadi meskipun jauh nggak apa-apa yang penting.
5: Apa yang pentingnya lumayan lah, kan kalian jalan.
3: Hingga pertengahan bulan Juni 2026, harga ikan di Pasar Lama Banjarmasin masih terpantau stabil. Namun, jumlah pembeli yang datang ke pasar belum seramai biasanya. Anissa Rayindasari melaporkan.
1: Baik, Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya, kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar, kini kita kembali lagi ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Mbak Jubaida. Halo, selamat sore Mbak Jube. Ya, suaranya sudah keluar akhirnya. Halo, selamat sore.
1: Sore Uta, dengan Ervi di sini Uta.
0: Oke, Mbak Ervi, gimana kabarnya sore hari ini Mbak Ervi?
1: Kabarnya baik, tapi sedikit sedih. Uta kayaknya harus nyumbang kambing lagi untuk aku selamatan ulang ganti nama.
0: Waduh, iya ya kayaknya ya. Kita harus akikoh lagi nih ya.
1: Alhamdulillah kabar baik. Cuaca Kota Tarakan masih tetap seperti yang dulu, panas Uta. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama, tadi sempat hujan tapi kini terik lagi nih Mbak.
1: Ya sudah lah ya, begitulah dinamika cuaca.
0: Betul sekali. Ada informasi apa nih Mbak dari Tarakan sore hari ini Mbak Ervi?
1: Kali ini infonya ringan-ringan aja, tapi ini berkaitan dengan persiapan untuk memeriahkan menyambut tahun baru Islam Uta.
0: Wah, sudah satu Muharram ya besok ya ternyata ya. Baik, gitu. Silakan informasi selengkapnya Mbak Ervi.
1: Terima kasih Uta di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar, ribuan warga dan pelajar di kota turut memeriahkan pawai menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen ini juga dimanfaatkan kantor wilayah Kementerian Kalimantan Utara untuk menggaungkan moderasi beragama. Berikut laporannya.
2: Melalui momentum pawai yang kita lakukan di hari ini, kita berharap akan memperkokoh semangat moderasi beragama.
3: Kemeriahan mewarnai perayaan menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Tarakan, Kalimantan Utara. Ribuan peserta yang terdiri dari kalangan pelajar, TNI Polri hingga kelompok pengajian tumpah ruang memadati jalan protokol untuk mengikuti pawai bersama. Start dari Jalan Sumatera, tepatnya Stadion Dato' Adil, arak-arakan peserta dilepas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, Bustan, mewakili Gubernur Kaltara. Acara ini tidak hanya menjadi ajang perayaan keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kaltara. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Kaltara, Haji Muhammad Saleh menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltara, pemerintah Kota Tarakan, serta seluruh pihak yang mensukseskan acara ini. Dalam laporannya, ia mengestimasi jumlah peserta yang hadir diperkirakan mencapai 15.000 orang. Saleh menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung tema nasional dari Kementerian Agama, yaitu menebar kemaslahatan, menguatkan umat. Menurutnya, pembangunan Kaltara tidak bisa dilakukan dengan satu warna, melainkan butuh perpaduan seluruh elemen masyarakat.
2: Melalui momentum pawai yang kita lakukan di hari ini, kita berharap akan memperkokoh semangat moderasi beragama, persaudaraan, dunia sosial, saling berbagi, saling menguatkan antara satu dengan lain di tengah-tengah keberagaman kita, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara yang kita kenal dengan provinsi miniaturnya Indonesia. Oleh karena itu, pawai kita hari ini juga bukan hanya diikuti umat Islam, tapi juga dihadiri saudara-saudara kita dari agama lain. Ini adalah sebuah pertanda bahwa komitmen saling menghargai antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Utara semakin kuat.
3: Selain pawai, rangkaian peringatan juga diisi dengan berbagai aksi nyata yang menyentuh program prioritas nasional. Sebagai penjabaran dari program Asta Cita Presiden Prabowo, dilakukan kegiatan penanaman pohon secara simbolis. Tidak hanya itu, Kemenak Kaltara juga memperluas gerakan bersih-bersih yang awalnya menyasar masjid menjadi aksi bersih-bersih rumah ibadah lintas iman secara serentak. Dilakukan juga pengukuhan duta moderasi beragama generasi Z lintas iman tingkat Provinsi Kaltara. Melalui pengukuhan ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga kedamaian, harmoni, dan kesejahteraan di Kaltara. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus berdara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan bersama Muhammad Rajab Syah. Selanjutnya kami kembali menuju Uta di Palangkaraya. Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, pihak Bulog Kalimantan Tengah mendorong para pedagang yang belum bermitra Bulog agar segera mendaftarkan diri agar lebih mudah dalam menjual beras, minyak goreng, dan gula dengan harga murah. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Yang jadi temuan itu memang toko-toko yang belum bermitra.
2: Forum Bulog Wilayah Kalimantan Tengah mengajak para pedagang eceran dan masyarakat untuk bergabung menjadi mitra penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dan minyak goreng subsidi merek minyak kita guna menekan kenaikan harga di pasaran. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut tidak sedikit pedagang khususnya di Kota Palangkaraya menjual beras SPHP dan minyak kita, namun bukan dari mitra sehingga mengambil barang bukan dari Bulog langsung, mengakibatkan harga yang dijual tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Erwin menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi kenaikan harga terutama di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.
1: Kalau bagi mitra ini, selama yang kami pantau nggak ada. Yang jadi temuan itu memang toko-toko yang belum bermitra. Nah, makanya mungkin himbauan juga kalau kita temukan itu di pasar, kita akan ajak mereka untuk menjadi mitranya Bulog. Dengan persyaratan-persyaratan tentunya yang memiliki nomor induk perusahaan, NPWP, sama terdaftar di Sinira, aplikasi Sinira.
2: Sementara itu, pedagang sembako di Kota Palangkaraya beras SPHP serta minyak goreng minyak kita menjadi komoditas yang paling banyak dicari dan dibeli masyarakat. Tingginya minat pembeli dipengaruhi harga kedua produk tersebut yang relatif lebih terjangkau dibandingkan produk sejenis di pasaran. Menurut para pedagang, permintaan beras SPHP dan minyak kita terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak konsumen memilih kedua produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena dinilai lebih ekonomis dan mudah dijangkau. Kondisi ini membuat stok yang tersedia di sejumlah kios dan lapak pasar kerap cepat habis.
3: Banyak jualan? Ya, cuma kan dicek ke masyarakat kan 2-3 kan.
4: Dijual ke eceran masyarakat?
3: Ya, biar terbagi semua kan tangannya dapat.
2: Para pedagang harap pasokan beras SPHP dan minyak kita terus terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan harga bahan pokok tetap stabil di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Senin, 15 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Baik pendengar di seluruh Kabupaten Kutai Barat atau dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Kita memasuki di program acara terbaru, yaitu adalah Sendawar sore ini. Untuk informasi pertama, ada tupai dan ayam jadi tantangan warga Kubar kelola kebun perkarangan. Pemanfaatan perkarangan rumah sebagai kebun produktif memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Selain dapat menemui kebutuhan pangan, pendengar, hasil kebun juga mampu memberikan tambahan penghasilan. Namun di balik keberhasilannya, pengelola kebun perkarangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Hal tersebut dirasakan oleh Mathilda Herlina, warga Kampung Balokasa, Kecamatan Barongtongkok, yang telah menanam beragam jenis sayuran, rempah-rempah, buah-buahan hingga tanaman kakao di lahan perkarangan miliknya. Mahilda mengatakan salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah serangan hama yang dapat mengurangi hasil panen. Gangguan tersebut terutama berasal dari tupai yang kerap masuk tanaman kakao yang dibudidayakan. Menurut Elda sendiri, apabila tanaman kakao tidak banyak diserang hama, hasil panen yang diperoleh bisa lebih besar. Pasalnya, kakao menjadi salah satu komoditas yang cukup sering dipanen dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dijual kepada pengepul. Selain tupai, pendengar, gangguan juga datang dari ayam yang berkeliaran di sekitar perkarangan. Hewan tersebut sering memakan atau merusak tanaman yang sedang tumbuh sehingga memerlukan perhatian lebih dari perawatan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, Mathilda tetap berkomitmen mengembangkan kebun perkarangannya. Ia berharap tanaman yang dibudidayakan dapat terus memberi manfaat bagi keluarga, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun pengurangan pengeluaran rumah tangga di tengah kenaikan harga bahan produk.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengar.
2: Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, baik kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita memasuki di zona petang, tepat pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mendengarkan lagu-lagu religi, pengajian, seputaran Islam. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: saat ini usiku buat iya-iya kita ingin menjadi wahid karena saatnya kita ini menjadi wahid kal arti bukan sebaliknya. Apa yang kita mau dari wahid kal arti? Bukan jumlahnya, bukan jumlah fisiknya kal arti. Tetapi apa yang kita mau dari wahid kal arti ini? Etos kerjanya, militansinya, idealismenya. Kalau seorang ini memiliki ide-ide 1000, idealismenya 1000, ya, militansinya 1000, dan itu yang kita kehendaki, maka ketika kita kalau sungguh kita menjadi manusia yang beruntung, kita menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat.
1: Kakak mau terka baju, ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja, so tau loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, iya, iya.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Kolang

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanyalah kembalimu.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum datang kepadamu, hai orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

0: ada.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, dan Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar, jangan kemana-mana karena setelah ini Anda akan mendengarkan program-program yang lebih menarik lainnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Sudah berkati berada pukul 19 lewat 4 menit ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus bersama kami. Kami akan hadirkan rangkaian acara di malam hari ini untuk pukul 19 hingga pukul 24. Saya Ida akan temani mendengar di malam hari ini. Edisi siar hari Senin 15 Juni 2026 kami akan hadirkan pukul 19 hingga pukul 20 program Sendawar malam ini dengan informasi tentang alam. Kami kemas di Sendawar Malam Lestari Alam. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: You take her first now.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
6: Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, gol.
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sahabat bola pendengar, jumpa lagi di Sendawar Malam ini, program Lestari Alam ya, bersama saya di pendengar. Bicara soal lestari alam, kondisi alam di Indonesia saat ini sudah mulai beralih fungsi ya pendengar ya. Salah satu contoh nyata waktu ada banjir bandang ya, yang terjadi di Sumatera ya. Dan ada hanyutan kayu-kayu gelondongan. Ya, banjir bandang yang membawa material kayu gelondongan menjadi fenomena yang cukup miris ya. Akibat curah hujan yang tinggi, akibatnya membuat banjir bandang. Namun yang menjadi keheranan adalah ketika banjir bandang tersebut membawa material-material kayu-kayu gelondongan yang jumlahnya sangat banyak. Dan ini terjadi kasus banjir bandang di tahun 2026 ini ada di Aceh, kemudian di Sulawesi, di Pasuruan juga ada, pendengar.

Ya, kami ralat pendengar, bencana banjir yang menimpa Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini terjadi di akhir 2025 pendengar. Banjir yang menerjang di berbagai wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan membuat masyarakat di sana saat itu sangat kesulitan ya. Bahkan saat itu Presiden Prabowo ada desakan untuk diumumkan sebagai bencana nasional ya, tapi belum ada persetujuan. Akhirnya dengan alasan sanggup ditangani. Ya, seperti itu kurang lebihnya pendengar. Nah, intinya pendengar, di hujan deras yang disertai cuaca ekstrim saat itu mengguyur wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu sejak 25 November 2025. Menurut BMKG, penyebab cuaca ekstrim termasuk perkembangannya sistem siklon tropis dan bibit siklon di sekitar Selat Malaka dan Laut Sulu yang memicu hujan lebat dan angin kencang. Akibatnya banjir bandang dan longsor juga pendengar ya. Nah, saat banjir bandang itu, banjir bandangnya tidak menjadi pertanyaan masyarakat atau publik ya, karena memang itu faktor alam pendengar. Tapi yang menjadi keheranan saat itu adalah kayu gelondongan yang dipertanyakan. Kenapa banjir-banjir tersebut membawa kayu-kayu gelondongan? Dan ini mengasumsikan seolah-olah apakah hutan kita digunduli. Nah, seperti itu pendengar. Nah, kalau kita sekarang bicara kondisi hutan di Indonesia, di mana kita sampai saat ini pun, khususnya bagi anak-anak sekolah mulai dari SD ya, itu sudah diperkenalkan dengan misalnya materi pelajaran yang berhubungan dengan melestarikan alam. Di antaranya misalnya tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membabat hutan atau menggunduli hutan. Terus bagaimana cara melestarikan hutan? Ya tadi, merawatnya, kemudian tidak menggundulinya, tidak membakar hutan. Terus daerah-daerah yang rawan longsor, daerah yang curam itu bisa ditanami pohon supaya tidak mudah longsor. Terus kalau banjir, ya bagaimana supaya tidak banjir? Ya itu salah satunya adalah merawat hutan ya, agar ketika turun hujan air yang dari hulu, yang mana kalau di banyak hutan atau kayu-kayu itu tidak akan mudah banjir atau longsor, sehingga air yang jatuh itu bisa terserap oleh tumbuh-tumbuhan sehingga tidak 100% itu mengalir ke hilir. Ya, intinya mendengar, kita dianjurkan atau diberi pelajaran untuk bagaimana merawat, melestarikan alam atau hutan gitu ya. Tidak mencemari sungai dan sebagainya, udara gitu ya. Tapi apa daya ya, mungkin karena satu dan lain hal atau mungkin karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau golongan tertentu saja begitu ya. Sehingga terjadilah kemarin itu banjir besar ya. Karena penyebab banjir itu tentu salah satu penyebabnya ya karena hutan gundul pendengar ya. Selain mungkin daerah aliran sungai yang juga mungkin kotor ya,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Dengar dimanapun berada, masih di program Lestari Alam ya. Ya, pendengar, bicara soal kondisi hutan di Indonesia saat ini, deforestasi Indonesia meningkat, pendengar. Dan ya itu, pendengar, jika musim hujan terjadi banjir, jika musim kemarau terjadi kekeringan. Itu sudah, pendengar ya.

Ya, berdengar kalau mungkin ada pertanyaan, kenapa Indonesia sering banjir? Ketika curah hujan tinggi, terjadi banjir. Misalnya kita sebut wilayah di Kalimantan Timur saja ya, Samarinda misalnya. Kita bisa lihat mendengar Samarinda kalau hujan ya, di beberapa titik itu pasti banjir benar. Nah, informasinya mendengar di beberapa wilayah lain juga kan seperti itu juga ya. Kalau di Jakarta misalnya, apalagi di Jakarta. Di kota-kota besar Surabaya misalnya, yang lainnya juga ya. Kalau musim hujan kenapa banjir itu ya. Intinya mendengar banyak beberapa daerah-daerah di Indonesia ini kalau hujan kebanjiran, kalau kering kemarau kekeringan. Selain faktor alam ya, seperti curah hujan yang tinggi misalnya, ada juga faktor topografis, yaitu banyaknya kota dan pemukiman di Indonesia yang berada di wilayah dataran rendah, cekungan atau di hilir daerah aliran sungai. Selain itu juga misalnya di perkotaan itu tidak ada daerah resapan air. Tidak ada area hijau lagi misalnya. Dan drainase yang buruk. Nah, kita bisa lihat bicara soal drainase saja pendengar ya. Kita sering lihat ya di kota-kota besar itu drainase itu tertutup. Bahkan kondisinya itu banyak sampah. Selain faktor ulah manusia, ada juga nih mendengar ulah faktor manusia. Faktor ulah manusia seperti alih fungsi lahan dan deforestasi, berkurangnya tutupan hutan dan ruang terbuka hijau, buruknya tata kelola ruang, pendangkalan dan penyempitan sungai, sistem drainase yang buruk. Nah, ini apa yang harus kita lakukan pendengar? Kita sebenarnya bisa melakukan perubahan untuk mencegah itu semua. Mulai dari kesadaran diri kita sendiri, kita bangun, kemudian kita tularkan kepada anggota keluarga, ke kerabat, tetangga, kampung, dan seterusnya pendengar. Kesadarannya bagaimana? Ya misalkan kita mulai kembali menerapkan apa sih pelajaran-pelajaran saat dulu kita sekolah misalnya, tentang bagaimana menjaga lingkungan, menjaga alam, hutan, udara, sungai.

Terkadang yang jadi korban ya masyarakat juga pendengar ya, ketika terjadi bencana misalnya akibat orang-orang tertentu yang mungkin tidak bertanggung jawab misalnya karena ulah manusia lah intinya pendengar ya, seperti penggundulan hutan ya, alih fungsi hutan, pembabatan lahan dan juga pohon-pohon sehingga mengakibatkan banjir di wilayah, di masyarakat yang di wilayah hilir misalnya dari area hutan tadi. Dengan adanya kesadaran tadi, kita jaga lingkungan kita, alam kita, ya pasti ini bisa kita minimalisir lah ya. Hingga di sini peringkatnya program Lestari Alam dihadirkan ke ruang dengar Anda. Pukul 20 kami akan bergabung dengan Pro 3.

0: memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yang terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
3: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu, meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
4: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
2: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Ini juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
5: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.

0: Maria Yudisa Dewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
1: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik.
0: Kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
2: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara, dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
0: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
4: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
5: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
4: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
5: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
6: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
5: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dan dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
7: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blok Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
8: Sampai realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. 44% ya. Serap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
7: Aman. Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbuk, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi, mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
9: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
10: Kira-kira balik modal nggak?
9: Alhamdulillah kalau dengan harga segini, balik, Pak. Balik. Oke. Lebih dapat keuntungan lah.
7: Sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saya mendapatkan informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pemulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jamaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, pergi dari 84.000 lebih jamaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jamaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jamaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama, dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 400 haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani dengan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.101 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
15: Kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
16: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
15: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat ini Nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari keruan. Untuk bahan sih, cuma dia tinggal di keruan gitu, satu orang karena faktor sakit.
16: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur.

0: dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air.
1: Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI inisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang akan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.

0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
1: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 Udara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sátu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di tanah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa.

harus mengakui semua fenomena ini.

0: berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasila patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar masih mengudara di ruang dengar Anda. Dan saya Edi masih semangat menemani suasana malam Anda ya di hari ini ya. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang masih tersetia di siaran RRI Sendawar yang mengudara di FM 103,3 MHz. Sendawar malam ini selanjutnya akan kami hadirkan program acara Cermin Kehidupan.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet,

fantastis. 37 miliar per bulan pendengar. Dengar, ada orang bijak mengatakan jika ingin kaya maka jadilah pengusaha, jangan jadi pegawai. Nampaknya statement ini menjadi benar ya pendengar ya, karena kalau kita pengusaha itu bisa memiliki penghasilan yang tak terduga ya. Kisah sukses pendiri es teh Indonesia akan kita bahas di Cermin Kehidupan malam hari ini. Menariknya, hanya berbisnis franchise minuman khas Indonesia, yaitu es teh, pemiliknya bisa meraup omset hingga 37 miliar rupiah. Siapakah dia? Iya. Siapakah pemilik es teh Solo? Iya, minuman unik dengan harga yang murah. Haidar Wuryanto adalah sosok di balik kesuksesan es teh Indonesia. Kemudian ini adalah hal yang sangat menginspirasi ya. Haidar Wuryanto adalah pemuda asal kota Hujan Bogor, pendiri sekaligus CIO es teh Indonesia. Sebelum akhirnya dimiliki oleh istri dari seorang artis, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Ya, pemilik Es Teh Indonesia, franchise bermodal 150 juta ini untuk satu outlet. Es teh bagi sebagian kita mungkin adalah minuman receh ya. Ataupun berbisnis es teh adalah hal yang biasa saja. Berbeda dengan Haidar. Dikisahkan Haidar bahwa dirinya sudah mulai menekuni bisnis sejak duduk di bangku SMA hingga kuliah. Kala itu ia berjualan pulsa, aksesoris BlackBerry, masakan Jepang hingga nasi goreng. Alhasil, kini Haidar telah sukses mengembangkan bisnisnya hingga membuka 300 gerai di seantero tanah air.

Kisah sukses Haidar tersebut berawal dari sebuah pameran di Kemang Village, Jakarta pada tahun 2018. Dirinya kala itu menyewa sebuah boat kecil untuk memulai bisnisnya. Modal awalnya hanya 5 juta. Keputusan Haidar untuk bisnis estate terbilang cukup jeli dalam melihat peluang. Estate yang dia jual memiliki harga terjangkau dan mayoritas disukai oleh banyak orang. Berawal dari hal sederhana, Haidar mampu membangun gurita bisnisnya di Indonesia. Riset pasar yang dia lakukan juga sangat jeli. Pasalnya dirinya melihat bahwa minuman paling banyak yang dipesan baik di restoran, kafe, dan tempat makan lainnya mayoritas adalah es teh. Meskipun banyak daftar minuman dalam menu, namun dirinya melihat bahwa es teh adalah prima donanya. Ya, benar, dari kisah inspiratif seorang Haidar ini, ya, tentu jangan kita anggap remeh atau mungkin kita hanya berpikir karena punya modal. Tidak juga, pendengar. Haidar ini juga memulai awalnya pada awal-awal itu hanya sekitar 5 juta, pendengar. Jadi intinya, siapapun yang punya niat dan usaha apa yang ingin ditekuni dan terus dijalani dengan sabar dan tekun, insya Allah akan membuahkan hasil. Hingga di sini pendengar, program Cermin Kehidupan dihadirkan ke Ruang Darada.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: bidang.
1: Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawara yang mengudara di frekuensi 103,3 MHz. Saya Edi masih semangat menemani malam Anda ya di malam hari ini. Ya, semoga kehadiran RRI Sendawar dengan acaranya malam hari ini bisa membuat Anda semuanya terhibur ya. Dan tentunya bisa ada hal yang bermanfaat untuk kita manfaatkan ya. Ya, baik itu mungkin bisa menambah wawasan, pengetahuan, atau mungkin sekedar tahu informasi. Baik pendengar, hadir selanjutnya ke ruang dengar Anda, program Drama Radio. Selamat mendengarkan.
2: 103,3 FM RRI Sendawar.
3: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: Pisang, pisang, pisang, pisang, Pak, Bu, silakan Pak, Bu, pisang.
1: Hari ini belum juga ada yang beli nih. Ah, mana lagi perutnya udah lapar. Duh. Tapi mau makan siang gimana nih ya? Jualan pisang aja belum ada yang laku nih. Duh, Gusti, Gusti.
0: Pisang, pisang, pisang, Pak, Bu.
1: Duh, gimana ya? Dek Anta malah minta beliin boneka lagi.
2: Bapak, kalau pisang sudah habis, beliin Anta boneka ya. Please, Pak, mau boneka.
0: Pisang.
3: Pak, pisang. Beli pisang yuk. Mang.
0: Ya.
3: Beli pisangnya, Mang.
4: Mama, ngapain beli pisang dari orang kampung? Papa kan biasa beli di supermarket. Kualitasnya lebih terjaga. Sana, Mang, pergi sana.
3: Astagfirullah, Pa. Jangan begitu. Ini juga pisangnya bagus loh, Pa. Langsung dari kebun, ya kan, Mang?
4: Ah, mamah nih, dikasih tahu malah ngiyel. Hei, Mang, saya bilang pergi, ya pergi. Ngapain masih di sini aja? Pergi, pergi sana. Mah, masuk, Mah.
1: Astagfirullah, hamba berserah padamu, ya Allah.

0: Bu, mana kopi Bapak, Bu?
1: Ini, Pak. Gimana tadi jualan pisangnya, Pak?
0: Yah, belum ada rezeki, Bu. Sabar ya, Bu. Besok Bapak akan jualan lagi.
2: Jadi, Bapak belum punya uang untuk beli bonekanya? Padahal kan nanti udah mau gendong bonekanya. Ih, Bapak gimana sih? Entah benci sama Bapak.
0: Sabar ya, Nak. Sabar. Nanti kalau pisangnya udah laku, Bapak belikan bonekanya, ya.
2: Kapan, Pak? Kok orang lain kalau mau apa-apa cepat, entah enggak.
1: Sabar ya, Nak. Semoga Allah memberi rezeki untuk kita besok. Pisang Bapak banyak yang beli. Jadi, Anta bisa beli boneka deh.
0: Iya, Nak. Ibu benar.
2: Baiklah, Bu. Pak, maafin Anta ya.
0: Iya, Nak. Bapak juga minta maaf ya. Karena Bapak belum bisa belikan boneka buat Anta.

0: Kok ada orang ramai-ramai? Ada apa ya? Permisi pak, mau nanya, ini ada apa ya pak?
1: Ini pak, ada kecelakaan. Tapi gak para mau nolong, soalnya takut dijadikan saksi.
0: Astagfirullahaladzim. Pak Beno, ini mah saya kenal. Tolong, ayo. Ayo kita tolong. Kita antar beliau ke rumah sakit, ayo.
2: Hah? Lalu motornya gimana, Pak?
0: Motornya biarkan saja dulu. Yang penting, Pak Beno ini mendapatkan pertolongan kita dulu. Yuk.
1: Bagaimana kalau pakai mobil saya aja, Pak?
0: Iya, Mas. Terima kasih ya.

0: Terima kasih, Pak, sudah menolong suami saya. Kalau nggak ada Bapak, entah gimana nyawa suami saya.
1: Iya, Bu, udah nggak apa-apa, Bu. Namanya juga kita kenal, masa dibiarin aja sih? Yang namanya orang kecelakaan harus ditolong, toh, Bu.
0: Pokoknya terima kasih banyak, Pak Ali. Ayo, Pak, masuk. Ini anak Bapak.
1: Iya, Bu, benar. Tadi ibunya ada yang suruh setrika, jadi anaknya ikut. Biar nggak ada yang ganggu ibunya kerja, Bu.
0: Oh, ya. Namanya siapa nih?
2: Anta, Bu.
0: Oh, Anta. Ayo masuk, Nak. Tuh, ada anak ibu juga di dalam. Namanya Nadira. Nadira, ini Anta. Anta, ini Nadira. Main sama-sama ya, Nak?
2: Iya, Mama. Anta, aku punya boneka. Main yuk.
3: Ayo.
4: Pak Ali, ya. Maafkan saya ya, Pak.
1: Sudahlah, Pak. Yang penting Bapak sehat dulu. Oh ya, kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Saya mau jualan pisang dulu, Pak. Tadi pisang jualan saya titipkan di warung Mbok Nana. Mari, Bu, Pak. Anta, ayo pulang, Nak. Udah dong, main bonekanya.
2: Tapi Anta suka boneka Nadira, bagus. Ini ambil untuk kamu aja, Anta. Boleh kan, Mam?
0: Iya, boleh banget, sayang. Nadira baik deh.
2: Wah, benar ini untuk Anta. Makasih, Nadira. Anta senang sekali.
3: Iya, sama-sama. Kapan-kapan kita main lagi ya, Anta.
2: Iya, Nadira, Anta pulang dulu ya.
0: Pak Ali, ini ada sedikit rejeki untuk Bapak. Saya malu sebenarnya dengan kelakuan suami saya tempo hari, Pak. Tapi Pak Ali malah menolong suami saya. Mohon terima ya, Pak. Jangan menolak.
1: Duh, sebenarnya nggak perlu ini, Bu. Saya itu ikhlas menolong Bapaknya, Bu.
0: Saya juga ikhlas, Pak. Untuk Anta jajan, Pak. Tolong terima ya, Pak.
1: Baiklah, Bu, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Bu. Dan saya mohon pamit dulu ya, Bu.
0: Hati-hati, Pak, di jalannya. Anta, jangan jauh-jauh ya dari Bapak.

0: Bapak Anta senang sekali kalau punya boneka ini. Coba Bapak dengar, dia bisa nangis kalau Anta cabut dotnya. Kan Bapak lucu banget kan? Kasih Bapak udah bawa Anta ke rumah sakit. Jadi Anta punya boneka deh.
1: Iya nak, berterima kasihlah sama Allah, bukan sama Bapak. Allah Maha tahu kapan seseorang mendapatkan keinginannya nak.
0: Iya Bapak, makasih Allah atas bonekanya.
1: Terima kasih ya Allah atas rezekimu, sehingga anak hamba sangat merasa bahagia.
0: Bapak kok diam? Bapak kok nangis?
1: Ah, enggak kok nak. Bapak senang lihat kamu senang nak.
0: Yeay, Anta senang punya boneka. Yeay.
2: Tuhan tahu kapan mengabulkan keinginanmu. Bersabarlah. Sebuah drama radio berjudul Boneka ditulis oleh Dewi Suryati, teknik dan montase Kiki Wulandari, sutradara Ati, dengan para pemain Ayah Anta diperankan oleh Riko, Ibu Anta diperankan oleh Akil, Pak Beno diperankan oleh Daniel, Ibu Beno diperankan oleh Sabina, Anta diperankan oleh Dianta Farhin Ar-Rahman, Nadira diperankan oleh Nadila, Warga diperankan oleh Agus dan Dea, narator Monica. Sampai jumpa.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Malam pendengar, jumpa lagi di Sendawar Malam ini, cermin kehidupan. Ya, pendengar, kali ini kami coba berbagi kisah sukses pendiri es teh Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kere dengan omset yang tentunya fantastis. 37 miliar per bulan, pendengar. Dengar, ada orang bijak mengatakan jika ingin kaya maka jadilah pengusaha, jangan jadi pegawai. Nampaknya statement ini menjadi benar ya pendengar ya, karena kalau kita pengusaha itu bisa memiliki penghasilan yang tak terduga ya. Kisah sukses pendiri es teh Indonesia akan kita bahas di cermin kehidupan malam hari ini. Menariknya, hanya berbisnis franchise minuman khas Indonesia, yaitu es teh, pemiliknya bisa meraup omset hingga 37 miliar rupiah. Siapakah dia? Iya. Siapakah pemilik es teh Solo? Iya, minuman unik dengan harga yang murah. Haidar Wuryanto adalah sosok di balik kesuksesan es teh Indonesia. Kemudian ini adalah hal yang sangat menginspirasi ya. Haidar Wuryanto adalah pemuda asal kota Hujan Bogor, pendiri sekaligus CIO es teh Indonesia. Sebelum akhirnya dimiliki oleh istri dari seorang artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Ya, pemilik Es Teh Indonesia, franchise bermodal 150 juta ini untuk satu outlet. Es teh bagi sebagian kita mungkin adalah minuman receh ya. Ataupun berbisnis es teh adalah hal yang biasa saja. Berbeda dengan Haidar. Dikisahkan Haidar bahwa dirinya sudah mulai menekuni bisnis sejak duduk di bangku SMA hingga kuliah. Kala itu ia berjualan pulsa, aksesoris BlackBerry, masakan Jepang hingga nasi goreng. Alhasil, kini Haidar telah sukses mengembangkan bisnisnya hingga membuka 300 gerai di seantero tanah air.

Kisah sukses Haidar tersebut berawal dari sebuah pameran di Kemang Village, Jakarta pada tahun 2018. Dirinya kala itu menyewa sebuah boat kecil untuk memulai bisnisnya. Modal awalnya hanya 5 juta. Keputusan Haidar untuk bisnis es teh terbilang cukup jeli dalam melihat peluang. Es teh yang dia jual memiliki harga terjangkau dan mayoritas disukai oleh banyak orang. Berawal dari hal sederhana, Haidar mampu membangun gurita bisnisnya di Indonesia. Riset pasar yang dia lakukan juga sangat jeli. Pasalnya dirinya melihat bahwa minuman paling banyak yang dipesan baik di restoran, kafe, dan tempat makan lainnya mayoritas adalah es teh. Meskipun banyak daftar minuman dalam menu, namun dirinya melihat bahwa es teh adalah prima donanya.

0: Ya, benar, dari kisah inspiratif seorang Haidar ini, ya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Ya, elah Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar RRI Sendawar, saat ini sudah pukul 21.20. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda selanjutnya program acara Ngobras. Selamat malam pendengar, selamat mendengarkan.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Objek wisata Kalimantan Timur.
4: 15 km dari pusat kota Samarinda terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

Selamat malam pendengar, jumpa lagi di Ngobras ya, ngobrol komunitas. Komunitas apa yang asik diobrolin di malam hari ini ya? Ini berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang sudah dimulai sejak tanggal 12 Juni pendengar ya. Dan komunitas pencinta sepak bola adalah wadah bagi para penggemar untuk berkumpul, bermain bersama, dan mendukung klub idola. Di Indonesia sendiri pendengar, komunitas ini terbagi menjadi dua kategori utama, supporter klub profesional seperti fans Persib atau Persija dan komunitas fan football, bermain bola untuk kesehatan dan relasi yang tersebar di berbagai daerah. Nah, itulah pendengar, ada beberapa jenis-jenis komunitas sepak bola di Indonesia seperti supporter club atau fans club. Komunitas ini pendukung klub tertentu baik lokal maupun internasional. Mereka biasanya mengadakan kegiatan nobar, koreografi hingga bakti sosial pendengar. Ada juga komunitas fan football. Ini biasanya wadah bagi mereka yang sekedar ingin berolahraga, menyalurkan hobi, dan mencari teman baru tanpa mempedulikan rivalitas. Ada juga komunitas internasional, penggemar klub-klub Liga Eropa yang memiliki chapter atau cabang resmi di berbagai kota di Indonesia. Bergabung dengan komunitas-komunitas football ini pendengar juga memiliki banyak manfaat seperti memperluas relasi dan jejaring sosial dan kesehatan. Jelas ya, menjaga kebugaran tubuh melalui jadwal bermain yang rutin di sesama anggota klub atau komunitas. Kemudian komunitas sering menjadi tempat yang baik juga untuk membangun koneksi ya. Jadi bagi orang-orang yang misalnya punya masalah atau mungkin pernah terlibat kasus-kasus kriminal misalnya ya, mohon maaf misalnya pernah terjebak narkoba lah misalnya. Nah, sebenarnya di anjurkannya ini untuk selalu dia pikirannya itu supaya tidak mudah terprovokasi atau mungkin tertular oleh teman-temannya yang mungkin lingkungannya juga buruk gitu ya. Maka disarankan sebenarnya mengikuti banyak kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga atau ikut bergabung dalam komunitas ya, maka bisa menjadi lebih aktif dan tentunya sehat, bahkan bisa berprestasi kalau memang nanti ada pertandingan misalnya bisa ikutkan. Menemukan teman dengan minat yang sama itu biasanya saling cocok, biasanya akan mudah beradaptasi dan akrab ya. Dengan teman yang banyak tentu jejaring sosial juga pasti akan mudah.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar masih di Ngobras ya. Di penghujung acara mendengar, kami sampaikan informasi mengenai cara menemukan komunitas seperti komunitas bola ini misalkan ya. Bagaimana? Tentunya kita bisa melakukannya, mencarinya di platform media sosial. Gunakan pencarian di media sosial seperti Instagram atau Facebook dengan kata kunci seperti Fun Football misalnya, atau nama klub favorit. Nah, itu bisa ketemu ya. Kemudian aplikasi olahraga, gunakan platform seperti aplikasi olahraga Ayo misalnya, untuk menemukan atau mendaftar ke tim sepak bola amatir terdekat. Forum penggemar, bergabunglah dengan grup diskusi seperti komunitas pecinta sepak bola nasional di Facebook juga ada pendengar. Hai pendengar, sampai di sini kami hadirkan program acara Ngobras. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Dan tetaplah bersama kami memasuki pukul 22 maksudnya. Kami akan hadirkan program acara selanjutnya, yaitu Ruang Rindu.

Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat malam pendengar. Senang sekali saya bisa menyapa pendengar ya di malam hari ini, hari Senin ya, 15 Juni 2026 ya. Sudah 15 hari atau 2 minggu ya di bulan Juni ini pendengar. Sisa 2 minggu lagi. Ya, semoga di bulan ini kita masih terus diberi kesehatan dan juga rezeki yang lancar ya. Amin. Pendengar, saat ini masyarakat di Indonesia juga banyak yang ngeluh ya soal BBM yang naik ya, Pertalite ya, apa Pertamax jadi 16.000 sekian gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak membawa dampak terhadap pemenuhan kebutuhan harian ibu rumah tangga khususnya ya, dalam berbelanja ya. Ya mudah-mudahan ya. Tapi kabar-kabarnya sih sembako juga ada yang naik ya mendengar ya. Tapi mudah-mudahan di Kupar masih bisa lah ya, terjangkau ya. Daya beli masyarakat masih bagus lah mudah-mudahan. Pendengar di manapun berada, untuk Anda yang mau bergabung di ruang rindu malam hari ini, boleh silakan

0: Ya, mudah-mudahan siaran RRI masih termonitor dengan baik ya. Setelah mungkin hampir sebulan apa ya, kami sempat hening ya karena ada perbaikan pemancar ya. Kita sapa nih, ada yang sudah bergabung. Nasrun di Palu. Iya, kita sapa nih Bang Nasrun. Halo, selamat malam Bang Nasrun. Lama kayaknya.
1: Malam Bang.
0: Iya, malam Bang Nasrun.
1: Yuk.
0: Yuk, silakan.
1: Lagunya saja ya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Black Sweet.
0: Kenapa ya? Apa? Diulang lagi.
1: Lagunya Black Sweet.
0: Black Sweet.
1: Ya.
0: Ya, apa nih?
1: Kan namaku di hatimu.
0: Ada namaku di hatimu.
1: Kan disebutkan namaku di
0: hatimu. Namaku di hatimu.
1: Ya. Oke, pertama-tama Bang Rinya dah, sahabat tugas, selalu bersama kru. Terus semua kru nya dari sini kalau bertugas malam selalu sama istirahat. Menyalah tempat kecuali kompas lalu. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam Bang Nasrun, lagunya ditunggu.

Angsa Putih, malam Angsa Putih, moga monitor ya. Putra Banjar, halo, selamat malam. Semoga juga monitor dan sehat, amin. Mbak Ani di Ongko Asa, selamat malam, ruang rindu rukes lagu semi semorangkir. Kau seputih melati. Buat Bang Edi, selamat malam, moga sehat selalu dan TKP, amin, sama-sama.

Pendengar, harga bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamax ya naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300. Kenaikan harga ini bertambah terhadap berdampak pada konsumen ya. Dilansir dari Detik Finance, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Rio Priambodo mengatakan dampak yang dirasakan konsumen akibat harga Pertamax naik. Pertama, potensi migrasi konsumen ke BBM subsidi meningkat. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong perpindahan sebagai konsumen Pertalite. Ya. Jadi misalkan karena mungkin dirasa harga Pertamax mahal ya, maka Pertalite gitu. Berikutnya nih, daya beli masyarakat. Iya, mudah-mudahan nih daya beli masyarakat masih cukup baik lah ya. Yuk kita kembali ke tembang lagi, kali ini dengan Black Sweet dengan Sisipkan Namaku di Hatimu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Gitu. Salah satunya adalah musik.
4: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
5: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
6: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
7: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
8: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
9: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
10: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
12: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
13: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
14: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
15: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
16: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
17: Indonesia dengan ragam keunikannya memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya terumbu karang yang diketahui memiliki peran penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir serta lautan. Terumbu karang adalah salah satu sumber daya laut yang dilindungi karena memiliki fungsi yang baik untuk lingkungan sekitar. Di Indonesia, terumbu karang sangat mudah ditemukan. Secara ekologis, terumbu karang menjadi tempat organisme, hewan dan tumbuhan laut untuk berlindung serta mencari makan. Selain itu, terumbu karang juga dapat digunakan untuk obat tradisional, mengurangi pemanasan global, bahkan menjadi bahan baku kosmetik dalam dunia kecantikan.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai

melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Pendengar masih di program Ruang Rindu bersama saya di hingga pukul 23 ya. Pendengar, kami informasikan untuk siaran langsung Piala Dunia di malam hari ini. Nanti akan kami relay pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Untuk pertandingan yang nanti bertanding ya di pukul 00 malam ini, pendengar, ada timnas Spanyol versus Tanjung Verde, pendengar ya, atau Cabo Verde di grup H, pendengar. Spanyol versus Tanjung Verde, pendengar. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, berarti pukul 24 nanti ya, pendengar ya. Tutup siaran pukul 24, lanjut nanti merilai program siaran langsung Piala Dunia di hari ini Senin 15 Juni. Untuk besok Selasa 16 Juni, RRI Sendawar akan merilai pertandingan Piala Dunia pukul 3 dini hari besok, pendengar. Ya, itu besok sekali saja, pendengar ya. Pukul 3 dini hari. Yang ingin monitor lewat RRI bisa memonitor besok ya. Di pukul 3 dini hari. Hari Rabunya 17 Juni juga sama, merilai di pukul 3 dini hari, atau sudah ini ya. Sebenarnya sudah hari Kamisnya ini ya. Ya itulah, pendengar ya. Untuk 17 Juni pukul 3 dini hari dan paginya pukul 8 atau pukul 9, pendengar. Untuk malam hari ini nanti jangan lewatkan ya, pendengar ya. Pukul 23. Kita sapa Mbak Siska di Kota Bangun. Selamat malam Mbak Siska.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu Mbak Siska, silakan.
1: Boleh minta lagu Cinderella ke Bang Edi?
0: Boleh. Cinderella dari siapa nih?
1: Hilang.
0: Dari?
1: Lagunya Hilang.
0: Lagunya Hilang.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Ada kan?
0: Ada sepertinya. Kita cek dulu sebentar ya.
1: Apa salamnya dulu Bang Edi?
0: Silakan.
1: Ada Teka Kampit, ada Edi Permana, ada Putra Kusut, ada Mbak Lina, ada Seputi. Ada siapa lagi ini?
0: Ya.
1: Semua-muanya aja Bang Edi.
0: Siap-siap. Oke.
1: Okay. Mana lagunya Bang Edi?
0: Ada. Gimana, sudah tidur kah Mbak Siska?
1: Tadi sudah ngantuk, waktu bangun lagi.
0: Oke. Lagunya ditunggu ya. Ini sudah ketemu.
1: Iya. Untuk Bang Edinya, terima kasih waktunya. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Ya. Pulangnya hati-hati Bang Edi.
0: Ya, siap. Terima kasih.
1: Mas Siska. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam. Oke, balangannya Mas Siska lanjut yuk. Sudah pada nggak sabar mungkin mau nonton bola. Apalah, ada yang lagi nobar? Oh, nggak ada jadwal kayaknya ya. Jadi selama Piala Dunia ini, pendengar, RRI Sendawar ini akan merilai siaran langsung Piala Dunia ini, pendengar. Untuk Sebenarnya banyak sih pendengar ya yang di-relay ini, tapi ada beberapa yang nggak di-relay. Jadi mohon maaf nih, seperti di tanggal 18 Juni pukul 7 ini ada pertandingan Ghana versus Panama. Ini nggak di-relay ya, pukul 7. Kemudian pukul 10 Uzbekistan dengan Kolombia juga nggak di-relay. Pukul 24 juga Ceko versus Afrika Selatan enggak dirilis. Nah, gitu. Ya, ada yang dirilis, ada yang tidak ya.

Masih ditunggu yang mau bergabung via telepon, silakan di 0812 505 2398. Tadi ada siapa ya minta lagu dari Semi-Semi Rangkir, sudah diputar ya. Baik, menunggu pelafon berikutnya, kita hadirkan kembali. Tadi ada requestan lagu dari Cinderella dengan Hilang. Yuk, kita sama-sama dengarkan.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Baik pendengar, masih di Ruang Rindu ya, tetapi ini waktunya sudah mau merapat ke pukul 23. Kiranya untuk Ruang Rindu sampai di sini dulu ya. Kita lanjut nanti pukul 23 hingga 23.50. Kami hadirkan musik info, sajian, lagu-lagu nostalgia juga ya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Program siar berikutnya kembali mendengar di pukul 23. Saat ini sudah lewat 5 menit, kami akan hadirkan program musik info dengan sajian lagu-lagu nostalgia.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Sudah berdengar, selamat malam. Berjumpa lagi di Musik Info ya, dengan sajian lagu-lagu nostalgia ya. Kami berbagi informasi dulu nih pendengar ya, dikutip dari rri.co.id. Pendengar, untuk informasi pertama ini tentang pasar belum stabil, produksi pupuk organik PUMP S3 ikut menurun ya. Pendengar, pengembangan usaha pupuk organik yang dijalankan Badan Usaha Milik Petani PUMP Indonesia PT Sendawar Sembaka Sejahtera masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pemasaran hingga ketersediaan bahan baku produksi. Direktur BUMP S3 Mundlover mengatakan salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah belum terbentuknya pasar yang stabil untuk menyerap produk pupuk organik dan pupuk organik cair yang diproduksi. Menurutnya permintaan produk masih bersifat musiman sehingga belum mampu menciptakan pola penjualan yang rutin setiap tahun. Pendengar,

0: Piala Dunia 2026 ini turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Berikan. Ya, 2026 ini di bulan Juni ya masuk gelaran Piala Dunia. Menjadi edisi yang berbeda dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya ya. Ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menghadirkan sejumlah perubahan besar yang belum pernah diterapkan dalam sejarah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia digelar tahun 1930 pendengar, turnamen berlangsung di tiga negara sekaligus yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara tersebut berbagi peran sebagai tuan rumah dan menyelenggarakan ya pertandingan di berbagai kota selama lebih dari satu bulan tersebut. Perubahan lain yang paling mencolok adalah bertambahnya jumlah peserta. Jika pada edisi sebelumnya Piala Dunia diikuti 32 tim, maka pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 48 negara. Wah, keren mereka ya. Dari 32 tim ini ya. Untuk negara Asia yang masuk Piala Dunia di 2026, kira-kira yang lolos mana saja nih pendengar? Sebanyak 9 negara dari zona Asia berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. 6 tim lolos melalui putaran kualifikasi ketiga dan keempat, sementara 3 tim sisanya harus menempuh jalur turnamen playoff antar konfederasi. Lolos otomatis putaran utama Australia, Iran, Jepang, Yordania, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Lolos via jalur playoff Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat. Emirat Arab maksudnya. Itu informasinya pendengar, semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 dari Sendawa Mendengar ya, kembali di info. Masih di musik info ya, dengan sajian lagu-lagu nostalgia ya. Kenapa Timnas Indonesia belum berhasil masuk ke putaran final Piala Dunia? Karena kalah bersaing di babak kualifikasi menghadapi tantangan kualitas liga domestik yang masih perlu ditingkatkan, pembinaan pemain usia dini yang belum merata, serta infrastruktur yang masih tertinggal dibandingkan dengan kekuatan sepak bola dunia. Secara historis dan teknis ya, ada beberapa alasan utama mengapa Indonesia belum berhasil menembus putaran final Piala Dunia. Yang pertama, kendala di lapangan atau kurangnya daya gedor, kemudian pembinaan usia dini yang belum optimal, kualitas kompetisi domestik, dan minimnya infrastruktur. Meski demikian, langkah PSSI terus berbenah dengan melakukan naturalisasi pemain diaspora untuk melompati masa transisi, serta terus memperbaiki tata kelola dan pembinaan usia muda demi masa depan yang lebih baik. Itu berdengar. Baik berdengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.
3: 103,3 FM RRI Sendawar.

Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata Dahau berasal dari kata Dangai dan Ehau. Umumnya dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober dan berakhir 5 November. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suku Dayak kepada masyarakat luas. Dengan adanya tradisi Dahau, diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara suku Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pukul 23 sudah mendengar lewat 42 menit ya. Dan untuk program musik info saja lagu-lagu nostalgia kami akhiri pukul 23 lewat 50 menit. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Sendawar.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan program Musik Info Sajian lagu-lagu nostalgia ya. Sudah pukul 23 lewat 49 menit, sesaat lagi ya mau merapat ke pukul 23 lewat 50 menit. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 untuk selanjutnya mendengarkan renungan dan juga siaran langsung Piala Dunia ya pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawara.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang

lintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pendengar saat ini sudah pukul 23 pendengar lewat 58 menit pendengar. Pendengar, demikian seluruh rangkaian acara yang kami sajikan di program 1 RRI Sendawar edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Setelah ini pendengar, kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti program siaran berikutnya, sembari menantikan pertandingan Piala Dunia antara tim yang bertanding di malam hari ini pendengar ya, yakni Timnas. Ya pendengar, malam hari ini kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan antara Timnas Spanyol versus Tanjung Verde pendengar. Dan tetap bersama kami untuk terus menyimak siaran Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi kami akan ajak Anda mendengarkan siaran langsung Piala Dunia yang kami akan rilis bersama Pro 3 Jakarta.
0: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Pernah mendapatkan artinya ini pemain, ini pemain yang cukup ya sebagai bek tengah memang cukup cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet ini, duet dua pemain yang beda generasi ya, satu 32 tahun, satu 19 tahun. Jadi Pau Kubasi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubasi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi ada hal, menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubasi ini.
3: Iya, mendengar untuk Timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara Timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
4: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada, penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sepenuhnya, kirimkan bola pendek kepada Aymeric Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, apun kepada Gavi, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi ada Fabian ataupun Marcos Llorente, mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati draf kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Kubasi, kreatif sejedak dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati draf kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke draf lawan, kreatif sejedak dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih putak-atik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Camila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan, kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinga. Fojinga, saudara, bola pendek saja sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatifus Naklia tarik ke belakang lagi, kuasa Lopez lagi, angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengamatan bolanya dan langsung saja diserbu dan hanya meninggalkan depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan, lempar pendek saja, kirim ke tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah-biru-biru ini. Masih kuasa bola sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang. Kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak. Kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya. Ada Poku Barsi di situ, umpan terobosan berbaik, serangan Spanyol dari center kiri, jantung pertahanan Tanjung Verde, terjatuh. Kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor 7 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini. Tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan, lempar ke dalam sudah dilakukan. Kini Perez dengan kostum merah emas putih-putih mencoba menggiring bola, namun karena sekipan Spanyol kuasa sepenuhnya, ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi, memberikan lagi pendek, masih bermain di lingkar tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Verde ini, namun lagi-lagi salah umpannya saudara kiri karena sikit pemain-pemain Spanyol, sodorkan bola pergi depan, Marcos Llorente tarik ke belakang, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerin Laporte, tenang-tenang saja dia, umpan ke belakang, umpan ke kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres, tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Perda. Kini Tanjung Verde membangun serangan dengan cepatnya, mengirim bola, kirimkan kepada Larus Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia, melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek saja cepatnya, berlalu melalui garis tengah sudah, mendekati dalam kotak penalti lawan, bayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Verde, masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek cepat mengirim bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde dan belum rubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Verde yang berpunggung 13 yaitu Sidney Lopez Cabral, ya ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparnya yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana, terjadi perebutan, kali ini disapu saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan, lemparnya ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, kirim umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebenarnya pemain-pemain Tanjung Verde di sektor bek kanan geraknya sendiri, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tanjung Verde. Kita nantikan segera lokasi sudah, ternyata masukkan Spanyol sudah pendek saja salah umpannya, kandas di pemain Tanjung Verde, kini membangun serangan Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha, umpan pendek saja yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pozinha, dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol, dan kini tekanan kembali dibangun pada membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, kutak kering sebentar saja, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi, saudara-saudara. Mantan juara dunia tahun 2010, saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Verde yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia, yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihatkan kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan itu tidak jadi, dihalau dari belakang, saudara-saudara. Ada Kevin di situ mencoba kutakan di sebentarnya. Ah, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya. Untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Hanya menggesekkan yang pada ke dalam. Spanyol kini melakukan serangan cepat yang menggiring bola untuk ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya, saudara-saudara. Gavi kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan ini, kirimkan pada Tan Torres. Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya, saudara-saudara, pemain nomor 16 yaitu Rodri. Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola, kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Umpan ke kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde nomor punggung 4 menghalau bola. Namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente. Llorente teruskan ke tengah pada Rodri. Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana menggiring bola, dia mendekat di dalam kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Pada umpan ke bos kami, dihalangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Verde nampaknya Spanyol. Umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke gawang, berbahaya, disapu saja, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Umpan terobosan, ada satu pemain di situ, tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebelas sebelumnya, dia kutak di sementara masih menggiring bola melalui 3.5 sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi. Gavi mencoba ketekan ataupun kepada pemain nomor 24 Marquez Gura, tetapi kali terjadi perebutan. Oh, terjatuh kami lihat pemain Tanjung Verde, namun bukan sebuah pelanggaran, saudara-saudara. Bola terus bermain, kita nantikan, ada Rodri. Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Kubarsi. Kubarsi angkat lagi ke depan, mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres. Torres mencoba melakukan terobosan pendek lagi pada Marcos. Kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang, saudara-saudara? Karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini. Namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde. Dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fozinha. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kerutok gol terjadi di sana. Tidak ada pemain-pemain Spanyol. Datang lagi serangan dari belakang. Kini Tanjung Verde mencoba serangan, tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Verde tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat, saudara-saudara, sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih melayangkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera, tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol. Dengan bermain bola-bola pendek kini, kirimkan melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat ke belakang, berbahaya top. Hampir, saudara-saudara, untung saja ada pemain belakang Llorente, maksudnya pemain belakang Tanjung Verde yang mencoba menghadang bola tadi, sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Verde, Fozinha, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Verde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan di kuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Verde. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan masuknya kepada Jamiro Monteiro, namun salah umpannya. Kini dibantu dari belakang, umpan terobosan. Kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dylan Livramento. Tetapi apa daya, memang gerak dari Dylan ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Verde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Rus, Rus kepada Gavi. Gavi tarik lagi ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Rodri lagi, ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Marco Cucurella mencoba melakukan Cucurella kotak pendek sebenarnya, melebar kepada Marcos, mencoba menggulung pertahanan Tanjung Verde ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Verde, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Verde berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya. Tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball. Saudara, kita perhatikan diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan sehingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi. Hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Verde ini. Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kita melihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah, tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Dengan demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
2: Yang pasti disiplin dari empat pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya, termasuk ketika dua gelandang mereka ada Giovanni Cabral, dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya, bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak tepat ya, cukup lama ya, hampir 15, hampir seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik ke Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain, dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral. Dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur. Jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bung.
3: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan. Dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol. Dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte. Pada siapa diberikan? Ada Marco Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan. Berikan kepada Gavi, berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan. Ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marco Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung, ada Ferran Torres. Sayang sekali pendengar, umpan patah dari Ferran Torres tadi. Masih ada peluang dari Fabian Ruiz, sudah katik dia. Berikan kepada Pedri berikan kepada Marco Cucurella kembali ke Pedri, mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Ternyata masih belum bisa tadi. Sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz, sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik Pau Cubarsí, akan diberikan kepada siapa bola? Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas, sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Titre Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dini Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7 Jovan Cabral, mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali, kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Aymeric Laporte. Dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Aymeric Laporte, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, seperti Fabian Ruiz memegang bola, utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Pas sebentar ke belakang ada Pau Kubarsi bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz umpan jauh ke depan, ada Maku Kurela kembali lagi back pass ke belakang. Masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol, dan kali ini Fabian Torres ya, dikejar oleh Gavi. Ah, sayang sekali, dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan ya tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke 22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosinha di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
2: Ya, menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back, dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal, sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dese Burgas, Logan Costa, Steven Moreira maupun Lopez Cabral ya di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol, dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah, karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan, tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus dalam melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus, walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus, walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang, ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika ada sundulan, dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan, dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol meskipun mereka mengurung hampir ya. Berapa ya?
3: 70%
2: ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
3: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan, namun belum ada yang benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini, sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fonzinha memberikan umpan jauh ke bola depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Tanjung Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Borges, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13, ya dari yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali, sudah dilakukan. Ah, sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi mendengar berhasil diblok tadi oleh Mark Cucurella, ya, nomor punggung 22 maksud kami. Berhasil Stefan Moreira berhasil diblok oleh Mark Cucurella, sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan, berada di mulut gawang, tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan, maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri dia utak-atik sebentar, dia berikan kepada Pedri berikan kepada Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Tine Borges kepada Fosinha, kembali lagi, kemudian ada Pico Lopez, langsung Fosinha tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia memberikan bola kepada rekannya, ada Mark Cucurella yang memberikan umpan langsung tendang dari Fabian Ruiz. Sayang sekali gagal Fabian Ruiz tadi, diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi berikan kepada Pedri utak-atik sebentar, kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Mark Cucurella maksudnya umpan langsung. Sayang sekali Mark Cucurella, tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Mark Cucurella hendak melakukan umpan, namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Mark Cucurella tadi ditendang oleh Mark Cucurella, dan Mark Cucurella melakukan tendangan yang cukup keras, namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap, sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja dia, ringan kepada Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri umpan langsung ke depan. Sayang sekali berhasil ditangkap tadi, maksudnya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dine Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde, kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Stephen Moreira, kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola, ya, berikan kepada Stefan Moreira, nomor punggung 22, kembali lagi ke belakang. Ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dine Borges, umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali mendengar jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami. Ferran Torres berikan kepada nomor 21. Ya, saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol, yaitu Gavi, Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Marco Kurela. Marco Kurela memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri dibayang-bayangi 1-2-3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente ke kanan dari Spanyol akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya siapa yang akan diberikan. Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres. Berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola. Memulai serangan lagi Tanjung Verde. Ada Sidney Borges. Sidney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22 Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya. Dan kali ini Moreira umpan jauh berikan kepada Fozinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinya dan ada nomor punggung 22 Stephen Moreira. Ah, sayang sekali offside. Offside pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20 Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offside sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Kurela. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia umpan dari. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sidney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar lem, maksud kami tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sidney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sidney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri. Melewati beberapa pemain lawan. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal. Jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh. Sekitar 45 meter. Yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí memberikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Kurela, sayang sekali. Gol, tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan matang tadi dari Marco Kurela yang
5: berhasil tadi ya, dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Cucurella menyundul, namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok, dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fosinha, tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
4: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Kedua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas. Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kotak kecil sudah angkat bergaman. Oh, satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Hanya dilirik saja oleh Unai, karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada peran Torres di sektor beki pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tadi ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang. Yang dituju adalah pemain Pau Gubarsi. Gubarsi mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Kubarsi, mencoba mendekat dari kotak penalti, melebar lagi kepada Marco Cucurella di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Fabian Ruiz. Lepas tembak kalau tidak jadi, hanya digeser ke kanan. Adlis itu melihat Carlos, Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak tubuh senaknya ada Rodri. Rodri mundur ke belakang mencari ruang tembak, tidak jadi, gerak tubuh senaknya masuk kotak kanan sebentar, tarik ke belakang lagi ada Marco Cucurella. Marco Cucurella tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde, dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola ada Fabian Ruiz, mendekat dari kotak nanti, teruskan kepada Rodri, gerak kotak di sebelahnya, satu dua diberikan pada Marco Cucurella, cross pemukanya, lepas, oh sayang sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Fosinha. Dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres, tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur, sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Fosinha, hanya menghasilkan tendangan penjuru kecantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Fosinha. Kecantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang. Cukup tegang kami lihat. Nantikan, ya, wasit sudah menyiapkan tentu memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat Mister Gawang. Ya, penjuru sudah berbunyi, langsung ke mulut gawang, kemudian terjadi. Oh, langsung saja ditinjau oleh penjaga gawang Fosinha. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kotak di sebelahnya, lepas tembakan. Jauh-jauh-jauh saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Demi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde, karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba bangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami, mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Gubarsi. Gubarsi umpan lagi kepada Marco Cucurella, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas, dan juga demikian belum merobos, akhirnya mengasihkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain Tanjung Verde. Itu hentikan sudah dilakukan pendek saja kiri tangan, namun salah umpannya. Anyol kini membangun serangan menyusuk ke dalam kotak penalti. Dia akan melempar kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya. Ada Larus terutama sama Jamiro Monteiro. Kotak kaki kemudian dia mulai melakukan kepada Giovanna Cabral. Cabral menggiring bola dia memasuk ke dalam kotak penalti. Pertahanan Spanyol kita kaki sebenarnya di Bayu Korea. Oh, akhirnya kandas-kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya. Dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan kepada Gavi. Gavi tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laforte di sana. Mundur lagi ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres. Balikkan lagi kepada Kubarsi. Masih di lingkaran tengah dia. Teruskan bola pendek kepada Rodri. Rodri melebar lagi sektor kiri. Mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan. Pertahanan ke sebelah Spanyol. Kini melakukan Torres di sini. Pertahanan di sebentar dia. Mendekati dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde turun ke bawah. Kini kembali serangan dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah mencari ruang tembak. Sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu, man to man. Dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita saksikan masih mempermain bola pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru. Mereka kembali berikan umpan, ada Torres di situ. Gerak timbul sinaknya, gerak timbul sepetakan disebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditembus, sehingga gerak timbul atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit, sehingga digadikan lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan belum berapa kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Verde mampu untuk mengimbangi pertahanan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde. Nomor 13 menggiring bola di sana, ada Sidney Lopez. Lopez kirimkan ke depan yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bola jatuh kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan langsung berikan ke tengah saja. Andres Silva melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencemong serangan melalui Pau Kubarsi, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Marcos Llorente. Bek kanan yang maju ke depan kembali kepada Kubarsi lagi, bekerja sama lagi dengan Amerik Laforte. Amerik Laporte cocokkan bola pendek depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla. Angkat bola gawang berbahaya, lepas tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah, ya terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya saudara-saudara. Hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun untuk Spanyol, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang saudara-saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Matu Correla. Correla teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Pau Kubarsi, melewati garis tengah sudah umpan kepada pemain Peran Torres. Torres tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Amerik Laforte.
6: Forte. Lapori mencoba menekan umpan maksudnya kepada Gavi. Tak ada ataupun Rodri di sana, tetapi tidak ada kawan yang ada lawan saudara sekini. Kembali proses punya pemain Spanyol. Perutian ke depan dia cepat lagi kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Masih cari kawan yang berbebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Perde yang dituju adalah Marco Kurela ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Perde. Umpan ke belakang, terjadi keluar di sana, takkan dikatakan, oh kali ini dibuang saja bola tadi, keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Perde dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru saudara-saudara karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Posinda, penjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun saudara-saudara, tentu saja yang merupakan salah satu pemain dari Tanjung Perde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain yang berjubah puruh yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang, gagal saudara. Meskipun tadi kami lihat Peran Torren untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Ozinha, sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Digantikan dan pada kedalam depan dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Kami lihat di sana pemain berunggul 4 perut mengiring bola dari sana, memainkan bola ada Victor Lopez, dikerbas umpan ke depan yang dituju adalah Dylan Livramento, namun salang sayang tidak ada kawan yang ada lawan, diburu saja oleh penjaga gawang Simon langsung game kepada Marcos Llorente. Llorente yang melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi, oh ternyata kepada Marco Kurea di sektor bekanan pertahanan kesempatan Tanjung Perde, mundur ke belakang dia jauh, kerjasama lagi dengan rekannya ada di situ Torres, gerak tibus menak dia mengasak jantung pertahanan lawan, kutak di sebelah dia, boleh mereka lolos, lepas tembakan gol, top 2 kemenangan. Sayang saudara, lemah lagi heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sundulan kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Perde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan oleh Fosinta, penjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Perde langsung ke depan, namun bersama dengan kami lihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung memberikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
3: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fozinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini ya Bung.
2: Iya, kalau saya lihat selain Fozinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga, tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke-38 mulai

0: Sydney Cabral juga melakukan 3 kali clearance, artinya ini belakang mereka cukup bagus. Dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup, selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri. Dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan spora di Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
1: Dan menariknya Bung Esto, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9. Dan ini yang timnas Spanyol masih belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bu ya.
0: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Iya. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Iya. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Oyarzabal yang akan diganti, karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sydney Cabral maupun Giovanni Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres, walaupun dia beberapa kali melakukan shoot bahkan kan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang, walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Kevendis dapat intervensi yang sangat luar biasa. Tetapi balik lagi, credit point lebih untuk pertahanan Kevendis, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
1: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
0: Kalau menurut saya Lamine Yamal agak nanti saja ya, kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Lamine Yamal, karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai, dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau dengan kondisi seperti ini, Lamine Yamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus, walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain KVD ini normal-normal saja ya, artinya dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackle keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona, permainan zonanya, terutama zona markingnya sangat disiplin. Dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka, apalagi pemain-pemain tengah mereka, bahkan seorang Rian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi, kalau catatannya semoga

0: konsisten di babak kedua nanti.
1: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
0: Iya, realitasnya kan mereka
1: jajahan Portugal, ya, Bung?
0: Iya, Portugal sekali ya. Bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun dilahir di KVRD besar di akademinya Portugal, yeah. Dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar KVRD.

0: mereka punya ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainin mainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain KVRD ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, yeah, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya. Yeah.
1: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bupista ini, Bung Estu, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
0: Ya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, starting karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol, dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka, bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, terangan balik KVVD 41 tadi, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kubasi. Tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya, kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendangan apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu.
1: Ya, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengar

0: 1.2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 407.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar Rp470,957,046,000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154,183,659,000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa berbeda bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian Rp251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa

0: pendengar Pontiga di manapun anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan kini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek jantung pertahanan Tanjung Verde. Melalui Rodri ke belakang, dia mengurung pertahanan Verde. Waktu 14 di sana mencoba mendekati draft lama, kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri Gratulus Dakia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana mencoba merangsek Gratulus Dakia bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih di proses sebelumnya pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah kiri terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer Mick Leport yang maju ke depan dan umpan terbang itu langsung saja lepaskan tembakan, tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Rosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya mundur ke belakang. Jadi tujuh adalah pemain depan di sana akan melihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil mulai sebelum sebelumnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk sebelah sang Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Purella, tarik ke belakang dia, terjasama lagi dengan ayam Merrick Laporte, tapi kali ini masih proses sebelumnya. Porte mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana akan melihat Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri, kotakan di sementara dia mundur jauh ke belakang, kerjasama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang mencoba menggiring bola mendekati daerah lawan. Gerak tubuh sebenarnya kembali pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente. Gerak kotakan di sementara dia kembalikan ke belakang lagi, yang dituju adalah Amerika Leporto mencoba umpan ke depan. Berbahaya serangan Spanyol di dekat gerak penalti, melebar ke sektor kiri ada Mikael di situ, nanti ataupun nomor punggung 20 yaitu Pedri. Pedri mengkotakan sudah angkat bulu kawan. Terjadi lepas, ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang, lepas di belakang tendangan, satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan segera demikian saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sedak dia bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih kuasa sebenarnya ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi, hentikan dengan kaki ini mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. Empat orang berbahaya, Gavi bebas sendiri dia, kali ini bolanya lepas kembali di kelas punya pemain Tanjung Verde, berganti tekanan menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Batu Kurela. Kurela dikirimkan tengah kepada Gavi, di sekitar tengah tegak tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Sudah kembali ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola, angkat lagi kepada American Laporte. Laporte mencoba dekat ke depan dia, berikan kepada Cucurella, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri. Pedri umpan ke gawang, berbahaya, lepas tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Verde keluar, tendangannya keluar kotak penalti maksud kami, yang dituju adalah pemain depan. Kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Livra Mamento sudah pada posisi offside, mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan, cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu Main Spanyol, namun kali ini salah umpannya diserobot dari belakang. Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde. Mendekati darah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan, melakukan tekanan dari center sebelah ini. Lepas tembakan utamanya. Sayang, saudara-saudara. Tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan. Dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi, saudara-saudara, untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah, ada Verde di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba meraksa di jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke kawan. Yang ditunggu adalah Gavi. Tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Mosinha. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi. Serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang. Kirimkan kepada penjaga gawang Mosinha. Mosinha tendang sudah ke depan. Dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana. Tetapi salah umpannya. Kuasa sebenarnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan. Terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde. Dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan, karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde, yaitu Pico Lopez. Lepas kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Dari tujuan pergerangan di sana, kotakan sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Asal tiba suara penjaga gawang Mosinha. Mosinha tendang sudah ke depan. Masuk tidak lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan salah umpannya. Kini Spanyol melakukan tekanan, akan bergawang. Oh, sayang. Tangan spekulasi lepaskan pemain depan dari Spanyol tadi, nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Mosinha. Dan tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merambah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol, melihat penjaga gawang Mosinha yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde, dan belum merambah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan dari bawah, namun salah umpannya. Kembali lagi dibayang oleh pemain Spanyol. Berkasih dihadapkan oleh Pico Lopez. Tendang sudah ke depan. Yang tunjuk adalah pemain depan di sana, cepat mengirim bola. Tapi kali ini tidak berhasil, karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah menyiapkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dari sektor sebetulnya kiri jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah. Namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang. Kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Le Fote. Fote mencakupkan tekanan. Kutak-kutik sebentar dia mencari kawan yang berjebas. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat bulu kawan berbahaya. Satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres, hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Mosinha. Dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang, saudara-saudara, 0-0. Dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan melihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Perde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan harus cepat keluar dan kita nantikan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Perde. Oh, kali ini lebih dulu pindah ke gawang Unai Simon, keluar dari serangnya dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor jantung pertahanan pantai mas kami, ya, Tanjung Perde mencoba melakukan tekanan dia kutak kering sebentar. Masih Tanjung Perde masih umpan ke dalam kotak penalti, ada di sana kami lihat Baku Kurela. Kukurela kutak kering sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sambil dengan Ferdi angkat ke gawang, ada dua pemain bawa ke gawang. Terlalu lemah saudara-saudara, lemah sekali Fabian sundulan kepalanya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih kirimkan bola ke depan dia, ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente bek kanan dia maju ke depan dari sektor usuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Leporto langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Perde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Perde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri tarik ke belakang dia, masih putak adik sumber dia, kebiasaan dikirimkan kepada Merrick Laporte, langsung ke gawang. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara pendengar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Verde melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan salah, yang ada lawan kiri berganti tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat bulu gawang, coba diheading ataupun dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Terang Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya, sebelah kiri atau kanan yang kita nantikan. Dilancang-ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Perde sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke gawang. Oh, kali ini diheading saja lepas main belakang kesebelasan Tanjung Perde, berganti tekanan, melakukan tekanan kini kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di ranah Tanjung Perde. Kutak kali sebentar dia ada di situ kami lihat Amerik Laporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba kotoran, angkat ke kawan, kopbel terjadi. Oh, lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pozinha, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Perde ini bersorak-sorai melihat penampilan Pozinha yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Ini tekanan dibangun oleh Pozinha yang masuk ke dalam kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tiga jalan dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Perde juga gagal. Kini mereka diterang, Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Perde nomor punggung 3 yaitu Dine Borges. bek kanan yang rajin turun naik ini dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan, dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu
2: Ovan Cabral.
1: Ovan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
2: Dan mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini, Lars Duarte, Ovan Cabral dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Willy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ah, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fosinha dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan. Perebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol. Tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya. 1, 2, 3. Pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri. Yang tiki-taka dia. Ada Pedri. 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali bola kembali dipotong. Dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain. Namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membawa serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik umpan tarik. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan berbahaya toh pendengar. Ya, saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol. Namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri, Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric, sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan. Namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang. Umpan menyusur tanah tadi. Namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini. Dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh tak tertembus hingga menit ke-65 ini. meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol. Dan kita nantikan saja pendengar, siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan, perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri melihat rekannya, siapa yang akan menjadi partnernya, diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri ada Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik, sayang sekali bola kembali dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, dia menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fonsinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fonsinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
3: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai dressing break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataan kenyataannya seperti ini. Tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Keverde, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga, dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
2: Ya, dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal, pendengar, Le Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar, digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh De La Fuente pada Luis De La Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella, berikan saja back pass mundur kepada Aymeric Laporte. Umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri kembali mengarahkan bola kepada Paco Cucurella, bekerja sama dia. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde, dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol, dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte, berikan kepada Pau Barsi. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utak-atik dia di bayang-bayangi 1-2 pemain, berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente, berikan kepada Rodri, berikan kepada Lamine Yamal. Satu sebuah serangan, sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal, namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri, ada Lamine Yamal, berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri, umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan, kembali back pass ke belakang, ada Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cucurella memberikan bola langsung pada Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde, dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal berikan kepada Rodri utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde, berikan kepada sang kapten Rodri, ada peluang dari Ferran Torres tendang, sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan. pertahanan Tanjung Verde sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri, dan kali ini pendengar, Ubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte, ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marco Cucurella. Tiki-taka dia. Umpan tiki-taka kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Ubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin paling setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol, tendangan dilakukan oleh Pedri, asal sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian, dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri. Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan. Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Marco Cucurella. Apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di asa. Yang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Ubista dan dimasukkan Temo Murchainko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Ubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Ah, sayang sekali pendengar. Ah, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marco Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi bantuan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol, mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella kepada siapa bola akan diberikan. Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri kepada siapa bola akan diberikan. Ada Lamine Yamal, Lamine Yamal menyesuaikan sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh Joao Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan itulah Lamine Yamal, salah terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan, selusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi dia, kerja sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Lamine Yamal, angkat ke gawang, heading top goal terjadi, ada Cucurella ke gawang. Lemah-lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Cucurella, yang demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Pozinha ataupun ya. Dan tergantung-gantungan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan. Saudarakan bola pendek ke depan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, Takarian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Kita ketik sebentar dia dibang-bang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente. Masuk proses pemain-pemain terbelah. Mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya, karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bicara, selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutak hati sebentar dia berada 3.5 sudah. Umpan ke depan kepada Marco Cucurella. Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi, jauh dia. Kerjasama lagi dengan Aymeric Laporte, reporter atau berlepot mencoba melakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang dia, kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Lamine Yamal di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tetapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun serangan lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia, Rodri terang keras saja dia masuk di kanan tengah, dia masih mencari kawan yang berdribas, mundur ke belakang lagi dia, coba kembalikan lagi pendek kepada pemain Kubasi umpan ke kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Aymeric Laporte mencoba mengukur ketekanan dia, dibayang-bayangin belakang, kerja sama dengan Rodri umpan kepada Lamine Yamal. normal di sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Pandai, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Jo Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Pandai ini. Lempar ke dalam, silakan Beckham pada Rodi, Rodi melempar kepada Marco Correa, angkat bulu kawan, berbahaya, satu lepas tembakan bulu kawan, tapi sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Bozina dari Tanjung Pandai ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berapa kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Susah sekali kampanye kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Pandai. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia bersama dengan Porte. Porte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak tipu sejenak. Kembali akan dikirimkan melerak dari ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Correa. Bola tarik ke belakang lagi kepada Amerik Laporte ataupun Jeremy Carver, silakan Portugal mencoba melakukan tekanan, angkat lagi kepada Pedri, terjadi perebutan di stroke-nya, ada yang menjamal di situ, melakukan kontakan di sebentar, dibayangi dua pemain, oh akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas tamu, datang lagi serang dari belakang, mencoba menggirim bola, angkat ke dalam kotak penalti, ataupun pemain Rodri di sana, tapi kali ini berganti tekanan, kali ini Tanjung Pandai yang melakukan tekanan, dengan cepat menggirim bola, mencoba dari kitkan, tapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersama dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17 ya. Apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Pandai? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal hanya beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Pandai mencoba melakukan serangan, dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pusinga. Pusinga langsung dikirimkan ke tengah, salah umpannya Carlos Chiqui, pemain-pemain Spanyol kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, ada Yami yang masuk 40 kawan, berbahaya saudara-saudara, ada Omar lepas tembakan, satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Pandai, dan akhirnya bola tadi melambung di atas Mister Gawang Bozina. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Pandai, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gerak tubuh sedaknya kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Tanjung Pandai. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak penalti. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Pandai. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkar tengah, masih kembali akan dikirimkan kutakan di sebentar, dia tarik ke belakang lagi, sayang salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ, akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pandai. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Pandai, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol, kutak ketik jembar, berikan kepada pemain Yamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pandai, mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali patah di tengah jalan, Tanjung Pandai berikan jumlah tekanan, umpan terobosan ke sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol, berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Pandai berakota nanti, tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan puluh kawan, jauh sekali tiga. dengan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Verde ini, ya Kevin, tangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol. Namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Verde sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentur pemain belakang dari kesebelasan. Ya, kompul kali pak, hampir-hampir saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Verde. Untung saja penjaga gawang Unai Simon Balompussi yang sangat memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara, 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Verde ataukah Spanyol, tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada kukur

0: sedang dia mencoba jadi kondembur diri bebas melebar ke sektor kiri. Ada di situ kami lihat pemain Perdi. Perdi melebar kembalikan lagi bola pendek, dia cepat menggiring bola merasuk ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana yang melebar angkat peluang lepas tembakan. Sayang, tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Pada. Kini pada mencoba serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Pada dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Tanjung Pada tarik ke belakang, dia ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri yang diterima Makukure, bebas dia baku takkan disebutannya, masuk ke kotak penalti, tarik ke belakang lagi. Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola dia datang dikuasai sepenuhnya. Ada Perdi di situ melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasir. Kubasir umpan kepada Yamin, kotak sebenarnya masih menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kondisi bebas, mencari ruang tembak saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Pada mencoba mengawalnya, dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Perdi mendapat kartu kuning, ya karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Perdi, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat, dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Yang demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Pada. Sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkat tekanan dilanjutkan Yamin Yamal, mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Pada. Namun kali ini patah di tiga jalan, dibayang-bayangi di belakang. Kini pemain Tanjung Pada mencoba kasih bola sepenuhnya, kirimkan ke depan umpan terobosan, yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau menekan lainnya. Kuasa bola sepenuhnya, masih menggiring bola dia, masuk ke dalam pertahanan lawan. Berbahaya serangan dari Tanjung Pada, masuk ke dalam kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti, dilakukan oleh Rian Mendes. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pada. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Pada, disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez. Dan kini wasit sebelumnya lagi pemain-pemain Spanyol wasit sebelah sebelumnya, ada Yamin Lama angkat gawang. Berharap dengan kop di sana, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol, dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Nampaknya hanya menghasilkan out, tendangan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Osina. Kita nantikan, ya, 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung di kotak penalti gawang. Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat saudara. Dan demikian bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Pada tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Pada, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai, atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Pada. Tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Pada malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
1: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan

0: rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Verde, dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
1: Betul.
0: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bung?
1: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fozinha ya, dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fozinha, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fozinha, dengan dia memang dia melakukan 7 save dari 2 dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat tenang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta Analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial, okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fozinha mampu memaksimalkan hal itu.
0: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, 3 pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama, yeah. Ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
0: Siap.
1: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Carlos Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sidney Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy, di belakang ada João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Lamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
0: Okay.
1: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya, yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella,
0: yeah.
1: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
0: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol.

0: kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
1: Iya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
0: Iya.
1: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa mengasingkan hati, Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi iya, Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini.
0: Iya.
1: Beda dengan Keverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverde. Menit ke-70 mereka memasukkan Yamal, tapi sebelumnya menit ke-60 si Keverde memasukkan Semedo. Menit 75 Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh ledakan Yamin Lama. Sebenarnya Nico William cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odi Isabel ini menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico William, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda, karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya

pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung, siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina.

Ya, selamat dini hari berkat pertiga dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari pertiga RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu sunggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi antara Spanyol melawan Verde itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah, pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pecinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1. Dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang seringkali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa, body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.

Sebuah kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sepak bola Pro 3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia.

0: Selik.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya.

Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan

0: yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini ya Mas Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang Mbak, seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak, itu yang teratasnya itu.

0: macam-macam ya mbak. Kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya mbak. Seperti itu.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afe? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
0: Oh jelas, kalau untuk saya, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak, mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
1: Oke, nah kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa mas, kalau untuk jersey?
0: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri. Iya. Ada kualitas betul yang lainnya Mas Afri yang dijual?
0: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih mbak, kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga Mas Afri?
0: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih mbak bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
0: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces mbak. Seperti
1: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini mas?
0: Ya, itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi, iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi mbak.
1: Oke, oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli gitu ke tokonya Mas Afri.
0: Tergantung ini mbak, misalkan yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi mbak, begitu.
1: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
0: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
1: Oke, Mas Afri ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
0: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
1: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
0: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oke, lebih ke offline begitu ya. Atau ya, memang betul juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
0: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami, kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
0: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya, walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun mbak, asalkan memang timnas kita sendiri, yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
0: Betul, betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya, itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak, pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
0: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya, kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
1: Oke, nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama, seperti apa ini Mas yang dilakukan?
0: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan gak hanya berbicara timnas aja ya, timnas yeah. yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya ya. Selalu laris ini Mas Afri. Lalu
0: siap,
1: juga nanti
0: amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
0: siap, amin. Terima kasih.
1: Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga

kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

0: menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersama Indra Sergiantara dan Tomo Hakim, kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Mesir. Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang diparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmus serta pertahanan yang kuat bikin De Paro siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs RRI.

pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan secara pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio

0: Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus. Lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hassan Trezeguet, Trezeguet gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup D ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup. Karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya, tapi kalau ini big match, dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan, 5 pertandingan sebelumnya, Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir, 5 pertandingan terakhir, 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Yeah. Lawan Brazil, selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah, ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas, Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu, Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangan.
0: Oh, di bangku cadangan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Osem Hasan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merebutkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang tuh, bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi, dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Ahtong, selamat dini hari Pak Ahtong.
2: Selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Ahtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan. Di depan Omar Marmus dengan,
0: iya betul,
2: dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu,
2: iya.
0: Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul, benar tapi salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris, Spanyol Tanjung Verde itu. Pak Tanjung Verde itu baru tahu negara, baru tahu. jadi rasa-rasanya itu yang main bukan dari bumi, dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih Pak kalau Pak Akhtar jagoin siapa? Malam ini, pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir, jadi
0: Mesir ya.
2: Tapi kalau Patong timnya udah menghajar 7-1.
0: Oh Jerman. Oke, baik Pak Patong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Patoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga Mas.
0: Iya, salam olahraga Jaya. Silakan Pak Dian.
3: Iya, ini saya ada sedikit kecewa ya. Pertandingan yang pertama tadi ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Dukung Spanyol.
0: Iya, iya, iya.
3: Bagaimana
0: ini ya?
3: Kok bisa ditandingkan sama negara kecil?
0: Iya, iya, iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Ya, untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Ya, karena mayoritas sudah ada pengalaman lah kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
0: Kalau siapa Mesir?
3: Iya.
0: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya? Patonia.
3: Iya. Apa tidak ya pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya, selain di Musa Salah itu ya?
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik. Ya, jadi lebih mengunggulkan
3: bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih, Pak Dian. Ya. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah, oh, enggak mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
4: Iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya? Bagus lah.
0: Bagus. Oke, baik. Makasih Mas Aswa. Yo, ya, selamat ini hari. Juga. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau enggak salah.
1: Iya,
0: skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca melihat kekuatan setiap individu pemainnya, cocoknya di mana dan lain sebagainya, pasti seperti itu ya. Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni saya terima dulu ya pendengar, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi. Halo.
5: Ya, halo.
0: Ya, selamat dini hari. Salam olahraga. Silakan nih Pak Andi.
5: Jaya.
0: Fajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau ngelihat starter yang diumumkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
5: Tadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
0: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan Belgia dari Belgia. Oh jadi menjauhkan Mesir ya. Oke, baik.
5: Betul.
0: Makasih Fadi. Wah ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh. Pagi. Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya begini, kalau Belgia ini tetap menang karena dia dari bench sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Oh, oke, okay, merata, oke.
6: Okay. Rata. Soalnya kalau Mesir bukan apa tapi mereka terlalu fokus kepada Mohamed Salah jadi bisa di.
0: Oh, oke. Okay. Kalau dimatikan Mohamed Salahnya bisa-bisa bola enggak mengalir ke depan gitu kalau Mohamed Salah.
6: Itu karena mereka pakai sistem target man gitu.
0: Oke. Okay. Sementara di Belgia banyak targetnya. Pemainnya bisa
6: Ya. Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke.
6: Jadi backnya menang.
0: Oke, baik.
6: Ya.
0: Baik, Mas Daniel. Makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target bisa di dikurung 1 atau 2 pemain, ditempel 1-2 pemain. Masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir gitu. Tanggapannya gimana Bang Fadli?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja, Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan De Ketelaere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Oh, Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Oh.
1: Enggak.
0: Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Nah, ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dijebak cadangan ini, Bung?
1: Nah, itu dia, kalau bicara soal ketajaman Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih kembali lagi permainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci 1 atau 2 pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak.
0: Oh.
1: Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
1: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih, udah pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo Makassar ini.
0: Iya.
7: Ini loyo ini gara-gara ini tadi.
0: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang juara jagoannya.
7: Imbang karena ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya, iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih sesaat lagi.
7: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia?
7: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya sibuk lagi
0: nih. Oke. Baik, makasih.
7: Salam olahraga
0: Jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang diagung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol. Lagi-lagi main bola bukan dari kertas. Ternyata Verde luar biasa. ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia, tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami kekalahan.

0: jangan khawatir, optimis. Oke, okay. Ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi ini
1: balik ke
0: Mesir, Belgia?
1: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan, tidak.
0: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah. Dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
1: Ya bukan tidak mungkin karena dengan tingginya intensitas serangan pelanggaran tidak terelakkan lagi, apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya. Oke, baik, ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026 betul ya, ternyata di baku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang sangat mungkin disimpan atau tidak cedera tapi kan ya?
1: Cedera tidak.
0: Tidak ya.
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as. Ya. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Ya, selamat olahraga selalu. Ya, ya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
2: Di Pekanbaru ini panas ya.
0: Oh, panas.
2: Tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya, enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya.
2: Alhamdulillah, sekarang enggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
2: Kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
2: Ya, kayak siapa kemarin juga Brazil kebobolan dulu. Ya diunggulkan. Ya. Berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih.
2: Saya beli Mesir 2-1 kalau permainan.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang apa negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir di saat ini bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
2: Ya, itu kata Bung Fajar yang di video itu kan. Meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya di luar rumah.
0: Siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo, Pak Samsuri.
3: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih, Pak Samsuri.
3: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya. Baik.
3: Saya pilih ini Mas Fajar, Belgia ya.
0: Tetap Belgia nih.
3: Iya.
0: Kenapa?
3: Ya lebih banyak itu pemainnya yang...
0: Ya bagus-bagus.
3: Iya. Lebih banyak yang... Oke,
0: dah mau pacarnya. Oke, baik pagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. Si
1: Doku.
0: Ketewer. Ketewer.
1: Iya.
0: Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih, jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA. Tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmus juga ditaruh di depan. Lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri, belakang dari Marmus adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari para

0: biasa, Courtois ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa nih menggang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang bola lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah, mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Atia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
1: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalaman itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut Bung Anton?
1: Prediksi saya kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan, biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada El Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper Muhammad El Sanawi, kiper. Iya, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober. Sober.
1: Sebenarnya El Sanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama ya, ya, cadangan.
1: Cuma dia memang udah tidak muda lagi seperti.
0: Oh.
1: Saya sempat singgung di awal, di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga karena El Sanawi itu udah 37 tahun usianya.
0: Itu sebabnya di bangku cadangkan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil, 18 tahun, dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya, yeah. Iya, yeah, Maroko.
0: Maroko. Yes, yeah. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu. Karena berhasil membuat Brazil itu

0: usia 18 tahun. Dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau gak salah, Hamzah Abdul Karim ya.
1: Iya, nomor 9.
0: Nomor 9. Berarti striker murni ya harusnya ya.
1: Iya.
0: Apa justru malah di baku cadangkan emang sengaja untuk di jadi apa? Jadi kartu as juga seperti Zizou dan juga Abdul Karim ini.
1: Karena melihat usianya yang
0: masih muda,
1: kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpihil Hamzah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick-off babak yang pertama, di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana, Fatih. Masih Fatih, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Cataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya, baik saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Muhammad Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Muhammad Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia. Dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanye mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanye lempar bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jeremy Doku. Namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Doku, terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Doku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Muhammad Salah menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Ke depan kepada Muhammad Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Kastanye tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5:19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans kali ini ada Kevin De Bruyne. Tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan Ya, baik. Laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilhamsa. Silakan, Bu.
0: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil kali ini. Build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim, bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Dicuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. Tuju tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku, pemain ataupun tadi pemain masuk namanya Amadou Onana di tengah, membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Mohamed. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih, Bung.
1: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya, Kevin De Bruyne.
0: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir, Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Kali ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi, tapi

sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh, baik sekali kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti, hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Muller. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri berhasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba memangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini, apakah satu pemain lagi? Kita lihat.

0: baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini, lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah satu pemain yang Keteler tadi terjatuh, tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran, hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut atau ya tendangan sudut di sebelah kanan gawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini. Dari sebelah kanan Thomas Menir, pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke kiri, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia, kembali lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini, geser lagi ke sebelah kanan Thomas Menir, bermain satu dua bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati dua pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Noy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Dan memang sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Onana ataupun Ngoy, bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kastane, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan. Kali ini pemain Belgia masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir, sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Menir, ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir, dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami, Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani. Dorong ke sebelah kanan, kali ini dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah, menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia. Nomor 21 Timothy Castagne yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Muhammad Salah, membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki, kali ini dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan, lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri, umpan lambung kali ini ke kotak penalti, apakah Brazil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid Thibaut Courtois langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir. Arahkan kepada Castagne. Kali ini Castagne umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan nampaknya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
1: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah, namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
2: Iya, baik. Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16, detik 18. Sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Kastani. Terjadi duel bola udara, berusaha. Kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir. Sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy. Berikan pendek kepada Brandon Meisel tadi. Kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah. Terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir, Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan. Bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, memberikan pendek lagi kepada rekannya. Ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini Bora berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne. Sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah. Berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir. Memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Azhor tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Emam Azhor dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Emam Azhor tadi, Bung Tovani?
1: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Azhor bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
2: Ya. Emon Azhor. Emam Azhor, pemain yang kini memperkuat Al-Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tielemans, berikan bola kepada Nissel. Kali ini Ngoi kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoi. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Masih Belgia, Tielemans menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
1: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir, kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
2: Ya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu, Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Kateler ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
1: yeah,
2: atau false nine.
1: Yeah.
2: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
1: Iya, yeah, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Kateler kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosat. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
2: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
1: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20. 20 tadi.
2: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Kastanye dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Ndoku. Berikan pendek ke belakang kepada Onana. Onana ke belakang lagi kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel. Berikan bola pendek kepada Ngoy. Pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Muhammad Salah yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy. Pendek saja kepada Onana. Berikan bola ke tengah kepada Prosat tadi. Prosat kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Kastanye tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tielemans terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Ndoku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola. Pendek saja, berikan kepada Ngoy. Maju ke depan Ngoy. Pendek kepada Tielemans. Kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia. Jeremy Ndoku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Ndoku. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya Tielemans. Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8 Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia. Ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir. Coba membangun serangan dari lapangan tengah. Namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Ndoku di sana. Masih Ndoku. Pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Ndoku. Dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam pendek saja Ndoku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tielemans, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tielemans tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Munir ke depan maksudnya kepada Cataler, dibuang saja. Halau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tielemans kirimkan umpan crossing kepada Ke Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola, kirimkan umpan crossing, ada Tielemans di sana. Oh, hampir saja Tielemans tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 kastanya tadi, Tielemans, sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsa.
0: Memasuki menit ke 31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah, masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku, kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir. Tadi Doku, oh, tadi lolos hampir mengirim umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi pada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah, kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy, kali ini semua pemain dari Belgia memasuki kiri pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Tosart, kali ini bermain 1-2 kali Lionel Tosart dan Rob Cross. Penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tenangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi, yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan, kali ini masih ada Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan kali ke kanan, tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencepol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Assur kali ini. Oh, dekat dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola. Tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fatal. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil tendang kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir, mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosart yang beralih ke sebelah kiri, kali ini coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi hingga keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar, kali ini Hani, siapa akan yang tuju? Dekat saja sudah dilakukan sapuan, kali ini masuk ke depan ke Marmos, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini Mohamed Salah, kali ini Mohamed Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai, kali ini para pemain Belgia umpan ke depan, menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi, alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Kastain, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Kastain ya. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Assur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini. Didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel. Arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketujuh tadi? Ada Til Limans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan. Seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Til Limans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini. Dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy. Membantu serangan jauh kali ini Ngoy. Coba tadi membelah serangannya kepada Onana. Lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Timans yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
1: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
0: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan kepada nomor 17 tadi kata Lear. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masuk ini kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi lolos Doku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir. Arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanya. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh. Masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain tarik yang kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosak kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpan dengan penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assur kali ini. Masih Assur tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia. Namun lagi-lagi harus terjatuh Assur. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir. Masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri dan dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir. Umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Berduel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut, Nathan Ngoi kali ini masih menggiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri, kali ini coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10 yaitu Leandro Trossard. Mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Trossard yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40 masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoi, sebelah kiri kali kepada Michel, giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan Ngoi dari belakang kali ini, geser ke sebelah kanan kepada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini geser kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Asor. Tahan diri itu dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola, tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri, salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih, agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoi, kali ini tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoi coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoi, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini masih Michel. Umpan lagi kali ini 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier, tapi serangan balik lagi Asor dengan tendangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoi, tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sadarkan kesalahan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjaga nilai pertumbuhan oleh Asor, bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43, akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoi, masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel, sebelah kini kepada Kastan. Kastannya kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan chop kali ini, bermain 1-2 lagi para pemain Belgia, coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir, dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia, masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Asor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Asor. Siapa yang ketujuh masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri. Alfato bermain lagi, dicop tadi maksudnya, dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir dari sebelah kiri. Umpan ke tengah lagi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir dan pelanggaran bagi tim Belgia.
2: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
1: Ya, Mesir Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu, Fatih dan Hani, yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
2: Iya, baik, saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobile ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
1: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard itu sebenarnya sudah menemukan chemistry, di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaer, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
2: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang, kali ini dari tengah Munir pada Ketelaer. Endek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatoh tadi. Hanya pelanggaran namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir, bola jatuh. Oh, terjadi kemelut, bola berhasil diambil oleh Marlos, tendangan langsung. Oh, masih beruntung Cibor Kotoa tadi, setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi, nampaknya masih beruntung tadi tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois, namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmus, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Asor. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendang langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi, nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lassine tadi lakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Teririmkan umpan lambung. Oh! Dibuang saja tadi, hampir saja kemelut terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka, namun bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini.
1: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hasan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini, melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
2: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol?
1: Terlepas dari tentunya Eman Asyor selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
2: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Asyor tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yuri Tielemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah, sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Asyor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi, Bu?
1: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan, tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola. Seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh the Egyptian King tersebut.
2: Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda

0: sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
1: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Catalerni, belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Catalerni?
0: Ya, kita lihat de Catalerni malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Telemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Catalerni ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
1: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih dari pelatih Belgia nih untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
0: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran, dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
1: Iya, baik Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
0: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan, sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
1: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
0: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah kenyang pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan, Bung.
2: Ya, terima kasih Bung Erik. Dan juga terima kasih mari kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 94.5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi gaidun masyarakat kita.
2: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.

0: menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Pak.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
2: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah diketok tadi. Kami akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak, walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak, karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap sih 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
0: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Hasan, Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih, apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi, maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi, menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia, kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan. Dihalau saja oleh pemain Belgia. Jatuh di kaki Kastanye, namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur di sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Mesir, masih Asur, maksudnya ke depan kepada Zico. Tadi terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fati kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan. Ada Fato tadi ke depan kepada Zico, maksudnya. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar. Beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah. 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan. Pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois. Pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola. Berjalan pelan. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois, kepada Michel. Kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan. masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap, Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola, mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Doku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans. Berikan ke tengah kepada Michel. Pindahkan bola kepada Onana. Masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola. Pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy. Pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku. Kali ini menguasai bola. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri. Masih Jeremy Doku kali ini menguasai bola. Terjadi lagi-lagi pelanggaran. Jeremy Doku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuat gol? Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung. Oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol. Namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir, karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola masuk ke kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Schober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, terdengar langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Servi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain. Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku, tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi. Kastelier umpan ke depan kali ini, masih para pemain dari tim Belgia sebelah kanan, coba lagi ke depan 7 kali ini, geser lagi kepada Ngoy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi, coba lagi pemain nomor 23. Sapa gerangan masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar Kastelier. Umpan ke depan kali ini, membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoy. Masih kali ini di tengah Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans, arahkan lagi, masih secara pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini, coba lagi ke depan. Dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan, lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini, berbahaya. Otosukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir, arahkan lagi kali ini, bermain kali ini almost baik sekali, melewati satu pergerakan kali ini, menusuk ke dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Loi ataupun Doku. Loi kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel. Dorong lagi kepada Loi. Ke sebelah kanan kali ini kepada Kas ataupun Michel. Dorong lagi. Masih Castalier. Lebih memilih ke belakang tadi Castalier. Umpan baik sekali kali ini kepada Kevin Durbo. Lapan kalau penalti. Doku melewati dua pemain. Oh, terjatuh tadi. Tapi agak sedikit intrik bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir. Terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku, namun biasanya nanti akan ada cek VAR. Tapi sepertinya memang bukan penalti sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia. Ke sebelah kanan kepada Castalier. Masih Castalier berduel tadi. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Berhasil kali ini keluar dan kornal ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini tendangan sudut bagi Belgia menit 60. Dik Duser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah kena kotak penalti tetapi diusir lagi-lagi. Tangan kaki kiri, oh, tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tielemans, tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini. Oh, Doku yang kali ini menjadi striker dia ambil kali ini dalam kotak penalti. Castalier umpan ke tengah David. Oh, kaki kanan. Lagi-lagi terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castalier, posisinya tidak terjaga, namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang kali ini, cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali Castalier. Coba lagi. Angkat ke depan lagi maksudnya. Dorong kali ini masih bermain 1-2. Oh, Doku kali ini dari sebelah kanan masih dijaga dua pemain. Dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir. Hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia. Cepat dilakukan kepada Doku kali ini. Doku, masih Doku dengan ancang-ancang-ancangan. Balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne. Umpan dengan kaki kiri melambung kali ini. Ditangkap dengan baik oleh Sobir ataupun Sobir. Tendangan gawang ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat Bung Tovani dengan memasukkan beberapa lagi, tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
3: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
1: Ya, sebuah peluangnya Marmous tadi hampir saja. Omar Marmous tadi, Bung Tovani, ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi. Hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku. Seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani, seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni, begitu Bung?
3: Ya, dengan hadirnya Lukaku, kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuhi titik akhir. Jadi mereka
1: hampir saja. Oh, langsung. Ternyata gol. Langsung Bung
3: Tovani, instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan
1: belum,
3: dari
1: Rudi Garcia. Belum 1 menit Bung ya. Belum 1 menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku. Mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua back dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya Bung Tovani.
3: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
1: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya ya Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa Bung tadi gol?
3: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudi Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
1: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off siap-siap dilakukan oleh pemain Mesir Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmous bersiap-siap melakukan kick off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain dengan nomor punggung 5 Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah nampaknya kami koreksi saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan namun dihalau saja tadi upaya serangan, terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku. Kirim ke belakang kepada Michel, masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Michel, pindahkan bola ke kanan, ada Raskin yang sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan, masih terjadi perebutan bola. Tosart kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Cileman, pendek saja kepada Munir, kepada Tosart, Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Michel, tendang langsung, oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia, namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Ngoy, masih kali ini Cooper, Maxim Cooper, pindahkan bola lagi, kali ini terjadi masih Raskin, kali ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Munir, pindahkan ke belakang kepada Ngoy, pendek saja kepada rekannya Michel, masih Michel, kali ini Ngoy menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman, kali ini Cooper, kirim bola maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya, wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Zico kali ini, Mustafa Zico, kirimkan ke depan, maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Michel, kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Raskin. Saat ini masih Raskin. Pendek saja kepada Ngoy, kali ini masih Ngoy, pindahkan bola kepada kiper. Masih kiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Zico tadi, namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim the Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan, ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Sayed. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, oh, nampaknya sang kapten dari Mesir, Mohamed Salah, ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Oh, yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdel Karim, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza Abdel Karim kali ini, saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir. Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy diahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola, kali ini dari lapangan tengah. Tosar masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne. Mendekati kotak penalti dari Mesir, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku, tendangan langsung, masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nicola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
2: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1, pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini para Mesir sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah, para pemain nomor 26, Coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia. Emang satu pemain tadi hasilkan lagi lemparan ke dalam, kali ini memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri. Coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Besir kali ini sebelah kanan, masih nomor berapa gerangan, sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim, geser kepada Afmeh Fatoh, dorong ke depan 7 tadi bermain 1-2 dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi, Hamdi Fati, oleh pemain dari Belgia. Hasilkan tendangan bebas saja, sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini dari tengah lagi, masih mencari kawan, menirik ke depan dekat kali ini pada pemain yang baru masuk, Zizo, masih terus meliuk-liuk dia. Zizo belakang lagi kepada Ibrahim, Ibrahim pada Fato, umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih diperlukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arikan ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk, oh, di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi, yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyamak kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka, atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir akan dihadapi oleh dua pemain, sudah ada yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyamak kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim, the keeper, dan juga Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir, ancang-ancang memberi kode kepada Kevin De Bruyne, melambung menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir. Belum berhenti di situ, Timan sekali ke depan, ada apa tuh Bapak? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4 yakni Brandon Mitchell, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo dari tengah. Kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir, geser lagi kali ini, masih para pemain Mesir dari sebelah kiri bermain 1-2, pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani, coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main sama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode, umpan ke dalam kotak penalti kali ini jauh, masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain, masih ada kali ini tendangan ke kanan, terbentur lagi bagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Oleh karena ini dari sebelah kiri Ahmed Fatoh umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia. Jatuh kali ini kepada Ibrahim, dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi, lebih santai lagi, memasuki menit 84. Nosa lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia, umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan pemain nomor 25 dari Mesir, menusuk kali ini bermain satu dah bersama sayap kanan, umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi, namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel, hasilkan lagi tendangan sudut nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir, sudah dilakukan cepat, dibuang lagu kepada Romelu Lukaku, kali ini Kevin De Bruyne bermain 1-2, kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin, membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku, hasilkan lemparan ke dalam, dua pergantian dilakukan nomor 20 dan 26 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini Bung?
3: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
2: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena ini Belgia, menit 85 coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, ya ini satu pemain tadi Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan, aman lagi gawang dari tim Belgia, memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat dari sebelah kanan. Kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang, Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Noy kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola pemain dari Belgia ini, siapa gerangan, dicop saja ke depan, satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti, Romelu Lukaku tundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir, umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan hampir menyasar lagi, ataupun gol kedua tadi, umpan dari Jordi Tielemans terhadap Romelu Lukaku, kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fatoh, membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan, bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan, 7 kali ini para pemain dari Mesir, dibuang saja tadi dengan sangat cekatan oleh para pemain Belgia, dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir, dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
3: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hassan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir, karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
2: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya?
3: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
2: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir, dorongan ini ke tengah lagi. Masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi. Masih kali ini geser ke sebelah kanan. Ke tengah kalau pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti. Dihadang oleh Ngoy tadi. Tapi belum berhenti di situ. Disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir. Arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi. Dari susunan pemain yang dilakukan memang. Para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti. Justru para pemain Mesir di sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi. Masih terus menusuk dengan kaki kanan. Menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh. Agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nasa Belgia. Geser lagi ke sebelah kanan. Umpan ke depan Romelu Kaku kali ini. Bermain 1-2. Coba diusir lagi ke depan. Satu pemain dari Belgia kali ini lolos. Bermain 1-2 bersama Romelu Kaku. Dihadang lagi. Lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya baik, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini. Dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki pemain Belgia. Terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia. Masih Hamza Abdelkarim di sana. Masih menguasai bola. Berhasil dicuri oleh Nicola Raskin. Masih Nicola Raskin tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Romelu Lukaku namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini. Pindahkan bola kepada Zizou. Muhammad Hani.

0: pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan. Ada Zayed atau Zizo tadi, kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nicola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini. Bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans. Kuiper kirimkan umpan, crossing tadi maksudnya, atau Hans Penaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel. Tosat kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nikola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat. Terjatuh Tosat, namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizo tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi, Ahmed Syed Zizo, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung, ada Tosat di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyor pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini suara pendengar, terjadi kemelut tadi, Hamza Abdul Karim hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tielemans tadi, maksudnya kepada Tosar ataupun Nicola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
1: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Ossem Hasan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyama kedudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
0: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh 2 pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan

0: dilakukan. Ini Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain.
1: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir, seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Emam Asur digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan soal panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan

0: satu poin dari pertandingan ini.
1: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya. Tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamzah Abdul Karen. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovani?
0: Ya, Amda.
1: Hanya beberapa menit ya tadi tampil.
0: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan. Sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamzah Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun. Apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamzah Abdul Karim, Bung Erik.
1: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmus tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmus?
0: Ya, Omar Marmus menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Mo Salah diplot berdiri lebih ke belakang. Dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan Omar Marmus. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
1: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik dan salah satu raja Asia nih, ada Iran dan juga Selandia Baru.
0: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan, dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
2: Baik, terima kasih Bung Tovani. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamzah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran. Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

masih dikaruniakan nikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar RRI Samarinda di mana saja siaran dapat tangkap, selamat menyongsong tahun baru Islam 1448 Hijriah atau tahun baru Muharram. Semoga di awal tahun yang baru ini kita bisa bermuhasabah, bisa introspeksi dengan apa-apa yang telah pernah kita kerjakan di tahun 1447 Hijriah yang itu sudah menjadi sejarah. Yang baik terus kita tingkatkan, kita pertahankan, yang jelek kita tinggalkan. Tahun baru Hijriah seperti juga tahun Masehi merupakan bagian dari fenomena alam biasa. Secara ringkas, bila kalender Masehi berdasarkan perhitungan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Karena itulah kita sering mendengar kalender Hijriah tersebut pula kalender Komariah. Komar artinya bulan. Sedangkan kalender Masehi dikenal dengan sebutan kalender Samsiah. Samsi artinya matahari. Dalam ilmu astronomi, kalender Hijriah termasuk kategori kalender lunar. Lunar dalam bahasa Inggris ya, Indonesia artinya bulan. Sementara kalender matahari termasuk kategori kalender ya lunar. Namun demikian, di balik posisinya sebagai gejala alam tersebut terdapat keistimewaan-keistimewaan karena agama memang menjadikannya demikian. Islam mengajarkan bahwa ada kelebihan-kelebihan tertentu antara satu bulan dengan bulan yang lain. Dalam kalender Hijriah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana di dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin, ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semua bulan berkedudukan sama. Dalam Islam ada 4 bulan utama di luar Ramadan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena kemuliaan bulan-bulan itulah, Islam menganjurkan pemeluknya untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ikhtiar usaha memperbanyak ibadah dan taqarrub ilallah. Mereka didorong untuk memperbanyak puasa, zikir, sedekah, dan solidaritas kepada sesama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengenalkan istilah Asyam Al-Fadilah, hari-hari utama. Al-Ayyamul Fadilah, hari-hari utama. Menurut beliau, hari-hari utama selalu dijumpai di dalam setiap pekan dan bulan. Imam Ghazali juga menyebut istilah Ashur Al-Fadilah, bulan-bulan utama. Bulan-bulan utama itu juga dijumpai di setiap tahun. Waktu adalah salah satu dari makhluk Allah. Waktu adalah salah satu dari makhluk Allah, seperti juga manusia, jin,
dan binatang. Namun sebagaimana ada tempat-tempat utama seperti Multazam, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan lainnya, waktu pun demikian, di dalam setiap ya, tentang waktu, hari, pekan, bulan, dan tahun, selalu terkandung bagian waktu yang diistimewakan. Misalnya waktu antara maghrib dan isya, seperti malam terakhir hari Jumat, bulan Ramadan, bulan Muharram, dan lain sebagainya. Dalam waktu-waktu spesial itulah pahala bisa dilipat gandakan, dosa-dosa bisa dihapus, diampuni, dan doa-doa dimungkinkan untuk dikabulkan. Masyarakat muslimin, para pendengar mutiara pagi hari-hari Samarinda dan Majelis Allah, Allah memang telah menganugerahi kita kesempatan-kesempatan emas yang demikian banyak. Allah mengutamakan waktu-waktu tertentu karena hendak memberi keutamaan kepada hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana diterangkan atau keterangan dari Asyur saat menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 tadi. Wa'lam anna tafdilul awqati wal biqai ila akhirihi, yang artinya ketahuilah bahwa dimuliakannya sejumlah waktu dan tempat tertentu merupakan kehendak dimuliakannya manusia melalui penguatan-penguatan baik dan akhlakul karimah yang mereka lakukan. Masyarakat muslimin, pernyataan Ibnu Asyur ini mengandung pengertian bahwa kemuliaan bulan tertentu tidak mutlak berarti kemuliaan umat Islam secara otomatis. Kemuliaan umat Islam mengandung syarat, yakni ketika mereka mau mengisi waktu-waktu khusus tersebut dengan amal soleh dan akhlakul karimah. Keutamaan bulan-bulan khusus adalah satu hal, dan keutamaan pribadi orang-orang Islam adalah hal yang lain. Keistimewaan bulan Muharram adalah satu soal, sementara keistimewaan individu-individu kaum muslimin adalah soal lain. Hal tersebut sangat tergantung bagaimana kita umat Islam merespon, menyikapi keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah itu kepada kita. Apakah kita akan mengisinya dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya? Di antara amalan-amalan yang amat dianjurkan di bulan pertama kalender Hijriah atau Muharram ini adalah puasa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, seorang ya datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, setelah Ramadan puasa di bulan apa yang lebih afdol? Maka Rasul pun menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Penyebutan Muharram sebagai bulan Allah dalam tanda petik atau Syahrullah menunjukkan posisi bulan ini yang amat spesial. Melalui riwayat Ibnu Majah pula, puasa pada hari Asyura atau 10 Muharram disebut sebagai bagian dari amalan untuk menghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat. Selain 10 Muharram, puasa juga masih dianjurkan pada hari-hari lain di bulan ini. Amalan lain yang bisa kita giatkan adalah meningkatkan solidaritas antara sesama. Kebanyakan umat Islam, utamanya di tanah air kita Indonesia, menjadikan momen Muharram sebagai dalam tanda petik hari raya lebaran anak yatim.
dengan memberikan santunan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua dan secara ekonomi lemah. Maka di kota Semarang ya, ada seorang kiai dulu yang bernama Kiai Soleh Darat. Di dalam Latifatut Toharoh Wasrosus Soleh mengistilahkan 10 Muharram bagian dari hari raya umat Islam yang layak diperingati sebagai sedekah kepada kaum fakir miskin du'afa. Tentu saja menyantuni anak yatim atau membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan tidak terikat oleh waktu. Tetapi Muharram adalah momen starting point yang sangat baik untuk menunjukkan kepedulian sosial kita. Bulan mulia harus diisi dengan perbuatan mulia. Semuanya innama a'malu binniyat ya, al-a'mal as-solihah wahlakul karimah, yang disebut oleh Ibnu Asyur, harus hadir jika kita ingin meraih berkah keutamaan bulan Muharram. Pengertian amal soleh dan akhlak mulia amat luas, mencakup ibadah kepada Allah, berhubungan baik dengan masyarakat hablum minallah, tadi hubungan vertikal, hablum minannas, hubungan horizontal, atau sikap kita terhadap lingkungan alam kita. Bulan Muharram merupakan bulan yang baik untuk mengawali tahun dengan perbuatan dan perangai positif. Muharram bisa dikatakan cerminan langkah awal untuk menapaki 11 bulan berikutnya. Masa muslimin di awal tahun baru Hijriah ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para pendengar sekalian untuk memuliakan bulan ini dengan menjernihkan hati ya, membenahi perilaku dan memperindah karakter kepribadian kita. Masa muslimin, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Itulah memang sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di mana waktu terus berputar. Kadang-kadang kita lupa ya, apakah kita telah mengisi hari kita dengan baik dan benar atau belum ya. Kadang-kadang kita sembrono ya, melewatkan waktu begitu saja tanpa memperhatikan apakah kita telah memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya. Ma'asyar muslimin, kita akan mengulik sejarahnya bulan Muharram ya. Dalam Islam ya, tadi kita sudah jelaskan ya, mempunyai 12 bulan di dalam hitungan 1 tahun menurut perhitungan yang telah ditetapkan. 4 bulan diantaranya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan letaknya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram atau Syura atau Asyura dalam bahasa Arab. Orang-orang Jawa bulan Syura. Yang keempat yaitu bulan Rajab ya, yang terletak antara Jumadil Tsani dengan bulan Sya'ban. Kemuliaan bulan-bulan tadi telah dijadikan Allah SWT dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36 yang sudah saya bacakan tadi, yang artinya sesungguhnya bilangan dan bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan di dalam ketetapan Allah waktu Allah menciptakan langit dan bumi.
diantaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Muharram adalah bulan pertama yang dipakai di kalender umat Islam. Ya, ini tadi penanggalannya disebut dengan penanggalan Qomariyah atau Hijriyah. Menurut riwayat para ulama, ya, pakar sejarah atau tarikh yang masyhur, tarikh Islam mula-mula ditetapkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah pada tahun 17 Hijriah. Menurut kisahnya, hal ini terjadi disebabkan pada suatu hari Khalifah Umar menerima sepucuk surat dari sahabatnya, yaitu Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, tanpa dibubuhi tanggal dan hari penerimanya. Hal itu menyulitkan bagi Khalifah Umar untuk menyeleksi surat yang mana yang terlebih dahulu harus dijawabnya, sebab tidak menandai, ya, suratnya tersebut dengan tanggal atau waktu. Oleh sebab itu, Khalifah Umar mengadakan musyawarah dengan orang-orang, dengan para elit, ya, para sahabat yang terpandang kala itu, untuk membicarakan serta menyusun, ya, atau sebagai solusi masalah tersebut dalam penanggalan Islam. Musyawarah yang diselenggarakan oleh Khalifah Umar bersama para sahabatnya tadi telah memastikan, telah menghasilkan beberapa pilihan tahun bersejarah untuk dijadikan sebagai patokan dimulainya tarikh Islam tersebut, yaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, tarikh kebangkitan menjadi Rasul, kemudian tahun wafatnya atau ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antara pilihan tersebut akhirnya ditetapkanlah bahwa tarikh Islam dimulai dari hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah menjadi awal tarikh Islam, yaitu awal tahun hijriah. Hal ini sesuai dengan usulan dari nanti disebut khalifah yang keempat, ya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa penjelasan mengapa hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang ditetapkan sebagai awal tarikh Islam atau tahun baru hijriah. Hal ini tidak lain karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW mempunyai nilai yang lebih dalam dalam sejarah perkembangan dakwah Islamnya. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dakwah Islam mulai mencapai kejayaannya yang gemilang, berbeda dengan sebelum hijrah. Umat Islam merupakan golongan yang minoritas dan selalu ditindas dan disiksa oleh kaum musyrikin. Dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin ke Madinah, berarti Islam telah mempunyai kedudukan yang kuat dan telah terbentuk di dalamnya sebuah negara. Negara Islam yang memiliki peraturan, perundang-undangan, pimpinan, serta, ya, aturan-aturan yang lainnya. Dengan melihat sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, diharapkan peristiwa hijrah akan selalu dikenang oleh umat Islam pada tiap-tiap tahun. Di situ sebagai memorial bagaimana perjuangan
yang gigih dan pengorbanan tenaga, jiwa, dan raga Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya dalam menegakkan Islam. Di samping itu, hijrah Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan bahwa Allah telah memisahkan dan membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hijrah merupakan awal membangun kekuatan umat Islam. Masalah muslimin, ada alasan lain mengapa yang dipilih hijrahnya Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi keluar dari

awal. Sementara Umar dan para sahabat-sahabatnya menetapkan awal bulan Hijriah adalah bulan Muharram, bukannya bulan Rabiul Awal, adalah semata-mata memandang bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang mula-mula, ya, bulan yang pertama. Nabi berniat untuk berhijrah. Selain itu, di bulan Muharram ini pulalah para jamaah haji baru selesai mengerjakan ibadah haji dan pulang ke tanah airnya masing-masing, termasuk jamaah haji dari Indonesia. Dengan adanya keputusan yang demikian, maka seolah-olah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Muharram dan dipandang patut menjadi perluahan tahun di dalam Islam. Lalu apa keistimewaan atau kemuliaan bulan Muharram? Bulan Muharram adalah termasuk di antara asrul khuruf dan bulan pembuka di dalam setiap tahun Hijriah. Di bulan itu Allah SWT memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kedzaliman dan kekejaman Fir'aun. Itu pun dalam sejarah ditulis dengan Ramses 3, ya. Dan diantaranya Allah juga telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya dari banjir bandang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itu kalau nggak salah, kalau di geografi itu zaman glasial namanya, ya. Maka sebagai rasa syukurnya kepada Allah SWT yang telah menyelamatkannya dari mara bahaya, Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihissalam berpuasa pada hari tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, jika seorang berbuat dosa pada bulan-bulan itu, maka lebih besar dosanya dan lebih apa ini besar pahalanya kalau kita berbuat baik dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Karena ya, maksiat di tanah haram juga akan berlipat dosanya sebagaimana firman Allah, dan barang siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Masyarakat muslimin, karena bulan Muharram merupakan bulan yang diagungkan kemuliaannya, maka sudah sepatutnya kita kaum muslimin untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan amaliah-amaliah. Ya, diantaranya yang sangat mendesak pada saat ini adalah memberikan santunan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk tadi adalah apa ini, anak-anak yatim dan anak-anak yatim piatu. Kemudian juga kita bisa berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, di samping puasa. Masing-masing para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, di dalam bulan Muharram ini ada banyak sekali peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga. Yang kedua, diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi, yaitu di surga. Dan Nabi Idris itu kepengen sekali melihat surga setelah mendapat cerita dari malaikat Jibril. Kemudian caranya bagaimana?

0: harus dimatikan dulu. Maka dimatikan dulu Nabi Idris, kemudian sampai surga. Setelah di surga, ya Nabi Idris harus pulang ke dunia kan, karena itu hanya permintaannya waktu itu. Tapi Nabi Idris keterusan sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, diturunkannya Nabi Nuh alaihissalam dari kapal setelah banjir bandang surut, yaitu di Bukit Al-Judi di dataran tinggi Anatolia di negara Turki sekarang. Kemudian empat, diselamatkannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari kobaran api Raja Namrud, sebagaimana dalam Al-Quran, ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Kemudian yang kelima, diturunkannya kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Yang keenam, dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Dan yang ketujuh, disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub alaihissalam, yaitu bapaknya Nabi Yusuf, dari wasilah pakaian Nabi Yusuf alaihissalam yang diusapkan ke wajah beliau. Kemudian yang kedelapan, disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit kulit yang berkepanjangan. Dan yang kesembilan, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Ikannya namanya ikan nun. Mungkin kalau sekarang ini ikan paus yang besar ya. Di kemudian yang kesepuluh ya, disibakkannya lautan bagi Bani Israel yang melarikan diri dari kejaran Raja Fir'aun dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam dari Mesir ya, melalui menyeberangi laut ya. Kemudian yang ke-11, diampuninya Nabi Daud alaihissalam dari kesalahannya. Dan yang ke-12, diberinya Nabi Sulaiman alaihissalam kekuasaan berupa kerajaan. Dan yang ke-13 ya, diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit setelah dikepung oleh bala tentara Romawi. Kemudian yang ke-14, diampuninya kesalahan yang telah lewat dan yang akan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa muslimin, para pendengar, mudara pagi, hari samar yang terima Allah. Demikian prolognya Mbak Fira. Ya, kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tauziah pengantarnya mengenai tema kita hari ini, yaitu menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya jawab pendengar di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui pesan singkat ya di 0811-55-44976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda atau tanggapan Anda di kolom live chat kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda ataupun di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini siaran Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Pak Fira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa ini?
2: Dengan Ibu Ria.
1: Silakan Bunda Ria untuk pertanyaannya pada Ustaz Rosyad.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ria, silakan.
2: Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Beberapa hari yang lalu saya ada baca, katanya satu Muharram kita dianjurkan minum susu putih. Saya ingin menanyakan itu maknanya apa ya Pak Ustaz? Terus kalau memang iya ada maknanya, terus ada kan niatnya sebelum minum susu putih itu tersebut? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat untuk semuanya. Makasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bunda Ria telah bergabung di sajian Mutiara pagi hari ini, dan kita akan sapa kembali pendengar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fira, Ridwan, Kabupaten Pasir.
1: Iya, silakan Pak Ridwan.
3: Iya, sebelum saya nyampaikan, hujan deras dari pagi tadi sudah reda. Pak Ustadz, assalamualaikum, salam sehat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridwan. Monggo Bapak.
3: Iya. Menyambut bulan Ramadan, bulan Muharram ya hari ini ya Pak Ustadz ya. Iya baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada yang saya tanyakan terkait dengan sains dan teknologi. Sekarang saya pribadi merasakan tahun dan bulan itu cepat sekali secara pribadi. Nah, gimana dengan perbedaan waktu kita, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah dan timur, itu kita menentukan setiap bulan Ramadan atau pada saat mau tarawih atau pada saat Idul Fitri, itu selalu berbeda satu jam. Saya berbicara di wilayah bagian Indonesia dulu satu jam. Nah, sedangkan teknologi sekarang di ponsel saya itu tepat sekali kalau menurut saya, sains teknologi terbitnya bulan itu kan pada malam hari ya, pada saat vertikal kita bisa lihat. Bahkan pada saat siang hari pun kalau sudah bulan itu timbul bulat itu secara vertikal ada bayang-bayang embosnya kita kalau kita menengok ke atas vertikal langit gitu kan. Percaya sih memang berbeda itu selalu ada, yang saya katakan tadi setiap kita punya beda satu jam seperti itu kan, Indonesia bagian tengah, timur dan barat itu. Nah lalu bagaimana dengan wilayah yang negara-negara lain yang pada saat ini kan belum tentu satu Muharram kan, ada beda waktu di Qatar dan lain sebagainya. Kalau saya lihat di satu kalender Hijriah itu perbedaannya sampai 8 jam, bahkan ada yang 12 jam seperti itu. Intinya Mbak Fira ya, Mbak Pasar ya, kita menyikapi dengan itu, dengan teknologi dan logika itu, bagaimana menurut Pak Ustadz yang di era sekarang, apakah kita masih memakai manual atau dengan teknologi? Kalau menurut saya teknologi itu sudah tepat seperti itu, cuman kita belum menerapkan secara relevansinya seperti itu. Nah, selamat hari tahun Muharram, sudah dijelaskan padilahnya dan si sejarahnya semua tadi itu. Mungkin itu Mbak Fira dan Pak Ustaz, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan telah bergabung dalam sajian Mutiara pagi hari ini, dan mungkin kita akan tampung satu pertanyaan lagi.
5: Iya, silakan.
1: Oleh pendengar kita yang baru saja bergabung ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cung Fira.
1: Iya, silakan Pak Nano.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Bapak.
5: Ya Ustaz, kembali lagi cerita di daerah Jawa ya. Kalau di Jawa itu kan malam satu Muharram itu terkenalnya kan malam satu Suro itu.
0: Iya.
5: Terus teman-teman itu pada memperingati dengan wayangan, dengan pokoknya keramaian lah ya, memperingati satu Suro itu, Banggulan Suro, Sapar Mulut dan terusnya itu Pak. Saya nggak apa juga, termasuk yang pekan tadi. Kalau di Jawa itu kan punya pekan itu kan sama dengan pasar Ustadz, 5 hari Paing, Pon, Wagi, Kliwon, Legi itu. Jadi kalau Minggu misalnya Sabtu disebut akhir pekan, itu sebenarnya kalau di Jawa kan nggak pas karena Minggu 7 hari, tapi kalau pekan itu 5 hari, yaitu Wagi, Pon, Wagi, Kliwon tadi itu gitu. Jadi gimana kira-kira penjelasannya Ustadz gitu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk pendengar kita yang telah bergabung ya. Telah kita tampung 3 pertanyaan. Tadi yang pertama ada dari Bunda Ria yang menanyakan satu Muharram ini kita ada dianjurkan untuk minum susu putih. Nah, ini maknanya apa, dan jika ada maknanya apakah ada niatnya sebelum minum susu putih tersebut? Lalu selanjutnya ada dari Pak Ridwan ya, yang menanyakan tentunya mengenai terkait sains dan teknologi. di mana sekarang kita dapat menentukan awal bulan itu melalui teknologi ya, tetapi juga ada perbedaan di mana ketika misalnya menentukan bulan Ramadan ataupun Idul Fitri ini suka berbeda. Nah, ini bagaimana kita menyikapi teknologi ini? Apakah kita sebaiknya memakai manual atau lebih ke teknologi? Lalu selanjutnya terakhir tadi ada dari Pak Nano yang menanyakan kalau di Jawa itu ada tradisi atau adat ya yang disebut sebagai malam satu suro untuk memperingati tahun baru Islam, dan banyak yang memperingatinya dengan wayang dan juga sebagainya. Nah, ini penjelasannya bagaimana Pak Ustadz? Silakan ya, dapat ditanggapi terlebih dahulu mungkin dari pertanyaan dari Bunda Ria. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya, terima kasih ya kepada para penanya yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama Bunda Ria, jadi terkait dengan bulan Muharram minum susu putih gitu ya, gitu. Susu coklat juga boleh loh Bunda ya, gitu ya. Minum kopi juga boleh ya. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada ketentuan ya di bulan Muharram itu minum susu putih ya, minum susu coklat pun juga boleh ya. Karena memang tidak ada hadis atau riwayat yang tentang minum susu putih itu ya. Nah, yang kita rekomendasikan tadi adalah kita memberikan santunan kepada saudara-saudara kita yang memerlukannya ya. Kemudian kan tadi saya menyampaikan kan ini hari raya anak yatim ya. Itu di hari, di bulan Muharram ini kita mengantungi anak-anak yatim ya. Jadi Masrul Muslimin ya, hari bulan Muharram ini adalah hari rayanya anak-anak yatim. Maka kita yang dititipi rezeki Allah ya, cukup untuk berbagi ya, dengan membahagiakan, memberikan sebagian dari rezeki itu kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Terus dengan demikian ya, kita telah berbuat nyata mengamalkan syariat agama kita, yaitu kita dengan berempati dengan memberikan sebagian dari rezeki yang kita terima. Jadi Masrul Muslimin itu ya Bunda Ria ya, jadi tidak ada kaitannya ya bulan Muharram dengan minum susu putih atau susu coklat, itu terserah ibu, boleh dipilih yang mana aja ya. Kemudian kepada Pak Ridwan ya, jadi dulu Rasul itu ya di dalam menentukan apa ini awal bulan Ramadan itu, di dalam sejarah ya, itu menggunakan ru'yah, artinya melihat bulan ya. Jadi kalau kita sekarang ini apa itu tidak menggunakan ru'yah, berarti kita telah melakukan perbuatan bid'ah. Meskipun bid'ah itu dibagi menjadi dua, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Ya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu selalu sejalan beriringan dengan agama Islam. Karena di dalam ketentuannya al-aqlu al-aqlu, agama itu juga pakai akal. Itu jadi Rasul menggunakan ru'yah dan juga menggunakan perhitungan. Jadi perhitungan itu yang membuat angka satu kan orang Islam juga. Dulu kan nggak ada angka satu, nggak ada, karena akan kesulitan kalau kita belajar matematik atau belajar ilmu pasti kan, karena nggak ada angka satu.
6: Itu sumbangan terbesar kita Islam, yaitu menciptakan angka satu. Jadi Rasul di dalam ya, apa ini menentukan Ramadan itu menggunakan ru'yah, artinya melihat ya. Melihat itu juga menggunakan perhitungan ya. Karena ru'yah ya,
0: atau melihat ya, itu sebagaimana dilakukan ya oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya itu, kalau kalian melihat apa ini munculnya hilal, maka kalau ketika berpuasa maka bukalah atau iftar. Jadi menentukan Ramadan zaman Rasulullah itu dengan cara meru'yah atau melihat kalau kemudian kita gunakan nah itu bisa ya, itu kan sejalan ya, menentukan awal Ramadan dengan metode hisab itu adalah sebuah perhitungan matematis ya, karena kalau kita belajar matematika kan 5x5 pasti 25 kan, dan juga astronomis untuk memperkirakan posisi bulan dan matahari. Cara hisab ini memberikan kepastian awal puasa lebih awal karena menggunakan data ilmiah yang utamanya ya dikelompokkan ke dalam huruf hisab tadi ya, hisab urfi Pak Ridwan ya, sistem perhitungan konvensional berdasarkan rata-rata pergerakan bulan. Ya, penanggalan ini ya disusun secara tetap dan berulang setiap 30 tahun. Kemudian yang kedua namanya hisab hakiki, perhitungan yang merujuk pada posisi real pada benda langit ya, dalam hal ini matahari dan bulan yang sebenarnya saat itu, biasanya dibagi menjadi dua, yaitu wujudul hilal, kriteria yang menetapkan bulan baru dalam hal ini Ramadan ya, dimulai jika bulan ya terbenam setelah matahari terbenam pada hari ke-29 bulan sebelumnya. Nah ini berapapun ketinggiannya hilal saat itu, tapi yang menjadi perbedaan adalah pada tingginya ya, elevasinya ya. Kriteria di pemerintahan kita dan ASEAN, khususnya negara-negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei ya dan sekitarnya, itu ada kriteria MABIMS standar ya. Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura ya, di mana hilal dianggap sah jika memenuhi parameter teknis tertentu. Ya, pendekatan hisab ini sering menjadi acuan ya, bagi organisasi seperti Muhammadiyah ya. Kalau Nahdlatul Ulama mengikuti ru'yah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah Nahdlatul Ulama tidak pakai perhitungan? Pakai perhitungan juga. Ya, jadi dua-duanya dipakai ya. Nah, perbedaan yang terjadi antara dua ormas Islam itu adalah pada elevasi daripada derajatnya tadi itu ya. Jadi dengan demikian ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tetap sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Ya. Demikian ya untuk Pak Nano, untuk Pak Ridwan ya. Selanjutnya kepada Pak Ridwan. Pak Nano yang sekarang ini ya. Yaitu beliau tentang bertanya tentang malam satu Suro ya. Itu di Jawa kan seperti itu. Jadi kalau bulan Muharram ini kalau bahasa Jawa itu adalah malam satu Suro. Ya. Nah itu apa? Ya. Malam satu Suro adalah malam pergantian tahun baru Islam penanggalan kalender Jawa yang bertepatan dengan satu Muharram di dalam kalender Hijriah Islam. Malam ini ya, sangat sakral dan identik dengan tradisi introspeksi diri, mensucikan pusaka, serta melakukan doa bersama untuk memohon keselamatan. Nah, ini dulu Pak Nano dan para pendengar sekalian ya, asal-usul dan maknanya ya, penanggalan Jawa ini digagas oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1633 Masehi. Ia memadukan penanggalan Hijriah Islam dengan kalender Saka Hindu dan perhitungan lokal Jawa. Malam Satu Suro dimaknai sebagai momen spiritual yang mendalam. Yang pertama, mawas diri, berintrospeksi atau muhasabah atas kesalahan di tahun sebelumnya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungan dan menjauhkan diri dari mara bahaya di tahun baru. Nah, kemudian tradisi yang dilakukan kalau di Jawa ini ya, pada malam hingga pergantian hari tersebut, masyarakat khususnya di wilayah Keraton Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta melakukan berbagai tradisi khusus. Yang pertama adalah jamasan pusaka, tradisi mencuci atau membersihkan benda-benda pusaka atau keramat. Yang kedua, tirakat ya, dan topo bisu, berdiam diri, berdoa, menjaga ucapan ya, atau tidak berbicara semalamannya. Kemudian kirab pusaka, yaitu arak-arakan pusaka kesultanan yang diikuti oleh abdi dalem dan masyarakat. Jadi kalau gelar apa ini, raja itu kan gelar biasa ya, tapi kalau dalam Islam raja itu adalah sultan ya, karena kerajaan Islam maka rajanya adalah sultan ya, Sultan Hamengkubuwono ya. Kemudian ada, kalau dalam orang Jawa ini ada pantangan dan mitosnya ya. Masyarakat Jawa biasanya menghindari mengadakan hajatan besar seperti pernikahan pada bulan Suro karena dianggap tidak membawa berkah. Di malam Satu Suro, masyarakat juga dianjurkan tetap di rumah dan tidak bepergian jauh agar terhindar dari nasib buruk. Nah, ini hanya mitos saja. Jadi masuk muslimin, para pendengar RRI sampai dengan rahmat Allah ya, pada malam Satu Suro ini kalau panjenengan pas berada di Jogja atau di Solo bisa melihat semua kegiatan yang saya sampaikan tadi itu. Ya kalau dulu saya waktu masih di Jogja ya, sekatenan dan sebagainya ya, menyaksikan, melihat ya, lagi karena sudah di Samarinda, nah beritanya aja akhirnya. Demikian ya Mbak Fira, untuk Pak Nano, Bunda Ria, dan juga Pak Ridwan. Kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya ya tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan pendengar kita. Dan sekarang sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Pak Ustadz, silakan untuk penutupnya mengenai tema hari ini, menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan juga doanya Pak Ustadz, silakan.
0: Iya. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Bulan Muharram 1448 Hijriah baru saja kita songsong pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Terus dengan demikian, Ma'asyiral Muslimin, ya tahun baru Islam atau satu Muharram 1448 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026. Kemudian nanti ya itu bisa kita lakukan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram atau pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kemudian puasa Asyura yaitu puasa tanggal 10 Muharram atau nanti kalau hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Kemudian puasa Ayyamul Bid, ya puasa yang kita lakukan tiap-tiap tanggal 13 sampai 15 Muharram atau bulan-bulan yang lain, yaitu nanti pada hari Ahad sampai Selasa ya 28, 29 dan 30 Juni 2026. Assalamualaikum muslimin, para pendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Di awal tahun ini mari kita bermuhasabah, berintrospeksi diri dengan apa yang telah kita lakukan di tahun 1447 yang barusan kita lewati. Kenapa? Karena
7: time lost can be found again. Waktu yang
0: telah lewat tidak bisa kita dapatkan kembali. Orang Arab bilang al waktu kasaifu, waktu itu seperti pedang. Ya. Kalau orang Inggris itu orang materialis, dia bilang time is money. Ya, kalau kita pelajar, mahasiswa, santri, time is knowledge, waktu adalah ilmu pengetahuan. Karena itu dengan memanfaatkan waktu yang merupakan makhluk Allah, yang merupakan anugerah bagi siapa saja yang namanya manusia, dikasih waktu oleh Allah 24 jam, baik dia orang Jawa, orang Bugis, orang suku apapun atau bangsa apapun, sehari semalam dikasih waktu 24 jam. Siapa yang pandai memanfaatkan waktu itulah yang insya Allah akan sukses. Ya, sebagaimana doa Rabbana atina fiddunya hasanah, di dunia juga hasanah, di akhirat juga hasanah, jadi berbanding lurus. Karena itu masyarakat muslimin, para pendengar mudara pagi, manfaatkan
7: waktu yang ada dengan seefektif dan seefisien mungkin. Anda kalau sekolah di luar negeri, khususnya di barat ya, Anda pasti orang sana kalau kencang itu ya, I'm so sorry, I've used your time. Saya memakai waktu Anda. Karena apa? Waktu itu sangat berharga. Beda dengan kita.
0: Ini ya, budaya kita ini budaya yang harus kita koreksi ya. Budaya yang suka menyanyiakan atau memboros-boroskan waktu yang tidak berguna. Masa muslim ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai memanfaatkan waktu anugerah Allah yang sangat mahal. Untuk itu mari kita hadirnya wala kulinat solihah ila wa nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Wajadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablan mawadarahatan indal madwa ma'uratan badal maut. Allah maftalana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal afiyah wa abal ni'mah wa abal kuah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli baisin wa abal akhirah wasarifni wa asal akhirah. Rabbana taqabbal minna wa rasamu alim wa tub alayna inna latawwabur rahim.
6: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian tausiahnya mengenai tema hari ini, yaitu menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan tentunya pendengar, mari kita jadikan 1 Muharram ini sebagai titik awal ya, untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, memperbanyak amal ibadah, serta memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sesama manusia. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dira.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
8: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Fira Amalia temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Di mana pendengar, kondisi lalu lintas begini di sekitar Emil Min masih cukup sepi dan belum terlalu dipadati oleh banyak kendaraan ya pendengar, sehingga lalu lintas masih terpantau lancar dengan cuaca yang terlihat cukup mendung pagi ini pendengar. Dan kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4, semoga cuaca mendung pagi ini dan juga lalu lintas tidak menghambat aktivitas hari Selasa Anda. Selamat beraktivitas pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian masalah perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah.

cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Samarinda, kami juga turut menginformasikan kepada Anda peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di Kabupaten Paser mencakup wilayah Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Batu Engau. Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Anggana, Muara Jawa, Marangkayu. Kabupaten Mahakam Ulu mencakup wilayah Long Apari, Long Pahangai. Kota Bontang mencakup wilayah Bontang Selatan dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Paser Belengkong, Muara Badak, Samboja, Sanga-Sanga, Tenggarong Seberang, Teluk Pandan, Balikpapan Timur, dan sekitarnya. Pendengar, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda penyampaian informasi daerah dalam berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeay! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 2026.
1: Terus kita akselerasi agar prestasi-prestasi kita ini terdengar di tingkat nasional. Program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan penurunan stunting.
2: Prediksi M3A, AIK, sama CBSS yang di Petangis. Ya, hari ini tim bersama Asosiasi Petani, baik APKASINDO, SPKS, maupun Forum Petani Kelapa Sawit, ini pada posisi arah ke sana.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur mempercepat intervensi sensitif melalui perbaikan rumah, sanitasi, air bersih, dan edukasi guna mendukung penurunan stunting berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto di Samarinda menilai capaian program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana di Kalimantan Timur selama periode 2025 hingga 2026 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, sejumlah program masih memerlukan percepatan agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. Berbicara kepada wartawan, Sunarto mengatakan salah satu program yang perlu terus didorong adalah kegiatan yang saat ini mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional, termasuk lomba kampung warga yang berkualitas. Menurut Sunarto, berbagai prestasi yang telah diraih daerah terus mendapatkan dukungan berkelanjutan agar semakin dikenal dan diakui secara nasional. Selain peningkatan kualitas program keluarga, upaya percepatan penurunan stunting juga tetap menjadi prioritas utama. Sunarto menjelaskan penanganan stunting saat ini tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga intervensi sensitif yang berpengaruh terhadap kualitas hidup warga. Intervensi tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi dan jamban sehat, dan peningkatan akses air bersih, pemenuhan kebutuhan nutrisi, edukasi kesehatan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Sunarto menambahkan Kemenkumbangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Timur dan Basnas Kaltim, serta pemerintah daerah dan kota guna mempercepat pelaksanaan program itu.
1: Terus kita akselerasi agar prestasi-prestasi kita ini terdengar di tingkat nasional. Nah, kemudian berikutnya program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan penurunan stunting. Intervensi sensitif itu menjadi prioritas penting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada RTLH, rumah tidak layak huni. Yang kedua, intervensi pada sanitasi, jamban sehat, dan ketika air bersih. Setelah itu baru nutrisi ditambah dengan edukasi dan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, di program ini yang paling penting adalah intervensi RTLH, rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, ini butuh kolaborasi yang mantap di antara teman-teman sektor yang lain. Kami sudah koordinasi dengan Dinas PUPR Kalimantan Timur. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Basnas Provinsi. Kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten kota.
3: Sunarto juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai yang kondisi itu menjadi tantangan dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan keluarga. Karena itu pihaknya terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Memasuki pertengahan tahun 2026, harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Paser mengalami kenaikan hingga Rp3.000 per kilogram. Kita simak laporannya.
4: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser telah mencatat pada Juni 2026 ini harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit telah melampaui harga Rp3.000 per kilogramnya. Di mana hal ini seperti yang disampaikan langsung Kepala Dispunak Paser Joko Bawono, bahwa harga tersebut sudah menyentuh harga yang sudah cukup baik, meski diketahui beberapa pekan terakhir mengalami penurunan hingga Rp1.800 per kilogramnya. Dalam pemantauan harga TBS kelapa sawit di PTPN, ia menyebut masih di bawah harga Rp3.000. Harga ini pun tentunya akan terus dipantau oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Paser.
5: Nah, alhamdulillah nih ya, harga sawit kami kan tim ini pemantau kan ke lapangan ini hari ini ke Batu Ngau. Sudah melaksanakan pemantauan 2 hari terakhir, yang pertama ke wilayah Kecamatan Kuaro, ke PT BWS, ASS sama CBSS. Alhamdulillah di atas 3.000. Lalu yang hari kedua kemarin rencana kami ke PT BIM sama PTPN 4 Regional 5. PT BIM menyampaikan untuk di jadwal ulang. Akhirnya kami ke PTP. Nah, di PTP ini yang memang harganya belum menyentuh angka 3.000. Ya biasalah, perusahaan palet merah kan begitu, enggak semudah seperti perusahaan swasta. Mereka pada posisi 2.900.
4: Kendati demikian, Joko menerangkan kenaikan harga Rp3.000 per kilogram ini di tingkat pabrik kelapa sawit atau PKS, bukan di loading. Sebab untuk tingkat loading rem mengalami kenaikan TBS sedikit lebih murah dari pabrik yang selisihnya Rp300 karena memerlukan biaya operasional lainnya. Joko pun berharap harga TBS kelapa sawit ini bisa terus naik agar para petani lokal daerah bisa turut aman dan sejahtera ke depannya.
5: Terus hari ini ke wilayah Batu Ngau, kan Batu Ngau kan paling banyak pabriknya tuh, mulai Saraswanti, Pradiksi, M3A, AIK sama CBSS yang di Petangis. Ya, hari ini tim bersama Asosiasi Petani, baik APKASINDO, SPKS maupun Forum Petani Kelapa Sawit, ini pada posisi arah ke sana.
6: Kalau standar minimum Pak, kalau buat di pasar sendiri harapannya berapa?
5: Ya kalau bisa 3.000 lebih lah, biar petani kita juga sejahtera kan.
4: Joko mengaku hingga kini belum menerima informasi terkait rencana dari Kementerian Pertanian untuk melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 300 perusahaan sawit yang diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai dengan kondisi pasar. Hanya saja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser saat ini akan berfokus pada harga TBS di bumi daya Taka secara berkala agar terus bergerak dan membaik, sehingga petani dapat menikmati hasil kenaikan harga sawit yang terjadi di pasar. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Ribuan porsi makanan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sungai Kunjang kini didukung berbagai peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas pelayanan. Berikut laporannya.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Samarinda terus berkembang dengan dukungan teknologi modern pada Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sungai Kunjang Lok Bahu. Setiap hari, dapur ini memproduksi ribuan porsi makanan bergizi bagi para penerima manfaat. Untuk menjaga efisiensi dan standar layanan, pengelola memanfaatkan berbagai peralatan modern yang mendukung proses produksi hingga pencucian peralatan makan. Kepala SPPG Sungai Kunjang Lok Bahu Restian Nisa Kusnaidi mengatakan, salah satu fasilitas unggulan yang dimiliki adalah mesin pencuci ompreng otomatis. Bahkan alat tersebut disebut menjadi satu-satunya yang dimiliki SPPG di Kalimantan Timur saat ini. Menurut Resti, keberadaan mesin tersebut sangat membantu mempercepat proses pencucian ribuan ompreng yang digunakan setiap hari. Jika sebelumnya proses pencucian dapat berlangsung hingga malam hari, kini seluruh ompreng dapat dibersihkan dalam waktu sekitar 4 jam.
8: Itu kami sudah memiliki mesin-mesin canggih. Mesin unggulan kami adalah mesin pencuci ompreng otomatis, di mana dalam satu Kaltim cuma SPPG Sungai Kunjang Lok Bahu yang memiliki. Nah, di sini fungsi dari mesin pencuci ompreng otomatis itu mampu mengefisiensikan waktu, yang seharusnya kalau pencucian ompreng dengan jumlah 3.000 ompreng itu mulai siang sampai malam, di sini bisa hemat menjadi 4 jam saja. Kemudian selain ada mesin pencuci ompreng, kami juga ada oven pengering ompreng. Nah, ompreng kotor itu biasanya masuk dulu ke mesin pencuci ompreng otomatis, keluar langsung bersih, tapi masih dalam keadaan basah. Nah, kalau misalnya kita mengelap menggunakan kanebo, lap dan sebagainya, itu kan masih lama ya, masih kurang efisien waktunya. Jadi kami menggunakan oven pengering ompreng. Nah, itu jauh lebih cepat lagi. Kemudian kita juga punya 2 unit, jadi jauh lebih cepat sekali. Kemudian untuk pemotongan sayur, bumbu-bumbu, itu juga kami sudah memiliki mesin potong. bagaimana kalau misalnya kita mau membuat menu bakso. Nah, itu kami tidak perlu lagi menggiling ke pasar. Jadi kami sudah mempunyai mesin penggiling daging. Dan yang terakhir, kami juga memiliki mesin pemanggang. Nah, ini tidak semua SPG punya, tapi di SPG Sungai Kujang Lok Bahu itu kami memiliki mesin pemanggang. Oleh karena itu, dalam sebulan sekali atau sebulan dua kali itu kami pasti ada menu panggang seperti itu.
7: Kehadiran peralatan modern tersebut memungkinkan tim dapur menghadirkan variasi menu yang lebih beragam sekaligus menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa dan penerima manfaat lainnya. Pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis agar makanan dapat diproduksi secara efisien, higienis, dan didistribusikan tepat waktu kepada ribuan penerima manfaat setiap hari. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Upaya pencegahan kebakaran terus diperkuat pemerintah kota Samarinda, salah satunya melalui peningkatan layanan inspeksi proteksi kebakaran pada rumah tinggal hingga gedung bertingkat guna memastikan seluruh sistem keselamatan berfungsi optimal saat terjadi keadaan darurat. Kita simak laporannya.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkar Kota Samarinda terus memperkuat layanan inspeksi proteksi kebakaran sebagai bagian dari upaya menekan risiko kebakaran di wilayah kota. Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan yang digelar BKPSDM Kota Samarinda. Kepala Bidang Pencegahan Disdamkar Samarinda, Zaki Ansori, mengatakan, inspeksi proteksi kebakaran merupakan salah satu kewenangan penting pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pemeriksaan dilakukan pada berbagai objek, mulai dari rumah tinggal, kawasan usaha, fasilitas publik, hingga bangunan bertingkat yang jumlahnya terus bertambah di Kota Samarinda. Menurut Zaki, perkembangan infrastruktur perkotaan harus diimbangi dengan sistem keselamatan kebakaran yang memadai. Terlebih, Samarinda kini telah memiliki sejumlah gedung tinggi yang membutuhkan sistem proteksi kebakaran yang andal dan siap digunakan setiap saat.
10: Untuk kali ini kita lebih fokus ke inspeksi peralatan proteksi kebakaran. Kenapa? Banyak kami temukan di Kota Samarinda, suatu bangunan itu sudah memiliki proteksi kebakaran, tetapi fungsinya tidak bisa maksimal karena kurangnya kesadaran pemilik gedung atau pengelola gedung dalam melaksanakan pemeliharaan dan perawatan, dan tidak adanya informasi terkait dengan penggunaan alat-alat tersebut, sehingga hanya terpasang saja menjadi hiasan. Sehingga pada saat ada insiden terjadi kebakaran, alat tersebut tidak dapat berfungsi.
9: Pemeriksaan yang dilakukan di Samkar meliputi sistem proteksi aktif seperti alat pemadam api ringan, hidran, dan sprinkle, serta sistem proteksi pasif seperti jalur evakuasi dan pintu darurat. Selain itu, manajemen keselamatan kebakaran yang diterapkan pengelola bangunan juga menjadi bagian penting dalam proses inspeksi. Selain melakukan inspeksi, Disdamkar Samarinda juga melakukan investigasi pasca kebakaran untuk mengetahui penyebab kejadian dan memperkirakan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Hasil investigasi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat langkah pencegahan kebakaran di masa mendatang. Radar Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Warga Kutai Barat Haryanto mempertanyakan penyebab berkurangnya jumlah penjual bahan bakar minyak atau BBM eceran di wilayahnya. Ia mengaku beberapa kios yang biasanya menjual BBM kini tidak lagi beroperasi sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Menurutnya informasi yang jelas diperlukan agar masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan terjadinya kelangkaan bahan bakar. Masyarakat pun berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan penjelasan resmi terkait kondisi distribusi maupun ketersediaan BBM, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Beralih ke berita olahraga, Federasi Courage Indonesia Kalimantan Timur mulai menyiapkan tahapan pembinaan atlet pasca Porprov Paser untuk menghadapi PON bela diri yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Kita simak laporannya.
11: Federasi Courage Indonesia Perkusi Kalimantan Timur mulai menyusun langkah pembinaan atlet setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim di Kabupaten Paser. Hasil Porprov nantinya akan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menjaring atlet-atlet terbaik yang dipersiapkan menghadapi ajang PON bela diri. Sekretaris Perkusi Kaltim, Rudi Hartono, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 3 tahapan pembinaan menuju kejuaraan nasional tersebut. Menurut Rudi, persiapan sejak dini penting dilakukan agar Kuras Kalimantan Timur mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih pada PON Aceh Sumatera Utara lalu. Saat itu Kaltim berhasil menempati peringkat keempat nasional melalui raihan 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Selain fokus menghadapi PON bela diri, Perkusi Kaltim juga terus mendorong agar cabang olahraga kuras kembali masuk dalam daftar cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
12: Untuk PON sendiri ada dua, ada PON bela diri, kuras juga terlibat dalam hal ini yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober. Kami juga sudah mempersiapkan untuk melakukan 3 tahapan. Tahapan pertama itu seleksi provinsi, yang kedua pelatihan terpusat, dan yang ketiga adalah keikutsertaan. Nah, kami sudah mengajukan proposal, barusan tadi kami masukkan ke KONI. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan dengan baik sehingga kita bisa memberikan kontribusi prestasi lah seperti yang pernah kita lakukan pada saat PON di Aceh kemarin.
11: Rudi menjelaskan KONI sebelumnya telah memberikan dukungan mulai surat rekomendasi agar kuras dapat kembali dipertandingkan pada ajang olahraga nasional terbesar tersebut. Menurutnya, kuras telah berkembang pesat dan memiliki rekam jejak kompetisi yang kuat karena sudah dipertandingkan pada SEA Games, Asian Games, hingga berbagai kejuaraan internasional lainnya. Melalui pembinaan tersebut, diharapkan prestasi kuras Kaltim dapat terus meningkat, sekaligus memperkuat peluang atlet daerah untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Masyarakat dapat mengganti foto di Kartu Tanda Penduduk atau KTP melalui prosedur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil. Lantas bagaimanakah alurnya? Berikut wawancara reporter Marga Rahayu bersama Kepala di Sdukcapil Samarinda, Eko Suprayatno.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Marga Rahayu, saat ini saya
14: bersama
13: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Bapak Eko Suprayatno. Pak Eko, Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam, Bu Marga.
13: Pak Eko, kami hari ini menerima aduan terkait dengan kinerja yang bersangkutan dengan Disdukcapil Samarinda. Jadi ada pendengar kami atas nama Ibu Ria Fauzi yang mengadukan KTP-nya itu ada keinginan untuk mengganti fotonya yang sebelumnya tidak berjilbab. Jadi berjilbab. Mohon izin Pak Kadi, seperti apa alur yang harus disampaikan kepada pendengar kami?
14: Oke. Baik, Ibu siapa tadi yang mengeluhkan tentang layanan
13: Ibu
14: ini?
13: Ibu Ria Fauzi atau asal Samarinda Sungai.
14: Ibu Ria Fauzi. Baik. Jadi penggantian KTP ataupun foto di KTP itu salah satu jenis layanan yang ada di Dukcapil Kota Samarinda. Ini bisa diakses melalui layanan yang kami yang ada di kecamatan, seluruh kecamatan di Kota Samarinda ya, bisa dilakukan proses penggantian KTP. Kemudian juga bisa dilakukan di MPP, Mall Pelayanan Publik, di sisa ada layanan kami juga. Dan yang satu lagi adalah di kantor pusat di Basuki Rahmat. Jadi untuk layanan penggantian KTP, foto di KTP, karena ini salah satu produk layanan kami, sudah barang tentu ini bisa dilakukan ataupun dilayani. Adapun syaratnya adalah yang bersangkutan membawa KTP lamanya dan kartu keluarga dan datang sendiri, karena harus difoto kan yang bersangkutannya. Jadi silakan datang ke kecamatan ataupun di kantor Dukcapil ataupun di MPP di Jalan Pahlawan Kota Samarinda. Insya Allah yang diinginkan untuk penggantian foto di KTP tersebut bisa dilayani dengan baik oleh Dukcapil Kota Samarinda.
13: Kalau melihat alurnya Pak Eko, apakah ini memakan waktu yang cukup lama dan apakah berbiaya?
14: Insya Allah waktu tidak cukup lama ini ya, karena sebaran antrian sudah kita kurangi dengan jumlah layanan di 10 kecamatan. Tadinya kan terpusat di Dukcapil saja itu ya. Sekarang alhamdulillah layanan itu sudah bisa di 10 kecamatan berkat kelengkapan card reader yang kami adakan tahun 2025 kemarin, dan saat ini sudah bisa digunakan di 10 kecamatan. Jadi untuk waktunya insya Allah tidak lama. Pada hari yang bersangkutan, sepanjang tidak ada gangguan jaringan, karena layanan kami ini kan tergantung jaringan internet ya, untuk mengakses siap pusat di database yang ada di Kemendagri, khususnya di Jenduk Capil, sehingga kelancaran daripada jaringan menjadi catatan penting. Sepanjang jaringannya oke, insya Allah dalam waktu hitungan 1 jam, Nah, sampai mungkin bahkan itu produk sudah bisa kita sampaikan. Dan perlu diingat, seluruh layanan Dukcapil ini adalah gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Dukcapil memungut biaya, silakan langsung dilaporkan ke nomor WA Pak Kadis.
13: Ya, baik, untuk informasi juga kepada Bu Ria dan mungkin pendengar RRI yang punya permasalahan yang sama dengan Bu Ria Fauzi, penggantian foto di KTP ini hanya di hari kerja dilayaninya, Pak Kadis?
14: Hanya di hari kerja ya, atau di hari pas kami layanan di luar kantor. Program kami kadang-kadang ada juga namanya pelayanan di luar kantor, yakni program di Pelukan, Dinas Pendudukan Catatan Sipil, pelayanan di luar kantor, atau di Pelukan Sijaka, Dinas Catatan Sipil, pelayanan di luar kantor, di luar jam kerja, atau Kelayapan, keliling peduli administrasi pendudukan.
13: Bagus.
14: Jadi ya, tidak ya, harus berfokus di apa namanya? Iya, jemput bolanya jalan juga ya. Kita.
13: Pak Kadis, apabila nanti di Halo RRI menerima kembali aduan, laporan, pertanyaan terkait dengan kinerja di Dukcapil, kami izin menyampaikan japri kepada Pak Kadis langsung ya, Pak?
14: Boleh, siap. Siap, insya Allah kita bantu dengan senang hati.
13: Baik, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Kami akan segera sampaikan kepada para pendengar di program Halo RRI. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
15: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: Setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Mekah, ribuan jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai memadati kawasan Masjid Nabawi di Madinah untuk melanjutkan ibadah dan ziarah. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan utama jemaah adalah Raudah, kawasan di dalam Masjid Nabawi yang dikenal sebagai tempat mustajab untuk berdoa dan memiliki nilai spiritual tinggi bagi umat Islam. Kepala Sektor Khusus Nabawi Muhammad Torik mengatakan, akses jemaah ke Raudah dilakukan secara terkoordinasi melalui sistem tasrih atau izin masuk yang diurus secara kolektif oleh masing-masing kloter. Setiap hari tercatat hingga 8.000 jemaah Indonesia mendapat kesempatan masuk ke Raudah dengan petugas terus melakukan pendampingan agar proses ibadah berjalan tertib dan nyaman.
1: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Mendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda perkiraan cuaca periode pagi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Nah, berikutnya dimanapun Anda berada, kami hadirkan perakhiran cuaca pagi hari ini. Cuaca hujan ringan, siang hujan lokal, sore udara kabur, malam hujan ringan, dini hari hujan ringan. Nah, berdengar itulah perakhiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Selasa 16 Juni 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
4: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
5: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
6: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
7: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
8: Oh no.
9: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
10: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.